0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-37. Wilujeng ngadangukeun sor.

urang neruskeun lalampahan Sang Kuryang. Sang Kuryang terus leumpang maju ka wetan keun terus manehna leumpang ka belah wetan. Geus cukup jauh ninggalkeun leuweung tutupan aya di wewengkon ka kawasaan Kerajaan Galuh. Kocapkeun di tengah perjalanan masih kaayaan di tengah leuweung luang liung. Kabeneran Sang Kuryang teh bet patepung jeung oray anu kacida gede. Cek cohagna mah lamun oray eta calawak, doma atawa kuda bisa asup disahuapkeun ku eta oray saking ku gede-gedena. Porengkal, oray ngaporengkal, sirahna celengge sigarek macok, kulusur oray maju ngadeukeutan. Bari disada kokokan harita teh jeung hos-hosan. Aing papanggih jeung oray ieu. Aduh. Hei, naon sih teh? Hayang wawuh atawa bade ngahakan aing? Sok hakan aing. Sakalian kagok aing mah. Hirup di dunya oge kagok, ku indung diusir. Lantaran aing sebaga dosa. Sok dek pasrah, pasrah aing mah sok oray. Hah? Sok. Nah, calengge. Naon sok teh ngajak nangtang ka aing? Sok. Waduh. Untung teu keunas ya. Aduh, calengge sia teh. Nyemprotkeun beurah meureun ieu teh nya. Aduh. Wah. Oh, untut nak gerak seteh. Oh, bangun seteh. Ekam babuku. Iya, ku buntut manis seteh orai. Aduh. Aduh. Aduh. Oh, hayang wawuh seteh. Oh, aing ngiturutan sia sok lah. Sok. Sang Kuryang nurutan. Orai calawak. Kusang Kuryang diturutan. Pokoknya mah sarengkak sapari polahna oray diturutan Kusang Kuryang. Atuh puguh we. Nu tadina oray rek macok jadi unur-unuran. Kusang Kuryang diturutan gerakan oray teh. Tungtungna mah kumaha oray kabur ngajauhan. Ari Sang Kuryang harita geus apal kana gerakan oray. Oray gede eta langsung ngajauhan kabur. Ting sieuneun, ting beureun geus hayang ngajak wawuh. Tapi terumasa dilawan oray teh. Akhirna oray jadi kabur ngajauhan ti Sang Kuryang. Oh, kitu meureun aing apal aya nama. Kahiji eta orang teh yang wawuh jeung aing lain bendek jahat. Da aing oi teu niat jahat ka manehanna. Oh, apal. Oh, lamun manehna hayang gerakan macok musuh, kieu gerakanna geuning nya. Lamun manehna Aya dek niat ngakiwarkeun serangan musuh kitu gerakanana aing jadi apal. nuhun oray aing apal kana bahasa oray mun kitu mah sanajan teu ngomong gerakanana bisa apal kacangging ku aing. aya wae aduh di tengah leuweung geus di mana geus sabaraha bulan aing ieu mapay-mapay leuweung teruskeun dek init maju kana sumber panon poe aing mah kawetan pokona mah kawetan ieu teh. Satuluyna Sang Kuryang leumpang masih tetap di leuweung luang liung. Jauh pisan atuh lega pisan eta leuweung, can pangih jeung lemur poe-poe saterusna. Sang Kuryang patepung jeung maung harita teh. Sang Kuryang geus teu sieun sabab boga kayakinan yen paeh jeung hirup geus ditangtukeun ku Pangeran anu Maha Kawasa. Manehna boga keyakinan tong berora dihakan maung kajen ukur si kudawat ti soledad lamun geus nepi ka waktuna dicabut kana kawasa nya memang kudu maot teh ngaranna yakin kana eta. Jadi Sang Kuryang geus teu sieun ku sato naon bae. Lamun manehna kudu paeh jadi caduk maung Sang Kuryang geus pasrah sumerah moal aral subaha. Maung bari ngakerem ngadepung merek nubuk. Ku Sang Kuryang diturutan
mau ngakerem, ngakaur, kokoet, sang kuriang rutan gerakan mau. Aing teu bisa ngagerem, da sia mah geres sorana tuh. Ah. Oh, dek ngarontok sia teh. Ah, sok lah. Ayu lah gerakan mau kitu sok. Sok, dek ngakan aing sok. Hayo sia. Sok. Ho. Asy. Es. Ih. Teu bisa sia ah. Maung-maung naon sia teh.

0: Mua benang siap. Mua benang siap mau ya. Mau sedih. Waduh, etal wuncat. Kacida siate, aduh. Tuh, ayah manuk tuh ngeleper siya. Sok tewa kumane siate. Daing ngomal benang. Manuk benang ay kumane. Luncat segitu luhurna gitu. Waduh, waduh. Hebat ya mau, yuk. Nah, undai mane. Nah, saya nggak ada pong. Mau ngagerem, ngagaur kokoet. Sang kuriang nurutan. Tung-tung namah maung temunur ngajauhan deh. Sang kuriang kelah nuturken. Asa dejak ulin ku maung teh. Maung terus ngalontok kelah linde kebaturan. Ngabaturan sang kuriang hita teh. Hayang jadi batur maneh teh. Alus euy, heuh, da kuring oge misobat atuh. Ceuk Kangjeng Ibu antara manusia jeung sato teh sarua asalna, ciptaan pangeran. Balikna bakal ka tempat asal nu sarua. Jadi intina teu meunang musuh meureun urang teh nya. Da boga rasa jeung boga rumasa sato oge. Ari sato ari teu diajak musuh mah meureunan. Anger we sarua misobat. Heuh, alus. Kuring misobat ke anjeun kabeh satu-satu di ileuweung misobat jeung aing. Aing misobat ka manehanna. Kumaha? Alus. Hayu lah. Deung ngabaturan aing. Hayu. Sok. Maneh mah biasa we masing-masing. Aing mah init ye kawetan ye. Kitu kaayaan sang kuring harita. Terus poe-poe anu satuluyna. Sang kuriang lempang di etak peluungan. Mau ngejeng orai masing-masing dina kehidupan masing-masing. Tapi tetap di mana mana butuh, sang kuriang butuh pasti etak daratang antara orai jeng maung.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karaos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Mohon.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Radang-irangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.
6: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.

0: mau jeung orai masing-masing dina kahirupan masing-masing, tapi tetap di mana mana butuh sang kuryang butuh pasti eta datang antara orai jeung maung. Satuluyna amprok leujeung monyet, eta monyet ting gurayang, ting calekroh, ting galajleng, ting karaya pinadahan. Ari sang kuryang kabitaeun deui. Aduh.
1: Mau teh.
0: Meni ganeng.
1: Waduh. Tinggal rajenengnya di dahan-dahan kai.
0: Wah. Hebat ya aduh. Lamun aing bisa narekel, bisa luluncat lin leuhur tangkal kai. Wah, hebat cenah yeuh. Sang kuryang kabitaeun ku eta monyet narekel. Naik kena tanggal kai, lompat tadi dahan-dahan kawas monyet. Kulawil, kelaya, kubrak, idu, kududuh. Hiya, S-I-A. Hiya, A, S-A-N-I, S-I, duh, duh, duh, duh, duh. Diturutan siaku angil. Aduh, aduh. Ambil teh gubrak anjil. Hap. Hawas. Lompatan luncatan kawas monyet we atu badis sang kuryang teh. Kurawil, kalayang, gubrak kana rungkun are cariu. Sang kuryang rewas, monyet rame di sarada kawas anu jeung seurikeun. Hap. Hil ara ara. Aduh, aduh, aduh. Ari monyet ngadon ting cerewet, ting koreak, priting calekroh di luhur tangkal. Jiga nu nyeurikeun ka sang kuryang. Aduh, nasya teh. Kurang ajar sia dasar monyet sia. Aduh, aing labuh teh cilaka kalakalin ditulungan sia mah. Maka jeung surak sagala. Ting tarengo, ting tarengo. Mencek urang masa reuri eta monyet teh. Nah atuh make yang nurutan. Da masing-masing boga kabisa atuh. Kitu merencek jelema mah eta teh. Tapi keukeuh. Sang kuryang hayang apal gerakan monyet. Cara luncat, cara ngarawel tangkal, cara ngarawel buah. Terus kitu jeung kitu. Aduh, sia. Aya kadua ngulungan kana cilaka teh sia mah. Dasar monyet sia. Karena yang serikun sih teh, lawan betul cilaka, tulungan hela, dan yang serikun. Iya mah kalau kau dilariung, kalau kau salah serian betul cilaka, teh tulungan hela sih teh kakara. Dasar sih monyet sih awas ya. Sang kuryang ngorejat hudang, tarekel naik deui, terus gugurayangan di dadahan, ngudag-ngudag monyet, anu rame tincalekro. Terus diudag, daya kapaur, daya kasieun, kuntayang, kurayang, ceng luncat. Terus jika monyet we narekel, kurayang, luncat ceng langsung salto sarupa sang kuryang teh. Terus diudag, daya kapaur, daya kasieun, lila-lila jadi tuman. Nya akhirna dina gugurayangan teh kawas monyet teh sang kuryang teh puguh we atuh kitu gawe teh cukup heubeul lain ukur sapoe dua poe di eta leuweung teh nurutan gaya monyet tungtungna sang kuryang bungah pisan geuning sang kuryang teh teu langsung diwarah ku alam manehna sacara teu langsung diwarah ku alam ku sasatoan dididik ku si bumi dilatih ku makhluk leuweung. Timiti orai, monyet, uncal, terus naon segala rupa, nuai dileuweung monyet surili jeung sajabana ngalatih kana gerakan-gerakan jeung sifat-sifat manehanana. Dina hiji poe, sang kuryang leumpang dina gawir. Mangih guha anu kacida jerona jeung gede eta guha teh.

0: Dek nurutan jika maneh heesna ngagantung suku di luhur sirah dihanap. Aduh, dek diturutan siak wain. Piraku teu bisa. Jeung nadeui nasian senteing moal. Paeh mah aya nu ngatur anu mah kawasa. Mun aing mun téh mah kudu paeh bari sare bari ngagantung jiga kalong, keun bae teu naon aing mah pasrah lah. Pasrah éna mah kagok hirup oge. Ah, cobaan ah. Dewi cobaan ah pokona mah. Sare jiga kalong ieu mah di ieu jero guha. Pisan teu ieu aing ieu. Dasar sang kuryang gede wawanen sarta kuat keyakinan kana maha kawasa. Karayap manehna kana batu. Terus muruklah langit guha. Neangan pamuntangan anu sakira-kira bisa dipake ngaitkeun suku. Aduh. Kumaha nya ieu? Aduh. Ah. Kieu sugan ieu. Aduh. Ah. Kulawing. Sang kuryang ngagantung nurutan kalong suku di luhur sirah dihanap leungeunna sidakep nurutan kalong repeureum teu beda jeung kalong harita teh kersaning yang mahawidi sang kuryang bisa sare nurutan kalong tibra nakeranan tapi sukuna tetep pageuh ngait kana batu ngan sang kuryang teu nyahoeun. Basa manehna tibra sare kalong mah nungtutan hiji-hiji barigil sabab wanci peuting mah maranehna teh bubar jeung wanci peuting mah laliar neangan hakaneun da biasa kalong mah mun beurang hees mun peuting pasti ngider neangan hakaneun atuh cul sang kuryang mah sorangan ngagantung di jero guha kitu kaayaan sang kuryang salila di perjalanan. Sasata tapa bari tirakat barang dahar sakapangih ukur pepucukan jeung bubuahan bongborosan kadangkala poho kana dahar puasa aya kana tilu poe tilu peuting beurang jeung peuting bari terus leumpang maju ka wetankeun istuning sang kuryang tara ngadahar daging tara maehan sasatoan ayeuna mah sabab ayeuna geus jadi sobat jadi baraya, jadi guru, nah, jadi baladna. Tong borok itu, sideum leutik oge lamun katincak manehna langsung ngagereneng. Karunya teh teuing, ieu teh da sato teh sobat kuring. Mung, nincak sideum oge lantaran bisi paeh katincak ku manehanna. Tong rodaah bisa ngadahar, nincak wae ulah nepi ka paeh. Mung sang kuring teh. Eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa, hayang hirup, hayang bebas. Hayang mekar jiga manusia.
1: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu.

0: upami menuju Karawas terus liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah tak kinten. Terus
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
0: Propolis, alfa propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saonan karaos ku ibu?
0: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos leuwih propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolna kumaha, Bu?
0: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
0: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
0: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
0: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
0: Radiopis, yang tina radiopis XM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
0: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
0: Abi gaduh panyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saatos alfa propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan
5: kabur, ya?
4: Pandangan kabur, iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, ya,
4: gitu. Amin. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo, ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860.

0: tong rodah bisa ngadahar. Nih cakwae ulah nepi ka pai mung sangkuriang teh. Eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa, hayang hirup, hayang bebas, hayang mekar jiga manusia. Gancangna carita sangkuriang geus mangbulan-bulan lumampah anger maju kawetankeun nu jadi patokanana panon poe atuh panon poe di mana sumber panon poe bijil lamunan panon poe bijil nya kadinya sangkuriang muru sangkuriang teu pungkal pengkol teu pungkal pengkol eta baraya kalayan teluak liuk tara milihan jalan anu rata tara neangan anu babari kajen cungkrang kajen pareang ku sangkuriang tetep disorang mung mengkol da bisi salah tujuan bisi balik deui ka urut bisi tepung deui jeung inungna anu geus ngusir ka manehanna nya eta dayang sumbi teh atuh puguh baraya sangkuriang beuki kuat unggal peuting kaipunan unggal poe kapanasan kaanginan kahucanan tara rieut tara salesma tara nyeri awak kuat kawas bagong gagah kawas gajah wanian kawas singa teu aya kasieun karempan jeung kakeung eta sangkuriang salida di perjalanan rupa-rupa sato geus kapangih ku sangkuriang kabeh eta sasatoan jadi sobat manehanna kadang-kadang anu jadi guru jadi batureukeung taya anu ngaganggu taya anu binasa taya anu ngagokan malah kabeh jadi sobat sigana sato teh kawas nu bisa diajak nyarita ratusan tanyakan ratusan pudunan ratusan gunung pasir jeung jungkrang geus kasorang ku sangkuriang nya akhirna sangkuriang dina hiji mangsa jog anjog sangkuriang mangih nagara nagara leutik tapi resik kalaban subur makmur eusina manusia aya karatona aya alun-aluna aya rajana aya penggawana lengkep sakumaha umumna nagara pinuh ku jelema-jelema tukang tani aya tukang dagang aya rupa-rupa di eta nagara teh kaayaan memang aman tentrem tapi aneh sangkuriang mungeun cicing di jero nagara manehna bisi sawaktu-waktu patepung jeung indungna kacida manehna teh meureunan sieun ku indungna teh mun patepung teh bisi diusir deui lantaran maehna rumasa geus nyieun kasalahan nyaeta maehan anjing si tumang teh ya. Telila atuh sangkuriang teh eta nagara teh nya meureun bubulanan mah aya tapi teu betah istuning da lain eta nu dik dituju ku manehanna oge kitu bari terus tirakat tatapa berata biasa ngajalankeun puasa bukana ukur kitu we ngadahar dangdaunan bubuahan sarajan di jero nagara aduh aneh aing teu betah di nagara komo kudu loba patepung jeung jelema-jelema anu hirupna saraka hirupna dolim mending leumpang deui aing aing dek leumpang ka wetan supaya jauh jauh pisan jeung indung pang pang mah bisi kanyahuan pa indung aing mending aing leumpang deui nuluskeun lampahan gitu nya lah mending coba hujeng jelema we daripada picetapekeun liur geuning jelema teh nguruskeun kadunyaan we pagawéna teh tapi kasrih bintih jeung babaturan sirih cekek jeung babaturan malah mah gara-gara hayang harta banda poho ka kolot poho ka dulur bapa poho ka anak poho ka pamajikan deungeunah aing aduh ku kaayaan ieu nagara mending aing leumpang deui imah ya sugan neangan sumber anu bisa aing tengtrem ati tengtrem pangpangna mah sok sieun kapangih ku indung aing Kitu putusan Sang Kuriang nyata terus leumpang deui. Sababaraha nagara geus kaliwatan ku Sang Kuriang. Lemur-lemur geus teu kaitung, desa geus teu kabilang, kabeh diliwat di sorangan teu wani eureun, teu wani reureuh eta Sang Kuriang teh. Sanggeus ngaliwatan sababaraha kampung, malah geus kaliwatan sababaraha nagara, nagara leutik. Dina hiji poe srog manehna ka sisi walungan gede. Cayna gede mani umpal-umpalan ngakulidag seah ngaguru. Awor jeung sora angin anu nebak tatangkalan. Sang Kuriang ngajanteng eureun. Manehna mikir, kumaha nyorang walungan? Eueuh sasak, eueuh jembatan, eueuh rakit. Aduh, kumaha ieu aing lumampah. Lamun aing kudu ngojay bisi titeuleum. Jauh lega ieu jeung cai umpal-umpalan. Aduh. Aduh. Kumaha ieu? Ya Sang Hyang Jagat Dewa Batara. Gusti Nu Maha Agung. Tulungan ieu kuring. Kuring hayang nyebrang, hayang ieu hayang, hayang nyorang ieu walungan, hayang nyorang walungan, mentas walungan ka belah ditu. Lantaran ieu belah ditu teh nuju ka belah wetan. Aduh. Kumaha nya, duh. Keur kitu teh aya anu ngakareong jiga palid, rupana hiteung kawas catang. Naon itu nya? Tanggal kai itu teh, bodoh. Sang Kuriang kailhaman, manehna boga niat rek nyieun rakit ku tangkal kai saguruntung, pasti palid nu akhirna bakal bisa mentas kabeh ditu. Tapi teuing kumaha carana? Bibirna hideung ngagero nyalukan ka eta catang.
1: Hei, catang, catang.
0: Kadieu, kadieu, kadieu. Kadieu sia catang ieu. Ka sisi aing rek mentas ieu. Kresaning yang dumampara. Catang adengeun kana omongan Sang Kuriang. Kaliong ka sisi geduk kana batu. Ku Sang Kuriang disampeurkeun arigok teh. Waduh, cawau huluna si horeng lain catang geuningan buaya anu kecedak gedena. Gebeg. Sang Kuriang ngarenja greuwas tapi teu katutuluyan pok ngomong.
1: Sugan teh catang, sugan teh tangkal kai sia teh. Aduh, da eta rupa hideung. Pek teh buaya geuningan.
0: Ya, buaya, dagekeun. Lain cecalawakan kitu sia.
1: Aing Sang Kuriang yeuh. Sang Kuriang aing teh. Dagekeun sia, lain calawak wae sia. Dengakan aing. Aing teh ieu Sang Kuriang buaya. Sang Kuriang anak doraka tindung, anak durhaka, jelema sangsara, aing geus diusir kun jadi indung. Cina jauh, jauh pisan ti anjeunna. Aduh, lamun sia hayang akan awak aing kop geuleg-leg ku sia. Asal geus pastina yen aing kudu paeh ku sia. Sok, rencana ngap kitu sok, sok. Moal ngalawan aing mah. Hayo sia buaya, buruk sia. Sok. Boroh sia dekarek-lek aing. Boroh sia kagok aing mah. Paeh paeh di dieu. Geus pasti da teu mangkawasa aing kudu paeh di dieu sok leg-leg ku sia. Ha? Kagok aing teh anak durhaka. Buaya. Ibu, ibu teng-tengan ibu. Tapi kan geus ngusir aing. Ngusir aduh, ngusir abdi ieu tuang putra katarang sara bu. Duh, Gusti Nu Maha Agung. Kudu kumaha aing hirup sorangan terus leuweungan mapai-mapai leumpang. Kadang-kadang aing sok kaleuweung ka reuma, aing tegurawil dina lampi. Sok leg-leg kumaneh buru-buru buaya.
0: Buaya cakep leuh huluna henteu calawak deui. Buntut ngagibeg lalaunan. Cai oyag lamak leutik ting siriwik. Buaya teu daekeun jauh. matana bolotot ka sang kuriang, tapi tewan yen ngaganggu. Nah, saya tengah akan kain. Panges ke calang api teh. Kalangan ngatup deh, nutup deh.
1: Aduh, waya tebeki
0: karena daging aing. Mun tebeki awak aing, cik atuh aing tulungan buaya.
1: Pentaskan ke belah wetan buaya, aing teh yang mentas. Sugan mah catang tadi teh nepalid. Bek teh maneh geningan. Moal, moal kuring ngaganggu. Ngan tulungan kuring. Tulungan hayang mentas ka beurah ditu.
0: Ari buaya jiga nu ngaret ti atuh baraya, awakna malik terus ngamang kawas catang. Sang kuriang teh hangham teu salempang kajreng luncat kana tonggong buaya.
1: Aduh, syukur maneh nulungan kuring. Hup.
0: Jenang tung ajeg dina luhur tonggong buaya, keleyeung buaya maju ke tengah walungan. Sang kuriang dipentaskeun ku buaya. Kaleong rada kahilir nuturkeun palidna cai, tapi bari ngojay ngalak kawetan. Nya akhirna anjog kanu dituju. Reg buaya eureun. Jut sang kuriang turun ngincak batu sisi cai bari ngomong.
1: Aduh buaya.
0: Sang kuriang nepakan tonggong buaya jeung hulu buaya.
1: Aing kacida nganuhunkeunana, beral atuh geura init diserek nyangan hakaneun.
0: Kami mah rek leumpang deui ka wetan ieu teh.
1: Rek ngajauhan nu jadi indung buaya. Sieun ku indung teh. Bongan geus ngusir ka aing. Hayo, hayo Jung. Jung geura init. Nuhun, nuhun, nuhun. Hiji waktu kuring butuh bantuan ku anjeun. Ata kuring dek ngabantu ka anjeun.
0: Kuring sang kuriang ieu buaya. Sok kuring misobat ka anjeun. Kabeh sasatoa nu aya di eusi alam jadi sobat kuring. Sok buaya jiga nu ngarati ngoloyong harita teh. Geus kitu mah sang kuriang leumpang deui maju ka wetankeun. Teuluak kliuk, teu rada treret, terus leumpang leumpang leumpang jeung leumpang bari luar rawel kana dang daunan pupucukan di dahar bari leumpang harita.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
3: keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah.
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 7 kilo.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu kakaos, Bah?
5: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula. Gula netek dijan ke genep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Keras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, abah teh namae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis, naon wae nu karaos ku abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh terus ngareut popori saya ka tengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
4: alhamdulillah
5: buka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
4: uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah.
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Koyong kana eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat.
8: Tuh,
7: kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyeri silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM.
2: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip can.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enama bente
2: bentes deui nya
3: enama
2: da kapade mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: larang
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Shopee's.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sangsonan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu salit
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38.
4: Kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
3: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
4: Ayo, jangan sampai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan ke Slami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak ayah? Tak
3: ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
3: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
2: kontu. Mohon. Sabar alami ya
3: pak? Cukur weh sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti ya?
3: Ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya nes?
3: Syukur. Pami sepertos abdi ayo nadi
2: tiyo. Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: sehatnya
3: ya.
2: Mohon panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya
3: iya
2: mohon bapak aja haturun ya
3: iya sami
2: mohon mangga assalamualaikum pak
3: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamat napa?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Ya. Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Aja ana hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, teras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Ayeuna paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon kitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumaha teh ibu mun karaos teh enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu
0: kumaha. Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu gio. Oke kantos udah selalu batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF seberapa botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, baraya

0: Info Alpa.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi, penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti palih manten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
4: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis teh?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga botol
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @PerumdamTirtaGaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalang Parja lah.

0: upami ka sabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus bisa usaha bae teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge. Istilahna mun ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu halpaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
0: Ayeuna tos 73.
1: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos sama nawae?
0: Sering, Kak. Ngeser obat, herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode, gitu. Tapi, dah, daya perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
0: Tenten obat alfa propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes probihan deui, alhamdulillah lah, saya de raus kentekan namam resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.

0: sih khusus untuk yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
0: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
8: amin.
7: Matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: serentak di Priangan Timur, apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat digelar jelang HUT RI. Marak kebakaran lahan dan bangunan di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga lonjakan 638% di Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kepolisian di wilayah Priangan Timur menggelar apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat untuk Indonesia secara serentak Jumat kemarin. Kegiatan menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan, persaudaraan, serta menjaga kondusivitas keamanan di seluruh Jawa Barat. Di Garut, apel kebangsaan dipimpin langsung Kapolres AKBP Niko N. Adiputra bersama Bupati Garut dengan membacakan 5 komitmen deklarasi kebangsaan untuk menolak hoaks dan intoleransi. Sementara di Ciamis, Kapolres AKBP Eko Iskandar memboyong 50 elemen masyarakat untuk menandatangani ikrar bersama sekaligus mengaktifkan kembali tim khusus Maung Sawal guna menjamin keamanan warga. Di wilayah Tasikmalaya, baik Polres Tasikmalaya Kota maupun Polres Tasikmalaya Kabupaten turut menggelar deklarasi serupa bersama jajaran TNI, pemerintah daerah hingga ormas kepemudaan guna memastikan situasi wilayah Tatar Sukapura tetap aman, harmonis, dan kondusif.
4: Kami Polres Tasikmalaya berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Bersama seluruh elemen masyarakat, kami menjaga dan merawat Jawa Barat tetap aman, damai, tertib, dan kondusif.
2: Sementara itu, suasana khidmat dan masif terlihat dalam pelaksanaan apel kebangsaan di Mapolres Banjar. Sekitar 400 peserta dari TNI, Polri, Pemerintah Kota Banjar hingga lintas organisasi masyarakat memadati halaman Mapolres Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan apel merupakan wujud nyata implementasi 4 program prioritas Kapolda Jawa Barat, yaitu adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif.
5: 4 prioritas yaitu adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif. Salah satu kegiatannya adalah apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat. Jadi kita mengajak masyarakat Kota Banjar bersama dengan elemen masyarakat yang lainnya, TNI, Polri, kemudian juga sejumlah pemerintah kota dan elemen masyarakat untuk jaga dan merawat Kota Banjar, terutama menciptakan Harkamtipas.
2: Melalui sinergi kuat antara aparat dan masyarakat di seluruh Priangan Timur, diharapkan kondisi Jawa Barat tetap damai dan sejahtera. Musim kemarau yang melanda wilayah Priangan Timur memicu maraknya musibah kebakaran lahan maupun bangunan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan catatan petugas, aktivitas pembakaran sampah dan kelalaian. Info Alpha.
6: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Ibu sahana mina ibu?
8: Ajah ana hasanah.
7: Alamat lengkapna di mana ibu?
8: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
7: Ibu teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
8: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobot tibra.
7: Oh saya tuh ibu, ibu kunaon kitu panyawatna?
8: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
7: Ayeuna paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
8: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
7: Ayah asalnya kenaan gitu ibu tuh karena?
8: Tuh rematik sur dokter mah.
7: Kumat ibu karaosnya tuh enakan atau kumaha?
8: Nyeri uhun.
7: Pas atas ngeliat Alpha Propolis kumaha enak karaosnya?
8: Ilah rampang, bobo tibra, gitu mam, ageng gitu
7: kumaha. Ayahnya ibu tuh mesek kasabara botol ayahnya?
8: Kedua botol.
7: Ngalajeng ke mana ibu? Anu teraos?
8: Iya tuur sarung panangan.
7: Ibu tuh sok kapus kesmas ngangge obat dokter atau tuh ayah?
8: Mana-mana ibu mah, ka Bandung ke diterapi kantos. Diterapi anu dibakar ku batu gio. Ke kantos udah selalu batu teh cenah saya tapi data aya karaosna gitu. Soal 2 tahun ibu ke mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
7: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
8: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
7: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanyakan.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
5: Renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak.
5: Atos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun
5: dua
4: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak.
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ena aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: oh, hilang.
5: Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu ayah?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
5: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa porosnya kumaha rita pak?
5: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
4: kontu. Mohon sabar alami ya
5: pak? Seurwe sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya sadinten.
4: Nah alhamdulillah ini mas sering
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya mas?
5: Seur pami sepertos abdi ayona ditinya.
4: Mohon
5: kaduh panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ya napas nyesek
4: sesek napasnya
5: lambung teu aya.
4: Alhamdulillah
5: sehat damat.
4: Sehatnya
5: ya.
4: Mohon bang panginten cobiannya ku landung alpa perus bapaknya.
5: Iya.
4: Mohon bapak aja haturun ya.
5: Iya sami.
4: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya, sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
7: Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya, Pak, ya?
7: Iya, yeah, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. This is one DJ.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami itu 11 tahun.
3: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: nya. Teh perobihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, sarat di abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya.
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan
4: kabur ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin, amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin, amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojek seperti biasa najan loba tukang ojek anu keur mangkal oge, tapi tiiseun siga di kuburan. Tara yeuh kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojek teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pating rarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Ngan sigana aya di antarana tukang ojeg anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwal manehna teh ngodok enong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojeg, kanggo akang-akang ojeg anu kaleresan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti SIM kuring, kahade nya. Pomi ieu mah sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Lieuk harita tukang ojeg anu araya didinya teh ngalalieuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh dipareuman, tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil beus eureun di parapatan. Atuh tukang ojeg gabeh caruringhak, tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru beus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana sapuluhna ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina beus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasana mah sok loba pangpangna mah jalma anu tas bubuara di kota. Nuturun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tubuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakeanana rapih ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojeg anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak.
1: Hayu Pak, kana motor abdi bae Pak. Motorna anyar yeuh, pasti ngageleser. Bohong Pak, mending kana motor abdi yeuh, dijamin murah. Pak, kanu abdi bae Pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajapkeun dugi ka lebet kamar Pak.
0: Nah, terus salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojek teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojek.
1: Hop. Nanaonan ieu teh? Memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojek? Dewek mah yeuh turun di dieu soteh rek nunggu jemputan.
0: Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojeg teh harita saheng parahi teu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojeg harita teh nyarita.
1: Teu bisa kitu, Pak. Pokona sakabeh penumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojeg. Jadi si bapak oge wayahna, jemputan teh kudu dibolaikeun.
0: Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita.
1: Teu bisa kitu atuh, Jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh, ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojeg.
0: Tukang ojek anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongan. Teu lila pok nanya.
1: Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Manikeukeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api.
0: Waktu Puluh hari teteh katempo Siri Maur, satuluyna ngadeketan eta tukang ojek, bari ngomong setengah ngaharewos.
1: Shhh, Jang, tong ibur.
2: Sabenerna mah memang iya, dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk, bisa?
1: Nah, teu jauh ieu, Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene.
2: Ngan dewek teh can apal imahna anu mana. Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran. Tapi, aya nu nyarita, majar cenah imahna teh di hulu dayeuh.
0: Rengse wakuwo nyarita kitu, tukang ojek teh nyureng. Tuluy pok ngomong, ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kunu sejen.
1: Jeh, paingan embung naik ojek, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala, yah, ngawadul.
0: Ngadenge salah saurang tukang ojek ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojek deh ngalieuk ka wakuwu. Sarta teulila aya nu ngomong tarik.
1: Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh sian. Geus, mending nikeureuh bae, tong hayang naik ojek sagala lah. Tingkah teuing.
0: Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeukeutan tukang ojek anu tadi, bari terus ngaharewos.
1: Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh?
0: Tukang ojek anu ditanya harita teh rikat nembalan.
1: Tah, mun ti tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000.
0: Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta teulila tuluy manehna ngaharewos.
1: Jang, tong mahal teh atuh. Kumaha lamun 10.000 bae?
0: Tukang ojek teh ngahulang sakeudeung, teulila tuluy pok nembalan.
1: Nya geus teu naon? Kadieukeun duitna. Bayar di muka bae nya euy. Lain dewek teu percaya, ngan perlu jang beli bensin.
0: Dipenta duit teh heula, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy pok manehna ngomong deui.
1: Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok, tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek.
2: Ngan teuing lamun diasuransikeun mah.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh rada muncereng.
1: Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu. Kecuali lamun rek make ojek anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadieukeun duitna.
0: Wakuwu harita teh kuda kodok deui kan enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojek ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000?
0: Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nimalan.
1: Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an 2 lamar.
0: Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek wungkul. Tapi pan si laing oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi dua.
2: Dijawab gitu, tukang ojek teh harita morongos.
1: Kumaha? Baruk ongkosna dibagi dua?
0: Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu.
1: Si bapak teh otakna waras teu. Geus lah mending lembang bae ka ditu. Sugan we sasab ka leuweung.
0: Koloyong harita tukang ojek teh init ningalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran ti mana duit jang ongkos ojek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu namina, Ma?
5: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
4: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
5: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh. Aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: atos 14 tahun ya, Mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
5: Saal ka dokter kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
4: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
5: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
4: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
5: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai ma punten uninga alfa propolis di manten ma?
5: Nya ti radio.
4: Oh, mohon.
5: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum alfa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun nama.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak janten tambih sehat.
5: Amin.
4: Oge, mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon.
4: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keur jongjon ngahuleng katempo harita teh aya motor eureun di eta pangkalan. Anu mawa eta motor teh kuwa-kuwa disidik-sidik. Sanggeus tetela horeng eta teh Bahrowi anu geus aya saminguna jadi tukang ojeg. Ari ngalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojeg teh dumeh manehna kakara boga motor. Jadi sapopoena teh hayang wae kitu memotoran, nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeuleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Orang nyaho anu mau motor teh Bahrowi, atuh wakuwo teh kacida bungahna, tuluy harita pok nanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh, mani herang kieu euy. Awal teuing atuh dipake ngojek mah. Bahrowi harita teh manehna ge kaget, dumeh panggih jeung wakuwo di eta tempat. Sabab sakanyaho manehna mah, lembur wakuwo teh jauh ti dinya. Pikeun miceun kapanasaran, pok harita Bahrowi teh nanya. Aeh, geuning wakuwo? Keur naon aya di dieu? Ke, keur pundungnya. Eta we mah watas mani gede kitu. Ditanya kitu, wakuwo teh katempo ngantelkeun curug kana bibirna. Shhh, tonggeruh. Ieu mah asal nyaho sorangan bae nya. Ari caritana mah panjang, euy. Engke bae sejen waktu ku dewek didongengkeun. Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Tiheula teh panggih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakuwo harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bahrowi teh gogodeg tuluy nyarita. Oh, kitu? Lain, ari panjana dewek mah, wakuwo teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah, sok ku dewek dianturkeun. Wakuwo harita teh katempo marah mai, geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene. Tah, kudu kitu euy ari kasohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit yeuh. Jadi maksud dewek teh kieu. Kahiji ongkos ojek teh meureun dianyuk heula. Tah, terus dewek teh piraku tuh barang bere ka bebene. Jadi wayahna euy, talangan heula sakalian mahugi mah. Bahrowi harita teh ngahuleng, teu ngarti ku wakuwo tampangna keren tapi boke. Kuy manehna ngomong jero hate. Nanaonan ari wakuwo nya? Ari kira-kira tuh boga duit mah, tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing. Geus kitu teulila tuluy Bahrowi nyarita. Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek dianterkeun. Gratis euy teu kudu mayar. Malah wakuwo ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh wakuwo lain deui ngarasa bungahna, ceug harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, grung. Harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene wakuwo. Para mitra sadaya, Saja jalan kadenge wakubu teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Timimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina. Pok harita wakubu teh ngomong.
2: Dipikir-pikir mah, mending kene hirup di lembur. Ngahanang-ngahning siga silaing. Nyatibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan di beledig petugas trantib. Tepira ari masalah nama. Pedah baramaen dina trotoar, ngahalangan jalan cenah.
0: Gadenge waktu nyerita kitu, Bahrowi teh nyahuleng tului pok nanya.
2: Kutan, profesi wakubu teh kana baramaen?
1: Ari sugan dewek mah jadi pangusaha.
2: Eta we nampo penampilan mah, mani keren kitu. Sabrehan mah, siga pajabat, oi.
0: Diomong kitu, wakubu teh nyerenge.
2: Atuh kudu kitu jelema mah, oi. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah, tong nyirikeun. Lain ieu teh, jauh keneh ka tempat nu dituju.
0: Ditanya kitu Bahrowi teh rikat ngajawab.
2: Sakudeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh.
0: Bahrowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsih. Demi Nini Warsih teh nyaeta Rangda Kolot anu keur memejehna ganjen.
2: Atuh wakuwu teh curing hak, matana melong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang ku manehna teh ngalanto kaluar ti imah.
0: Tapi haben disidik-sidik, eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Beuki lila beuki deukeut ka eta imah, atuh hate wakubu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge wakubu nanya, hayang ngayakinkeun.
2: Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene.
1: Gancang atuh deh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh.
0: Bahrowi hatena seuri geus kabayang wakubu bakal digulang gaper ku Nini Warsih. Jelila reg harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Bahrowi nyarita.
2: Tah nu ieu imahna teh tong asa-asanya langsung bae ka trokan pantona. Geus heulanya dewek mah moal bisa marengan euy.
0: Jurut harita wakubu teh turun tina motor terus pok ngomong nganuhunkeun ka Bahrowi.
2: Nya geus teu nanaon teu marengan oge. Dewek ludeung sorangan.
1: Komo rek panggih jeung bebene mah.
2: Pantang euy ari kudu di baturan mah. Bisi si lain kabita.
0: Beres ngomong kitu, gancang wakubu murupa karangan eta imah. Atuh nempo kitu, cikikik teh Bahrowi seuri.
2: Rasakeun sia. Pokona moal bisa balik dua poe dua peuting. Bakal digulang gaper ku si Nini.
0: Gerung, gerung. Bahrowi harita teh ngagas motorna, tuluy ninggalkeun eta tempat, murudeui ka pangkalan ojek. Caturkeun wakubu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranana geus kabayang, bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita wakubu teh ngatrokan panto dibarengan ku uluk salam.
2: Sampurasun! Sampurasun! Nyai, ieu aa dongkap yeuh nohonan janji.
0: Sanggeus sababaraha kali uluk salam, kadenge teu jero teh aya nu nembalan.
12: Rampes! Sok, kajero! Ya, imah Nini mah pantona ge eueuh koncian.
0: Kebeg harita wakubu teh ngarenjang. Barang ngadenge anu nembalan teh, sora Nini-Nini.
2: Anu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah, sora si Nyai teh mani halimpu.
1: Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi Ninina. Tapi ka mana ari si Nyai nanya?
2: Da ngomongna mah poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah.
1: Rek ditanyakeun ah ka si Nini.
0: Kalayan teu nungguan dibukakeun panto, bus wakubu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku wakubu, si Nini keur ngabulaeh nyeupah.
1: Rengkog harita wakubu teh ngarengkog, maksudna mah rek kaluar deui ngan kaburu di hiap-hiap.
12: Aeh, geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang, Tah, gitu atuh hari ka kolot mah. Ulah sok atah anjang. Sok tiup di dia ya deket Nini. Tong asah sia di imah Nini mah.
0: Si Nini harita nyaritana teh bari uluman alimen bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa antukna wakuwu brak sila anekak dina samak. Dadi imah si Nini teh kabeneran eueuh korsi-korsi acan. Telila kadenge harita teh si Nini tumanya.
12: Ke, saha teh ya si Ujang teh? Yang nuti mana? Nini mah asa karek papanggih ayeuna. Moal kitu si Ujang teh rek mileuleuhung ke Nini. Kabeneran Nini teh geus lila rarangdaan.
0: Gadenge si Nini ngomong gitu, wakubu teh ngarenjag. Deungeut napias sarta teu lilajung wakubu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra, kajeun geus kolot oge si Nini teh rancingeus. Barang nampo wakubu rek kabur, kerewak harita wakubu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge si Nini teh ngomong tarik.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
14: Aja.
13: Mohon, linggi di mana Bapak?
14: Cikoja Bendungan.
13: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
14: Desa Waluran.
13: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
14: Benjolan.
13: Benjolan?
14: Renyam-renyam remati.
13: Oh, remati ke banyak.
14: Iya.
13: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
14: napi kumaha? Renyam panas.
13: Mohon teras.
14: Teras. Napas nyesek.
13: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
14: Tos 2 tahun.
13: Tos 2 tahun
14: dua
13: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
14: Mohon.
13: Mohon, sabar botol Bapak?
14: 2 botol.
13: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
14: Hilang, benjolan hilang.
13: Terus ada ayah namanya?
14: Ayah,
13: hilang.
14: Panas-panas itu ayah.
13: Sesak napas itu ayah?
14: Ayah.
13: Alhamdulillah mati?
14: Itu ayah.
13: Alhamdulillah.
14: Sehat.
13: Janten sehat sadayana bapaknya?
14: Ya, sehat.
13: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
14: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
13: Panas, mohon. Sabar alami ya
14: pak? Cukur, sadinten.
13: Sadinten reaksi nanti ya?
14: Sadinten.
13: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
14: sehat.
13: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang manusia nes?
14: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
13: mohon.
14: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas nyesek.
13: Sesek napasnya?
14: Lambung tak ayah.
13: Alhamdulillah.
14: Sehat.
13: Sehatnya.
14: Ya.
13: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya?
14: Iya.
13: Mohon, bapak aja aturun ya.
14: Iya, sami.
13: Mohon, bangga. Assalamualaikum, pak.
14: Waalaikumsalam.
10: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860 Meni rajin perkos rekan wayeh.
17: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mada kemana cek?
16: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awas sana teh kirang jelas.
17: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
16: Tetes mata naon, iya tes cek.
17: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
16: Wah, geningan seikhlas siap, mace. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
17: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
16: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
17: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
18: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
19: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis
19: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kerawak harita wakumu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenye sinini teh ngomong tarik.
12: Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah nini. Lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dina ieu ku nini oge. Samalah mah rek dibere ka sugeman. Ulah nempo pedah waruga nini geus kolot. Tapi yang penting

0: Ek nepungan incu sini ni nu di kota. Majar nama poe ayeuna teh manehna aya di imah. Ngadenge waku ngomong kitu, sini ni kontan ngajawab.
1: Yah, tong loba alasan. Hai hai mah hai hai we atuh.
0: Badina ge dewek mah ye,
1: teu boga incu awewe. Aya oge incu lalaki, kegera urang calukan. Ujang. Ujang. Ka dieu ye. Aya calon aki maneh. Geura bagiakeun.
2: Teu ngendek lila kulunyung teh incu sinini nu disebut si Ujang teh harita nyamperkeun.
1: Aya naon ni? Baruk sinini boga calon aki pikeun Ujang. Ka deni ulah samarangan, kudu di testing heula. Terus kudu anu loba duitna, ameh Ujang seubeu jajan. Jadi sinini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeutna heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu?
2: Barang ngadenge incu sinini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy maneh narikat ngajawab.
0: Aduh, Jang, terus terang bae, bapa mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojek oge ka dieu nganjuk heula.
2: Numatak tong milih bapa. Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku bapa dituduhkeun. Ngaranna nyaeta Abah Deni. Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna. Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti ditedunan.
3: Dijawab kitu ku wakuwu, budak teh tuluy paparentah ka sinini.
1: Geus ni lesot keuni. Tong milih si bapa ieu, cuma eueuh duitan.
3: Atuh najan budak hate oge, antukna porosot harita sinini teh ngalesotkeun wakuwu tina tangkeupanana. Bari tuluy pok nyarita.
1: Ah, si Ujang mah teu nanaon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep si gana teh ieu, agresif.
3: Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka wakuwu.
1: Cing sok, ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan kitu di dieu.
3: Dititah nelepon Bah Deni, wakuwu teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
0: Duh, Jang, kumaha nya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP-na. Kamari dibere HP jadul oge ku babaturan, ku bapa teh dijual. Butuh Jang meuli udud.
3: Ngadenge waku ngomong kitu, harita sinini megat omongan.
1: Hari gini ga punya HP. Ya, make HP nu nini bae ya. Pulsana ge mucung keneh, sok dikiriman bae ku penyiar bewara.
3: Song harita sinini teh mikeun HP ka wakuwu. Barang namparan HP, wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP. Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Ting nomor saha nu dituju, datina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu.
4: Halo? Ya, di sini kantor polisi.
3: Ada yang bisa dibantu?
4: Kebeg wakuwu teh ngarenjang.
0: Wah, salah mencet.
3: Satuluyna HP teh dipencetan deui, kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Ting nomor saha? Da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu.
4: Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur. Silakan Anda hubungi nanti kalau orangnya sudah bangun.
3: Kuleng harita wakuwu teh ngahuleng.
2: Nampa wakuwu siga nu gugup, rikat sinini teh ngarewak HP bari tuluy nyarita.
1: Lah, kagila-gila teuing. Make HP bae ge teu becus. Cingan ka dieu, dewek nu nelepona. Sok, sebutkeun nomorna sabaraha.
3: Karewak harita HP teh direwak. Sanggeus wakuwu mere nyaho nomor Bah Deni, chat telepon teh dipencet, sanggeus nyambung kanu dituju, tuluy HP teh dibikin deui ka wakuwu.
1: Yah, sok, si A anu ngomongna.
3: Sini teh anu tadina nyebut Ujang ka wakuwu ayeuna mah jadi AA nyebutna teh.
2: Atuh teu lila tina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu.
0: Ya, halo, rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus?
3: Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, wakuwu langsung nempas.
0: Ye, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy.
3: Tah, ayeuna si Laing minta diantar ka si Rowi.

0: Imah anu tadi basa nganterkeun dewek itu. Pokona ditungguan ku dewek ajeuna. Tong poho mawa duit sing loba nya. Nya kitu butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah cet harita HP teh di pareuman. Teka catur kumaha di jalana. Harita Bah Deni geus anjog ka imah sinini. Satuluyna manehna teh uluk salam. Sampurasun. Wa. Wakuwu. Ieu dewek Bah Deni ya. Ngadenge Bah Deni datang, Wakuwu mere isarah ka sinini jeung Incuna, ulah waka geruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita Bah Deni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah kasampak ku Bah Deni, sinini teh keur menerkeun gelung anu nyungcluk sagede peureup. Sarta satuluyna sinini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsuna nyengsol. Atuh huntu palsuna nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun Wakuwu harita teh keur maturan Incu sinini nyonyo'o kumang. Saterusna Bah Deni nyamperkeun Wakuwu bari terus tumanya. Rek aya bisnis naon wa? Ieu dewek ayeuna mau duit loba yeuh. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah. Ku dewek rek dimodalan. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, harita nu curing hak teh Incu sinini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka sinini. Tah ni, mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah. Loba duitna. Jadi Ujang bakal subuh jajan. Jung harita budak teh nangtung, tuluy munjungan ka Bah Deni. Bapa, tong ninggalkeun Ujangnya. Pokona si bapak kudu jadi aki Ujang. Top merek lah si nini mah. Rek dikumahakan oge Ujang mah rido. Asal tong digadekin. Bah Deni harita teh katempo hulang-hulang. Tengarti kana maksud Incu si nini. Tului manehna nanya ka Wakuwu. Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Nah, moal payu ngajual budak rodek si gakieu mah. Kacuali mun dibikin ka tukang rongsok. Ari sinini lempe Bah Deni kusabrehan oge sigana ngarasa katarik ati. Tuluy harita teh nyampeurkeun bari pok nanya.
1: Oh, ieu si Aa anu katelah Abah Deni teh. Duh, bagea wilujeng sumping jungjunan. Ke, lupi anu eta dinatas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nu loba duitna.
0: Barang ngadenge si Nini ngomong kitu, gebeg teh harita Bah Deni ngarenyag. Tuluy ngareret ka Wakuwu, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri.
1: Tong sok nampik rejeki euy. Lumayan, janging sinan beurit.
0: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bah Deni teh harita beungeutna pias. Komo barang nempo si Nini rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa si Nini deui ngan pecir bae harita Bah Deni teh lumpat. Lampau Bah Deni lumpat, Wakuwu oge jadi gehgeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang si Nini, najan pangawak awewe kolot, tapi rancing geus keneh. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Bekilila atuh lumpat teh beki jauh. Sedang si Nini harita ceceuleuweungan.
1: Ujang, tungguan. Atuh tega-tega teuing ninggalkeun Nini.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Tipalih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku Aa ku putrana
3: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Pangitanan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sorup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Mohon mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Engga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing narasehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: J
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
6: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
7: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
8: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
9: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
10: Ya udah biasanya, orang dia mah.
9: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
8: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
11: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
12: Aset oleh PMC, harapan kita bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, jangan sampai terjadi, karena masa.
11: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
8: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
13: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
14: Terus aja si itu teh si pelaku teh diikutin ibu di sebelah sana tuh yang kita tawakan. Baru di itu di jambret, ditarik sampai ibu jatuh.
13: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
15: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
8: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
16: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan, pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
17: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
16: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
8: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
18: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
19: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
20: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
19: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
21: Kesulitannya apa sih?
19: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap mengangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
18: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
22: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
23: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
8: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
24: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
2: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak, dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sedia farmasi.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
21: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
23: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
21: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: istirangan di kakapin. Wawlan raka batara larai. Aturan nawuh kokunyuk serapan jenengan.
1: Pembagian ayat tak terima dening tangan orang kiwat dengan simpun punya hati punya himas nanti.
0: Wawuh timalan. Kalih nanti etak. Tinanon pihak kalpatan ayi muga wae ulah kirang malum.
1: Oh saling malum. Jimat anu pangluhung-luhung narai entang ke saling malum antar uang yang ular.
2: Geninga.
0: Imalan.
1: Atau pinu nama. Saja bina tieta ayah pikir senang.
0: Ke antos. Kalan. Raka Prabu. Timalan kaulan aku langah haturkan semua pangabaktus tohnyuk selera panjeringan Raka Prabu miwah Raka Batara. Rai, nakulah kadang akan ditampin hukum.
1: Rai, nakulah ditampin hukum akan ini. Atu tepi noda mati kaulah uge sadewa.
0: Rai, sadewa hukum ditampin hukum akan. Rai, ditampin hukum akan.
1: Rai, sadewa hukum ditampin hukum akan.
3: Putra dalam Gatut Gacan dan aturkan semua pengabaktus kuhunyu Kang Ciyama wa miwak kakang Ciyama wa batara ugi kakang Ciyama paman.
0: Gatut Gacan nak kuat.
3: Kau timalan.
0: Semua kidep ditampinuh kun kuacu.
3: Timalan.
1: Duduk ting kasep Gatut Gacan ditampinuh kun kuacu.
0: Ditampi kumang kasep.
1: Ditampinuh kun kumang.
3: Kali nanti tak tina lopi akal patan muka ulak yang malu.
0: Ya.
1: Saling malu jiwa.
3: Binti jana. Tan sang ngaji-ngaji kan lopi ada uhan kang jawa. Unyuk semangat saya kita laga sang hutan.
1: Tak ini. Kumah harai.
0: Salaras nakil.
1: Kumah.
0: Purwa. Kau lah dina danget iya. Ngaturan alingi selira panjenengan. Raka Batara
1: timalan
0: saperkawisono
1: timalan sami-sami sangakan
0: kedua perkawis raitep kapan parantos mustus Gatut Gacaka Duarwati ieu netelakeun kajantenan-kajantenan di nagara Marta.
1: Oh Gatut timalan
0: ieu teh kumaha
1: akang teh salasna mah nya pengen ngapuran ti Kang Putra Gatut Gacaka ieu netelakeun ya ieu panengah panawa teh lengit tanpa pikiran tanpa kerana kemana liosna serang kumaha nasibna
2: nih
1: iya teh akang teh paingan naha tipeting teradek apa teh genah sare sumawana tu barang teh genah dahar leuwih paas utama lompat ka kamar akangan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeli
2: aduh
1: nya tawe iya ipanengah panawa
2: umram begitu tanya kita
1: abung nyaya kasebat mah
0: Kresna lan Arjuna teh ngawangun loro-loro ing tunggal. Timalan
1: cing kumaha ieu keputusan. Nah aya katangan
0: mumawi sajabina ti kitu.
1: Naon?
0: Nguningakeun yen utayana ya Arjuna teh rai teh kasumpingan para raja ti salawe nagara.
1: Sa
0: para raja anu ti salawe nagara. Maksana? Maksudna yene telakeun ngalamar Sumadra lan Srikani. Cenah mah Sumadra jeung Srikani teh geus diserahkeun ku Arjuna. Itu ingetanana para raja anu ti Sawenagara anu kiwari gotongan-gotongan dipipir karaton parantos ngajajar panglamar ti raja anu ti Sawenagara turta upama teu dipasrahkeun Sumadra lan Srikani dina jalan ngalamar ieu bakal diaut-aut nagara Amarta turta masyarakat bakal dikorbankeun kabeh ku raja anu ti Sawenagara.
2: Kitu geus.
1: Maha Batara Kresna sanget prihatin tindalih.

0: Mabatara Kresna sakedapan boten awangsu.
1: Margane pun peteng penggalih. Dangu-dangu Andika.
0: Kitu rayi. Tepino dama. Kagaca.
2: Kitu mulawi be.
0: Kitu nyangatkan weka selirapan dengan anak kabatara ku ngahak di petangan anak di nanak iya.
1: Aduh.
0: Manawit itu gawat iya di negara Amarta. Sugan teh panengah we anu teu aya teh tapi geuningan kajadian anak anu langkung eta. Ayeuna mah nyungkeun pertulungan ti sareng panjenengan.
1: Oh sayogi, sayogi. Mangga, mangga. Mangga. Kujeng hiya ka perut lain tanggap ati cek akang teuwang geulanna pikir ka pentingan nagara bangsa kan sagama. Hmm?
3: Tuleh pasrah.
0: Itu.
1: Ayeuna mah kireu.
0: Upama kitu carana, kapan sidik Sumadra langsikan itu nyatana ayah Arjuna tapi Arjuna dinengat iya duka kemana sarang kumah nasibna tupinodama
1: wah iya akang maksad masian pitung kerai
0: supados raja ulangka masing-masing tempat ma. Oge yai panengah panawa supados biasa kapanat
1: kumah iya carana.
0: Kumaha upami ngayakeun saemara we?
3: Saemara kitu mah.
0: Saemara naon? Saemara naon na ka Batara?
1: Saemara naon?
2: Saemara teh saemara naon we? Loh.
0: Saemara kumaha saemara? Sing saha raja anu bisa ngalehkeun jago saemara eta anu kami jodoh Sumadra lan Sri Kani.
3: Beres tembang ah.
0: Oge pesantren akang ka Gatot Kaca. Pesantren. Nasaha anu bakal jadi jagona
1: daya de lintang tikang putra Gatot Kaca.
3: Etang dianalisa.
0: Jeung tibatan masyarakat sareng nagara diancam ku raja anu sareng nagara. Seupama teh pasakeun Sumadra lan Sri Kani. Atuh sakeudah kitu jatan ayeuna mah. Ya. Oge bebas ditonton ku sajumlah masyarakat. Tempat di alun-alun. Kubeng. Tempat di alun-alun nya. Oge, tugaskeun ka para petugas supados ngadamel papanggungan pikeun para peminat. Oge, papanggungan pikeun Sumadra lan Sri Kani kedah dipamerkeun supados narik semangat ka para peminat.
3: Eta
0: bebas ditonton, ditonton bebas. Nya.
1: Maha Prabu Yudhistira sangat pingas saklangkung.
0: Pingas, wa marwata suta. Pingah pamarwata suta pingah kagini.

0: ngahatukeun bungulak saketika bingahan.
1: Kitu bae.
0: Umatu dina langit ayeuna.
1: Kitu we kana mah.
0: Sanes imah pikeun pangan ka para raja anu ti salawe nagara.
1: Di mana kiwari masangahanna?
0: Kiwari teh nuju masangrahkan di tapel wates kota Indraprahasta.
1: Oh kitu.
0: Imalan.
1: Tayna mah kiwe. Oge dina sabeting saya mara ieu. Kedah aya panitia nya tanah anu ti rupa Kang Yai Nakula pikeun jadi panitia saya mara.
2: Loh.
1: Oge pikeun biaya saya mara panglamar, panglamar anu kiwari 400 gajajar di alun-alun, oh di Burang Karaton, di Ange, biaya saya mara.
0: Oh, oh kitu.
1: Kitu Yai Nakula.
0: Laulah nunaka batara
1: sanggup pikin lumampaka pasangrahan para raja anu ti salawe nagara pikin masihan keputusan
0: atuh pinodama ujeung hingga kapulut laring tanaga pati oge teu aya halanganna
1: brat brat sakitu kasimpulan sajabina ti eta diwajibkeun manusa ikhtiar urang bari ikhtiar we pikin mirip Yai Prengah Panala kitu lirik kenca kain katuhu malah manar aya
0: mudah-mudahan wae
1: Gusti mah rai murah kalawan asi atanapi anu kagungan murah kalawan asi bujeng hinga ari pulut naon-naon
0: itu sang ieu asa temen tanur bakal tina kanan
2: pasti
0: pinodama tai
1: Nakula
0: waulah nun kula
1: sadewa teu pinodama geura tugaskeun ka para petugas pikeun ngadamel papangungan pikeun tempatna para peminat atuh teu pinodama unyuk sumanga gagaca
3: gawe timaran
1: percaya uak hidup. Wayah nanya kasih.
3: Waduh, mengatih ting. Da, parantus kewajiban kucak daki.
1: Alus, Nakula.
0: Kaulah nungkula,
1: bra.
0: Atuh pinoda merampung daul tutas pengantika.
1: Kaulah bakal hal mampak menuju pasangrahan para raja anu ti salawe nagara. Pikir masihan keputusan.
3: Bra, hayu.
0: Amit, kaulah nung. Amit. Rarai mudah-mudahan

0: Adena pura kebat haru mampah menuju pasang lahan para raja antisal menagara.
1: Yuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungting pasir anu lungkawing ngete akar yang kanyakan.
0: Jauh tina rasa kapal angang tina rasa hariwang tebih tina margaring kaisi.

0: Itu kesimpulan anak. Raden Abdullah lumampah. Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapail wangan ujung kerang nalungtik pasir anu lungkawi mete akar ngening jangkar. Sagolik pangkek sacanget pageh temut kalinuan tegedak kanginan lumampakna tukuk kanak naon lupiha tugas napa mingpin kitu. Kalayan ingis kusirempan ku ayak kekayaan. Yen masyarakat bakal diruksak sedengken anu jadi pimpinan tehnya tanah mimpin masyarakat syukupama masyarakat ruksak tek mimpin sahak itu pangemut dasar Sri Batara Kresna Ratu anu linukung narpati anu linewih raja anu binekas kagungan gelar Batara pikin ngareng seken pacogregan pacogregan di alam dunia gantos sawe nur suta pecah paun tenging dipasang rakan para raja anu ti salewe nagara di tapal wates kota nagara amarta para raja anu ti salewe nagara anu dipimpin langsung ku Ratu Beligung seking pancal seberang itu sekasimpulan miwah Prabu Susena oge Prabu Sudarma Prabu Hudaksa Tegap Prabu Bima Kendran tiap-tiap raja nyanak balat tentara bacur
1: aya naon euy
0: lain urang tingali sedengkeun urang jeung sadulur-dulur urang geus beak hakan-hakaneun kumaha geus kieu ha sedengkeun babawaan cicu geus leudis di hakanan ku sarerea
2: aluh
0: ayeuna mah mungkung rek lebaran loba balik nuci pasar urang pegat we cokot hakan-hakaneunana
2: nya
0: teu dibikeun jelemana paehan nyarekan bapana cakar ngamek nini na tiir macak naon ngamek RT na sate sakalian ken baik kutunya tu sokanas kasorang we kasinya isu madra jeng sorikani aduh eis akang sumpah daek bisul syalelmu
2: danaunan jeje siap
3: tong suka-suka teuing
0: lain itu tingali raja urang nyalukan dek nerong ditu teh
1: anu mana
0: ieu anu mana kapan sih dikete di naon dinariungan ieu teh ngentepna para raja anu ti salawe nagara masing-masing pendapat dek musyawarah dina danget ieu ayeuna hayu urang-urang pada ngadengekeun kumaha kasimpulanana kumaha hasilna ayeuna mah urang-urang ngintip we kumaha ceuk dina hoareuna we ieu mah
1: nya nya deudeuh teuing kuku dening ati akang ieu akang nyai
3: aduh
1: mata kacipta sakelet mata kapelet sagebrai mata kacipta nya pipina lir katumiri pangamungkuwung-kuwungan gadok lirik nog sapocong waosna gula gumantung geulis bawa ngajadi enahna bawa ti kudrat ieu aa senang
2: nya
0: mudeg nage aing atuh nu ditampa mah
2: kalah-kalah
0: wayang mane wayang dicampak ke urang ge pasti daek-daek jaka urang ti kamari jeung ti mangkuna oge ngadeukeutan dina impianana kitu
1: heuh hayu atuh urang nyampeurkeun para raja kumaha hasilna
0: balas tentara sadaya
1: maksad ngadangkeun naon rupiha perintah nanti pemimpin

0: panila Raja Blibli Siting Pansa sebelah.
1: Oke sedanten para raja anu sapal itu na. Merbayak seripasang rahan bakal layakin musyawara.
0: Siapa medali pemaharaja Blibli Siting Pansa sebelah?
1: Medal kadya penendrang kita. Kaaat!

0: coba merasa dari kanusa nasib. Ya, menunya.
1: Oke, para tentara. Supaya mentangan jajar dengan kecap-kecapai.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
4: Dua katilu ainanya?
3: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus, riut.
3: Mohon. Upami nuju dicek up naon panyawa teh?
4: Nuju dicek up teh. Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras
4: dari...
3: Tadi teh seueurnya, komplikasi panginten tehnya.
4: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya nya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kadu panyawa teh.
4: Di 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali. Alhamdulillah. Iya, tos teu aya cangke tos hilang gitunya.
3: Ayah nama.
4: Seueur we pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kantun salit deh.
3: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
4: Ya, mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Ayah kesandet teh kang ngomit ren kang undang supaya sehat seperti teteh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
3: Cobian apa gitu nih?
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Ayah karaos nanya. Mohon. Sehat salamina itu nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon. Amin. Haturun teteh nya. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar.
7: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

aja anu sapalih nekian balad tentara. Bakal masihan kaputusan rekna teu ditampi nangalamar. Dan ika sentak sengur anu taya paparana. Para saderek sadayana anu sanasib. Coba kadieu ka bayun lengakna. Masing parap abeh katangkep caritaan kaula. Yap kadarieu oge balad tentara sajumlahna anu sanasib.

0: tangan kia tika putusan tika ratuna dara amarta candek kelol bay. Itung wani syuk-syuk lapur tengah poe oleh pabeberan kedatang duri tebuk di peting deui. Maha ayeuna geus. Tumbah.
1: Susena dina sangat ayeuna kumaha salira we dina mah kaputusan mah aya mah kalau masuk ka ditampa we mah
2: pokona budaya euy
1: ya ieu salaya kalau ge beak kitu atuh ieu pokona mah ditampa di hampa ieu
2: salaya
3: kumaha para tentara

0: Kumaha Gusti Bulan dina danget ayeuna mah kumaha pingpinan we kumaha RT nya gumantung ka watasan eta mah abdi mah da kedah beureum-beureum jeung naon kedah ngalaksanakeun hejo-hejo sedang ngalaksanakeun koneng beureum atuh cenah naon kumaha kasimpulan
1: jangan nah kurik cenah tanpa ngalamar ieu da urang bakal nyatela tindakan apa urang balik ka sareun
0: hai bila orang tiap pilih apa yang diantep parma kalau masih begitu sebuah pama ayuna poe ayuna sebagai keputusan toh utusan nana tidak ada amar dati kartu negara sebagai keputusan orang serang ke keraton saja barat ini serang ke keraton masyarakatnya anu ngaliwat paehan pun tak kampung susu pada saat nabrak pak kemitan terbukti belakun masyarakatnya kami
1: iya satu yuk
2: bilma
1: iya satu yuk kurus cikulanya
0: cikur syarang api gunyi cikur tapi itu
1: gimana
0: barang saw imal bersama nginang durung abang udah ing durung kang tiba satrapan nira utusan seking kraton nagara marta hai kraton nakulak kang sang petugas

raja sagaya kaula utusan ti nagara o karaton nagara mangka maut mengah kamar watas uta mengah kamar watas uta mengah nakagil-gil lagi

0: 当兵的家里走路就不修改的秘密下牙
1: 啊啊啊下牙的
0: 那怎样我下牙
1: 我打算要跟你走
0: 我路嘟嘟下牙
2: 哎呦都上去
1: kau lah utusan si Kraton Negara Marta.
0: Sah.
1: Keputusan di nangat ini.
2: Coba.
1: Yen. Panglamarti. Anu 25 negara. Atrapi 25 raja. Teritampi. Eta putri dua dipasihkan ka dia kumaha itu. Dipasrahkan ka itu kumaha iya. Janten seueur teuing anu ngalamarna.
2: Bener upama kitu.
1: Tadirina nangat ieu mah karina nyaraga katina.
0: Kumaha lamun akang ayeuna ditampa ngalamar wayahna, ya ieu mah ulah karoohnya. Ulah kabita.
1: Tapi lamun anjeun ditampa ngalamar wayahna kudu ngelehan maneh kudu ka akang keun eta Sumadra jeung si Kanikeun ka rumah sarua kumaha teh. Keneh ka rumah saan mah kumangke ditampa akang ka abikeun we. Kegeus di ala buncis.
2: Jadi teu ditampa.
1: Henteu.
2: Naon atuh sababna? Kudu kumaha? Jeung kumaha carana?
1: Tapi saparantos da dibatahkeun ieu panglamar digentos ku acara saemara. Ku acara saemara di Malang?
0: Gencilang kah?
1: Di Malang.
0: Masalah saemara kumaha?
2: Saemara kumaha?
1: Saemara naon? Nya, saemara sapatu nu rela. Saemara
2: sing saha urang raja
1: anu mikarep ka Sumatera lan ka Ciksikani
2: kedah ngalahkeun heula jago saemara nyatana anu jago saemara teh ngaranana Gatot Dasa. Sing saha anu bisa ngalahkeun eta Gatot Dasa eta rumah kami jodoh. Turta Sumatera lan Sikani oge parantos di aya di lapangan tempatna di papanggungan pikeun dipamerkeun ka para peminat. Oke, iya para raja nuti salawar negara teh maksa diuni. Hiji-hiji pikeun oku beng patina. Turta bebas bade nyanak kangkang. Kelewang, keris, bedama, sarajan. Naon oge, mangga dibebaskeun.
0: Waduh, saja mati.
2: Ai jago nuti Gatot Dasa.
0: Eta jago teh. Jago teh.
2: Akar mah akar hayang asaan tidak tenang kasih Gatot Dasa. Saya tuju bahwa itu mah memang kuduk itu. Kuduk itu cara anda yang tiba tangga lama roba-roba kia.
1: Dengan kuring tak bisa gelut. Ia lengan nak potong.
3: Ya. Kulut naon.
1: Marukan nanti sambung ku bola lengan kuring mah.
3: Ya. Saya
1: nya kahanapna ku awi
0: naon hanya
3: eta nya mangnyeun
2: geus jadi kasimpulan
1: kedah ngajalan saemara saemara
2: saemara
1: tempatna di alun-alun Indraprasta
2: bebas ditonton ku sajumlah masyarakat anu kiwari para penonton partos ngagimung anu ti kidul ngaburdu ti wetan daratang anu ti kaler para geger anu ti kulon oge cinta rojo para pedagang punya kitu oge disadiakeun atawa disawikeun tempat okange tempat para raja di sareng nagara papanguan atuh paleh kareng ngajajar. Sakitu engke oge diuni saha jadi perinciana kaula jadi perincia. Oke tu cilak kumaha ieu kieu mangga supaya sumampah ti dieu diaturanan leungi ka papanguan
4: di
2: alun-alun Indraplasa.
4: Iya.
2: Sadar cusena.
4: Kaula dikulaya.
2: Kaula. Kumaha
4: satuju? Iya, bes. Akur. Nya lah kitu lah. Nya ditu naon sip lah.
2: Sip. Dor atuh ah. Adeh lagi parah mah.

0: salewe nagara pada muda kata urang.
1: Nih. Oge bala tentara na anu si kepedang tansi gada bini tanah sapenaklim.
2: Parantos kuyah-kuyahkan maksud nuntun Saimara.
0: Anu jadi jago Saimaranya tenaradin putra Gatot Kaca.
1: Atu sadayana para penonton parantos kuyah-kuyahkan.
0: Di alun-alun Indra Prahasta. Aya istilah kieu selak bakitri, selak nya tanah batu, bakitri nya tanah sireum, lirih sireum ngaleut tina batu, kitu kaayaanana para penonton anu maksa nonton Saimara anu digemar ku sajumlah masyarakat.
1: Raden kula anu parantos anyar cang di lapangan alun-alun Kraton Indra Prasta.
0: Anu maksana bakal nyauran para raja anu parantos aya dina papangan.
1: Oge Sumatera lansikani dipamerkeun pikeun narik sumang ka para peminat.
0: Kitu kaayaanana eyah-eyahkan di alun-alun Indraprasta utawi Nagara Amarta.
1: Kutu ayaanana panengah panawat Dipati Arjuna.
0: Bebewe dulu itu si Jaki yang muni nyoy-nyoyan. Sugan tedina impian wae nyawe di tiu naga geningan oi. Nyawa cuk jewe koge ngagupayan ka urang. Ka urang
2: tuh kulat-kulatnya mah ka saya.

0: 아니야, 이게. 예, 놀아, 야, 야, 놀. 놀아, 가라, 가라, 놀, 놀.
1: Dinadangat ayeuna unyuk sumangga jam 8 langkung 15 menit maksa di ngawitan saemara di alun-alun Indraplasta ieu sing saha urang jama atrapi raja anu tiasa ngalahkeun jago saemara nacana Raden Putra Gatdasa tiasa nyempakeun takhta katuhu pakenca pegat buk salamar kaluar getisnya tetes amekan sadami kaluar nyawati naraga eta anu baka biasa mijodo acek sumadra lan srikane oke kali ngerti eta dibebaskan nyanak senjata melewang kangkang pedang kri sarang sajamina sadami teta upami ayak korban daya tuntutan boh di pihak iya boh di pihak aja
0: iya iya sok lor lorah saya gaduh saya
1: dina ngecil kaulah maksad muka ke unian anu kahiji dina jam 8.15 menit
0: iya iya iya lorun ah lor iya
1: lorah prak
0: iya iya iya
1: ditujukan ke Maha Prabu Susena praja mangga di atas nanti ke tengah lapangan oku begal pati pikin ngalawanan jago saya masih
0: ramadhan. Iya, Susena, Susena betul. Iya, iya.

0: sarang ngokin jago siapa lah yang.
1: Dina dangat iya ukur ma ukur kalau tinggal siap perih kuayana surat kabar keluar negara.
2: Nah, nah.
1: Iya, iya. Cenak mau di negara Marta teh ayah.
2: Nau?
1: Ayah jago anu ngaran angkat gasa. Anu pepilir anu geus ngejeblak na surat kabar.
2: Weh. Ya.
1: Benteng na negara Marta. Iya, kalau tinggal aja. Bila aku kudu mijat ngarep oh, ku pahlawan anu sapa kitu.
3: Yaha.
1: Iya, iya, iya, sok udah kamu kan. Ditujus kue ikan burung lah.
2: Oh, mangga, mangga. Ditujukan ke jago Saimara. Kang Putra Gatot Gata Supados. Enga, sumping ke tengah lapangan.
1: Iya, jago datang. Jago tiba, tol. Iya.
2: Jago tiba.
1: Iya.
2: Iya.
3: Pengalah jago.
2: Oke, ditujukan ke para nayaga anu ti juru palih di kulon. Supados di pilih kukubo jirau.
1: Iya, iya.
2: Iya, jago tiba, tol.
1: Iya.

0: 想让。Susena,
1: iya.
2: Naon?
0: Untung make jeung sesebret kitu.
2: Banyak perang.
1: Coba kagak sa? Imah. Tega.
0: Pasti.
1: Tega.
3: Nyai, mudah-mudahan nyai cing tiasa laksana ieu AA nok. Moal burung reunceum memenangkeun AA magelis. Nya sanajan hayang emas sagede gelining roda geus dikasorangkeun ku Kang Nok.
2: Ieu roda.
1: Kagak sa? Dibasakakan sapratul kajaran silatulan paratulah banget kencana mas senadian abut kaya batu kaya mas surah dari yang mungkit kamu sama dibadirin
0: mangga keke oke ditujukan ke para penonton anu penek supados dipayun anu jangkung supados ditukang
2: awas
0: oke para pedagang supados dipalih hidung anggunu oke ka istri anu dipalih wetan awas istri anu dipalih wetan istri anu dipalih wetan
2: ulah campur
0: awas awas, pemegat paling gitu. Eta ulah sesering gitu bang, kayak ulah kodok segala. Ulah, awas, copet, awas. Awas, sok, dingawitan. Jago saya marah maka. Oko pegangan patilan peminat. Oke, unyuk semangka ayana. Tata, awas, tak. Surat sering kebelah kiri kawai, tak. Awas. Tapi,
2: bisa.
1: Ini bangga.
3: Iya. Jika tunggu lah, paling jauh lah.
0: Mangga, gimit, mangga. Unyuk semangka.
1: Coba hanya umur, iya.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalat landung alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalat landung alfa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8006-60.
4: Boleh hadir, tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyakutan dia boga penyakit goh-goran.
1: Goh-goran kegeran lah itu ya saya isi.
0: Yak jago ngareng kenek. Nyak aino ge pipiluhun ngarung kunuk.
1: Boga
0: penyakit koroohan. Untung aing teu disebut nu gelo. Maing hareup dek nu kang we nya maah mane nya.
1: Teu bunuh rek itu bunuh.
0: Dek nyuhane dina handapun torate.

0: Iya. Jangan hidup, hidup jago, hidup. Hidup jago, hidup, hidup. Hidup jago, hidup.
1: Makan batur, hidup.
0: Idut jago idut.
1: Hei. Jeung idut sagala rupa.
0: Tapi milikeun aing atuh si Jang Imang.
1: Aya bahan kapibana we
0: eta mah. Tageningan,
2: tageningan.
0: Ditujukeun ka para penontonnya netelakeun. Maha Prabu Susana parantos gajeng jehe di tengah lapangan.
3: Iya iya iya iya iya. Ya. Ya. Alungkeun kitu kasusukan sa.
0: Tidak nak cie, mangat ingat cie. Netelakan parantos gajelor oge, parantos keluar getih tina pangamunga. Ditujukan ke para petugas atau napi bawahan Susena. Tidak nak cie mangat supaya dicanak ke tengah lapangan.
3: Iya iya iya iya.
0: Bina-bina teuing atuh da di nagara urang oge ceuk kurang-kurang awewe. Nya unga malem Minggu riam awewe alut-alutan. Nya na ka bina-bina teuing jauh-jauh mangulawi. Nya disangkanya cikeneh bia amis budi bear budi suri amis.
1: Nya suri amis.
0: Ayeuna tos maot teuing. Sanes maut geningan teu eling.
1: Nya becana keun
0: teu sangka ari Yuswa. Nya teu sangka ari Yuswa. Nya naha atuh make ka dieu nyaut teuing ka

0: Atut da pinarama dinarangan ayeuna. Mahaprabu Susena anu parantos kalah dina medan okup, naon? Dina medan ieu? Medan pertempuran. Atuh dina jam 10 yang saparapat ayeuna unyuk sumanga ditujukeun ka Mahaprabu.
1: Bih makanan?
2: Iya, bih makanan.
1: Ah, eta mah betul taning jieu mah.
2: Aduh, akur teu betul.
0: Ya, aduh akur teu mah. Iya.

0: Ya.
1: Allah bimah kendran.
0: Oh, bimah kendran.
1: Yurama.
0: Maksud?
1: Maka miwisai marak. Muasan maka ngakunur putih dua Sumatera lansik tali. Kacabati kaulah bimah kendran.
0: Luhut, luhut.
1: Ya.
0: Gorha tani ingin berbelah. Kasih anak manggal gajah.
1: Iman.
0: Hayo.

0: ia palantos di payunan antara jago serang raja nyata napi bakendan unyuk semangat di ngawitan deh ayna jam 10 kirang seperempat oke supados nepang kena panangan antara jago serang peminat
1: wah sok apa yang punya
2: laula pibakendan laula Gatut Gaza.
1: Iya.
2: Gatut Gaza. Allah. Tinggal ada. Aku sing tinggal.
3: Hati.
2: Aku sing kelewari. Bis bulat di kamar yang cuman gula.
1: Iya.
2: Tidak ada nanti kaulah anu bakal jadi emang hidup.
1: Aduh.
2: Kaulah anu bakal jadi emang hidup. Ayang semua juta kukul di sagung. Hai. Ulah lu mana ini?
3: Gelutak-gelutanya.
0: Ulah seger badami. Mengat. Ulah padu harga. Sok. Ia bisa.

0: di teluk kingki goeng kurang ajar.
1: Nah, kumaha we kuna?
0: Nah, acang pelak pisan. Aing mah jadi nyak hulu.
1: Coba maju.
0: Ulah lawan rami.

0: 찔려 이 눈으로 소리 됐다. 아유, 야.
1: 왜? 나오네, 저대.
0: 그걸 간에 말아
1: Aduh, mengingatkan yang dimakan dan perantus. Kalah, ngejolor di medan sana.
2: Iya.
1: Hidup Jago, hidup.
2: Hidup
1: Jago,
2: hidup.
1: Hidup Jago,
2: hidup. Hidup
1: Jago, hidup. Ayah kene, karep.
3: Nah, maksa-maksa teman. Di negara kaulah gerobak kene, awe mahayang seorang hiji. Baru itu yang tegak seorang ke Sumatera yang kesedihkan ya oke pake itu mah biaya-biaya tika lo malam war mari hajat malam kenya malam hajar
1: untung jaga nih kan
3: montongnya kukul sos
1: kek ke para penonton ulah selesai kamu sih
2: bebas lo aja mah
3: buka duit jajan tunuh es geramai balik
1: kek ulah sesawuran gitu
2: iya
0: sabtrap tanira Batara Kresna binasa kalangkung ningali Gatot Gacan sepak terjang banting tulang di lapangan alun-alun.

0: anak gua. Tersangka hidup di kaki. Tedeh kasep.
1: Rai, nak gula.
0: Kaulah nung kaulah raka batara. Ngunai.
1: Ayak ini waktus.
0: Rupina dina danget ayena waktus parantos. Nunyukin jam tilu.
1: Oh, jam tilu.
0: Jam tilu.
2: Oh,
1: asanya relek pisan. Asanya relek pisan. Aiku kagimuling-gimuling kula laju. Nuhun kagak cak. Ayak kasep.
3: Mudah-mudahan, wai. Putra aja pati daya halangan anak pikirnya bela negara bangsa kagama.
1: Nuhun, nuhun kasep. Payus tipikat contoh masyarakat.
3: Imalat.
1: Tai nak kula.
0: Kaulah nung kula.
1: Mang atuh gerah tutupeh. Ngawitan di dinten anjing. Oke, gerah tempatkan para raja anu sapaihna anu tacan asup kena lapangan okobeng mati iya. Gerah tempatkan. Pikin resna.
0: Oh, timalan. Ditujukan ka para raja anu sapaihna anu tacan hingsa mara. Parantos disayogikan tempat kang eres. Dinten anjing di ngawitan di jam 7 saparapat.
2: Gaulah.
0: Atanapi setengah 8. Mangga supados sila-sila sakedap oge ditujukeun ka para penonton. Dinten enjing ningawitan deui ayeuna kumargi waktosna panantos teu ngawidian sakitu kasih bulan.
3: Iya, bubar.
0: Bubar.
1: Balik.

0: Berang kucing mikiran hayang boga pamajikan jadi manyangan badul aing.
1: Hanya beda ngeberikan ini.
0: Ya jeng iu panon tengi cupi.
1: Nah,
0: mengeranya. Duduh cengyai dahdahane cingkia salaksana ka akang.
1: Nah.
0: Akang temua boga pamajikan upama hentukan neneng. Ya. Dahdahan iu a'a no. Nok teh hayang waos emas.
1: Ahnya. Ya, waos emas.
0: Bilih palai longres. Nya. Kang lebaran bilih palai Honda Backpack.
1: Ah.
0: Akang anu bakal ngalaksanakeun anak ieu di mana aing hees ieu.
1: Ah, apan saya ogi ke tempat?
0: Hah?
1: Apan saya ogi ke tempat?
0: Oh, itu mah ke raja.
1: Ah, ari masalah.
0: Hayu urang di mana nya? Doing di emper gitu.
1: Di papangnya sakan tenang atuh tong muli.
0: Aya lowongan di kemar gitu. Nya nek lurus. Raden Putra Gatot Jaca maksad resu mampah.

Antosawin Rusita kocap taun tening dikiji padepokan padepokan Gunung Wis anu mimpin padepokannya tanah panita Sukma Pawana. Eta panita Sukma Pawana teh kagungan putra pameget nyatana bocah ireng anu kasebat kitu kasih. Yen kagungan putra na teh goreng patut misah tinu ieu. Anu kiwari eta putra na dedekes ka ingkang rama panita Sukma Pawana. Sapa medalipun panita Sukma Pawana? Cah. Oh, cah ireng.

0: wonten ing padepokan Gunung Wilis utawi padepokan Tutugan Gunung Wilis. Panita sukma pawana anu kiwari nyaun ingkang putra bocah kirang wawangi.
1: Gundirang ngandika. Nya ari geus kolot.
2: Nya
1: untuk geus nyungtut maluragan.
2: Mohon.
1: Cukup geus amper hese dilengkahkeun anana. Jeungeun geus hese diobahkeun anana. Panon geus kurang awas. Ceuli geus kurang denge. Nah, ari keur ngorak madahar kuat dua piring sapoe.
2: Percaya.
1: Nah, ari ayeuna geus kolot opat piring kurang kene. Kasep anak amacu sanajan bari jeung koring patut misah tibatul tetep we kanyaah kadeudeuh kacinta kawelas ka asih. Tamplok ka hidup tu.
2: Itu. Itu serius.
1: Ulah loba teuing humor cu.
3: Inu damel amang ngahaturkeun si mah pangabacus ka hunyuk amang kurang.
1: Dicari mah cu si mah hidup ku amang.
3: Kalinya cieta tina non rupiah kalepatan. Gawe urang tilang malu.
1: Urang saling maklum jeung ama kasep bageut.
3: Pingtigana naon ama nyalukan putra cah ireng.
2: Ah.
1: Sabenerna kieu cu.
3: Naon?
1: Hah?
3: Naon?
1: Kahiji ama teh maksud negrakeun rasa kasono ka hideup.
3: Inya.
1: Kadua nati eta amate atu maksud syukuran ka kresna maha agung anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.
3: Iya.
1: Katilu perkara amate rek mukakeun eusi ati anu dikakanung minggu-minggu direncana bulan-bulan dikekelek di sasangke saban poe anu ngingintil saban detik.
3: Aduh. Iya anu kuring.
1: Taku hal ieu kasep. Sanajan hideup rupa goreng patut aya nu ngahina bati nyeri nawe ka kolot macu
2: kolot
3: kenae nu ngahina mah kenae ah
1: nya dah kitu cu
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
5: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
5: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
5: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
4: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
5: Di radio.
4: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
5: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
5: bukan.
7: TSPA
5: bukan.
7: TESA
5: bukan.
7: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ya atuh ayah naon buru-buru ama ayang kapangih judulna ayang buru-buru atuh.
1: Oke, tenang. Ameh jelasnya.
3: Iya.
1: Saya nakil amat. Sakumaha anu geus dicaritakeun tadi.
3: Iya.
1: Yen nyaahna amak kanu jadi anak, komo lamun segloba kanu gede nyaah ku gede mah. Kanu leutik nyaah ku leutikna. Kanu awewe meureunna nyaah ku awewe mah. Kanu goreng patut, oge nya aku goreng patut, na kanu kasep nya aku kasep. Aya istilah sakalieun anakna gering nang tunggalang layung inung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maut.
3: Iya, ditampi ka deudeuh ka nyaah, ka cinta, ka weulah, ka asih, ama ka putra.
1: Aduh. Tah kitu cuk. Pangna amak nyalukan teh nempo hidep.
3: Nah,
1: tidak teh upama peuting jiga na teh tega ninggalkeun sare. Upama berang jiga na teh tega ninggalkeun dakar. Pagawean ngan ukur ngahun balung ku tulang. Jadi-jadi tanah tanya ka amak. Naon pangna hidep tepi ka kitu teh cu geura belak-belakan ka ama balaka ka kolot mah moal burung dilaksanakeun asa saimbang jeung kaayaan kolot anu sarupa kieu. Ih ulah ceurik jom
3: isin ah isin tong
1: Entong naon?
3: Entong diwartoskeun.
1: Ih, bejakeun sok. Bejakeun. Blak-blakan sok.
3: Sanyana. Abah. Abah.
1: Iye.
3: Abah ama.
1: Ih, na iye.
2: Abah.
3: Anak putra dugi kaki tinggal kulit ujung tulang. Padul lagi gede na.
2: Mereka manusia.
3: Nya.
1: Naon cu.
3: Ah ma. Ma dibejakeun ah.
1: Ih bejakeun sok. Bejakeun. Ulah dibuni-buni tong didinding kelir kenang siloka.
3: Nah ama ikhlas gitu.
1: Ikhlas.
3: Tidak.
1: Nya.
3: Kami itu mah, hug, putra dibejakun uyuna.
1: So,
3: seharusnya putra teh yang kawin.
1: Hah?
3: Ayang kawin.
1: Hayang kawin?
3: Iya, sama ayang kawin.
2: Hah?
1: Panitas. Barang midanget ingkang putra yen telaken kangguan maksad yen panika.

0: sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih.
1: Dangu-dangu ngandika.
2: Jadi hidup teh kayang kawin.
3: Iya, ama.
2: Ku ama dilaksanakan sanajan nepi ka mana. Kahayang hidup. Paribasa sanajan hayang kawida dari ama anu bakal ngalaksanakeunana. Toh pati jiwa raga ama pikeun ngabela anu jadi anak. Naon kaberat? Naon kasusah?
3: Tuhun ama. Itu acana oge.
2: Hayang kasaha. Hayang ka urang mana? Saha ngaranana? Terah mana? Kok bejakeun ka ama? Sok.
3: Kawin.
2: Nya.
3: Awadai anu dicita-cita ku putra urang jeung kucing.
2: Saha?
3: Sumadra jeung Syarikani, ama.
2: Sumadra?
3: Sumadra jeung Syarikani.
2: Nah, hayang nyanung gitu.
3: Hah? Hayang nyanung!
2: Ihna, iya.
3: Tang nyanung!
4: Ulah nyanung.
2: Nah, naonan, tete maki jeung dua-dua meyakin batu.
3: Keun baik!
2: Ih, ulah dua-dua macu.
3: Keun baik, dah, eta macu bukan salah kina, dua nanagi.
2: Saha?
3: Sumadra jeung Syarikani.
2: Ih, boga.
3: Saha?
2: Panengah panawa.
3: Keun baik da eubeuh cenah diserahkeun.
4: Ha.
2: Ku saha teh?
3: Ku Arjuna. Ayeuna teh cenah keur saemara.
2: Di mana?
3: Di nagara Amir, Amirta.
2: Amarta.
3: Iya, Amarta eta. Iya.
2: Jadi keringa yakin saya marah.
3: Iya.
2: Sahan jadi jago na.
3: Ainu jadi jago na cicina. Kutut gaca.
2: Kasep. Cuk. Numutkan beja tinu benang dipercaya upama hidup keknu saya marah turta anu jadi jago saya marah na tiga tut gaca.
3: Iya.
2: Eta te jago cuk. Geus kawentar kamana-mana. Cenah mah numutkeun beja upama Gatot Gaca teu papanggih jeung musuh tilu poe sok susungkruk.
3: Moal di ngabradak mah ka santrin ka kinceng.
2: Asna naonan make jeung dibulak-balik kitu.
4: Ulah di bebe.
3: Pikeun gelucing si Gatot Gaca. Iya. Wanieun.
4: Hah?
2: Na tega lara.
3: Tega.
2: Pati.
3: Kumaha isuk ge geus hujan.
2: Ih, nah ieu budak teh. Iya. Bener hayang kawin.
3: Iya, abah aki ama.
2: Ih, kawas. Lain ka bapa wae.
3: Hayang kawin.
2: Heuh, teu naraon ku ama dilaksanakeun. Nya. Ngan hideup. Ayeuna anu rek kini ti dieu kaitu di perjalanan upama aya ngahina lawan ku amis budi bear ku. No? Amis budi. Apa ku kasadaran?
3: Nya.
2: Upama aya nu nyarekan lawan ku seurik. Upama aya nu pedit lawan ku bageur. Jeung di perjalanan teh kade ulah ujug takabur jail kan yaya kiri dengki durumpak jeung rurumpak. Ulah jail kapa pada urang deui.
3: Iya.
2: Takuha ieu kaseh seug upama ayeuna. Hideup ngajalankeun bener bageur tekad ucap jeung lampah. Benar?
3: Iya.
2: Gusti mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat.
4: Iya.
2: Tapi disanarkeun teh ku kabersihan hati. Kamurnian hati. Ya?
3: Iya. Ayeuna atuh amitan putra bakal lumampah ka nagara Amirta.
2: Amarta.
3: Iya, Amirta.
2: Amarta.
3: Eta nya Amarta. Iya. Mudah-mudahan siapa mungut ginuran siapa nejati nekanan. Percaya kana anu kagungan murah kalawan asih. Murahna di alam nyata asihna di alam gaib. Nya. Gusti mah bujeng hinga urang mungut sakieu kapan. nyiptakeun bumi langit sawarga katut neraka Gusti mah teu ngepalu-palu acan. Mudah-mudahan wae.
2: Nya, bra. Ngan saacana lumampa. Hidep teh kudu boga batur heula.
3: Naon, ama?
2: Saacana hidep lumampa, hidep teh kudu boga batur heula.
3: Saha?
2: Ulah nyorangan jadi ama teh melang.
3: Nah, saha pibaturan putra?
2: Ayeuna.
3: Nya.
2: Eh, tunggu samenit deui. Aya pibaturan hidep bakal ngrunyung ka dieu.
3: Saha nya?
2: Nya engke kumaha engke? Kumaha engke yeuna?
3: Saha yo? Saha?
2: Nya engke?
3: Saha yo?
4: Sabar atuh da keu mah geus saha batur.
3: Hayang kawin.
2: Isna ieu.
3: Nya geus kawin cai ku saha dek dagang. Dagang kue mangkok. Sahanya.
2: Engke. Saptra panepung. Udawala lan astra jingga. Putrana ulah semar kuda pawana. Anu lumampah itu maripis yene telakkan ulah semar kuda pawana leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Leos tanpa premios ini tanpa pamit ingkar tanpa tugas tanpa mimpin duka kamana Leos dasang kumaha nasibna itu kasimpulanan atuh dawala sareng astra jingga anu maksadna milari ingkang rama oge panengah panawas di pati Arjuna aprak-aprak kanyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing merke akar ngemijangkar. Punten kulan
4: ya.
2: Punten kulan sahanya bener eueuh pribumina jempling yeuh nya.

0: Nu dae kageleng roda kageleng. Roda.
1: Geus naon atuh?
0: Ana panatik teuing.
1: Batur bapa eueuh deur haharingan.
0: Ah sugane aya nu ngalungan atuh nya. Unten kula.
2: Syah di luar.
0: Abdi ieu kula. Saha dilepet?
2: Ih, kalah malikun.
0: Saha? Naon teh?
3: Mengaku.
1: Beok gitu.
3: Ah, buka itu mah. Kepangannya bakal.
2: Yap, kadie kalebet tamu.
0: Sawios kulan di dia wecana kamparan anak kadio.
3: Wah,
2: ih. Kadie.
0: Iya, kumaha jeblok.
2: Kapan didinya ayah pancuran kukumah tadinya?
0: Iya senana pageuh dipaku. Nya.
4: Iya jelema kitu nya ama.
2: Yap ka dieu.
0: Punten kulan.
2: Akuy.
0: Akuy. Kabeneran ieu mangi ieu.
5: Nun.
0: Aya pasantren.
5: Heuy minta kejo.
0: Nya hanahang hayang dahar pun

0: Gusti.
1: Iya,
0: eta ngomong temurunya. Nuhun Gusti, giningan ayah makhluk anu leuwih goreng patut ti abdi nya, aya leuwih sakieu mah kasep cahayana ge nyui-nyuyan.
1: Sareng
0: saha,
2: Mang? Sareng saha,
1: Mang?
0: Itu sareng pun bojok kan.
1: Cina kadieu atuh.
0: Kadieu a?
1: Ye. Kuncin mah. Iye garwa teh, Mang.
0: Naon? Ana ye. Kacukuring teh jeung sa cenah ka dieu, hay cukuring teh jeung pun bojong.
1: Kana bisa ngomong teh ka mana karep. Cangeh gar itu.
0: Nah, maka yang cangeh gar non teh.
1: Punca mawon bulan bah aki.
0: Saha kakasi. Engawe ite tumaros. Cumu. Saha kakasi tenu.
2: Saha ngarana.
0: Abi kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Anu katelah ma abi teh. Komayana.
1: Hah?
0: Umanya ya komayana di bakutat ku samping orok.
1: Umanya komayana gitu.
0: Cicing siapa natik ting. Saha komayana. Wuh komayana.
2: Komayana ngarana.
0: Iya ulan. Urang mana anjin. Abi ulan.
2: Urang mana.
0: Abi.
2: Iya.
0: Itu tugan. Mana tutukan teh? Mana tutukan teh? Di Jepang tinggi dua. Hei!
1: Tutukan apa? Romi.
0: Dupi iya anu tukang syaha.
2: Kita lupa yang paduda nana syaha.
0: Iya. Luh, padudanya lu. Ayang teuing misa sedikit rok da budak kita. Abi kan?
1: Iya.
0: Anu katelah ma abi teh Dewi Sinta lah. Dewi Sinta tapi kapa siksa gitu anak kabina-bina teuing mainnya ayah komayana teu eta
1: dinaon
0: ah teu eta we nya
1: apa jakeun
0: teu entring-entringan nya urang mana anjeun Dewi Sinta abdi
1: nya
0: di RRT kulang
1: aduh akhirnya.
0: Iya, iya nu katelah si Bruce Lee, iya.
1: Bruce Lee.
0: Ari maksad. Ari maksad. Abi.
1: Iya.
0: Kaprak-kaprakane, bulan.
2: Naon maksudnya?
0: Kaprak-kaprakane, bulan. Dola. Iya, pake kusilai ngomong, iya. Teka kasih tekuat buteng, lu.
1: Aku naon.
0: Pukul lilitan gitu. Nak ke mana? Nanti nyahos lain.
1: Aku naon.
0: Budak yatim dek teh euy.
1: Yatim.
0: Heeh,
1: yatim kumaha?
0: Teu nyaho.
1: Eta teu.
0: Bapa tileungit.
1: Itu.
0: Kieu kulan bah aki. Abdi pangnyukruk-nyukruk suku gunung mapai lawang anu jungkrang nalungtik pasin anu lungkawing nete akar ngeminjang karta tepi ka kieu yeuh. Nya bisul beunyeur jadi deui ceuk abdi oge.
1: Iya.
0: Ari kitu abdi teh neangan pun bapa.
1: Kumaha mah?
0: Abdi teh neangan pun bapa.
1: Bapa kulan cahaya.
2: Bapa naon?
0: Bapa we bapa abdi, bapa Semar kitu.
1: Wah, jadi bapa mang teh
0: Semar ngaranna.
1: Semar.
0: Nya.
1: Urang mana?
0: Itu titu maritis kulan.
1: Kampung,
0: kampung, kampung Tumalipis.
1: Desa mana?
0: Pulang.
1: Desa naon ngaranna?
0: Desa na?
1: Ya.
0: Desa Alengka, pulang.
1: Wah. Nagoro wong di Munyong.
2: Paiya Tumalipis Desa Alengka.
0: Cicingnya tuh. Ya.
1: Naon pangnat. Ti Tumalipis bapak mang.
0: Aduh kating naon teteh kulanda. Duka kakidu, duka kamana, teteh maksudna duka, cek abdi oge. Sarang Sareng disarengan ku panengah panawa anu katelah dipati Arjuna teh leungit tanpa bih hilang tanpa karana aya.
1: Aduh, saha teh?
0: Kepala daerah Madukara cek abdi oge.
1: Saha ngaranna?
0: Nya Arjuna.
1: Naha make leungit?
0: Lah,
1: make leungit.
0: Luka, luka ka mana luka korupsi teteh duka naon? Nya. Ai wartosna mah namut artos 6 juta cenah.
1: Ah,
0: nya. Ai kawitna mah namut serang cenah nya. Nya. Tuluy dihakan.
1: Ah, nah, ieu mung teh ka mana karep.
0: Oh, datengna atuh keur nulutik mah kurciak-ciak we. Nya. Sedengkeun wariskeuneun ka kuring teteh sawah teh nya.
1: Untung hayang diberi warisan mulut madil. Doa na anu penting mah.
0: Iya. Dupi bah aki saha ka kasih?
1: Gula
0: nya.
1: Anu katelah aki teh ngaran mah Sukma Pawana.
0: Sukma?
1: Sukma Pawana.
0: Panita?
1: Iya anu katelah mah panita ngan eueuh kabisa we panita oge.
0: Ari ieu garwa
1: islain ieu teh anak kaula gusti ti saha inungna
0: nya nya
1: paling-paling geus entong geuleum
3: ulah salah tafsir
0: saha kakasihna ieu putra teh
1: anu katelak
0: nya
1: bocah hireung
0: plan
1: bocah hireung
0: banar areng
1: bocah hireung
0: sugan teh banar areng nya pai ngancak petruk
1: ah
0: nya cabuk sia
1: duh garak lu
0: ulah diheureuyan mang ieu teh teu bisaeun basa lemes jeung teu payaan bocah hireung
1: nya
0: putra
1: anak kaula
0: cing nyuhunkeun pitulungna we kulan nya nya panita ai panita teh tukang ilmu ai ilmu teh wajib pake nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titeul ngahudangkeun kanu labu
1: nya
0: nyuhunkeun pitulungna cing kedah ka mana abdi ieu milarian ku bapa sareng dunungan abdi
1: duduh deuing
0: mang abdi kulan heuh bisa kapangih Arjuna
1: jeung bapak mang anu ngaran Semar
0: nya tapi kudu panganturkeun heula anak kaula ka mana
1: ulah
0: panganturkeun anak kaula hayang mah hayang ulin ka nagara Amarta hayang ulin ka nagara Amarta
1: dah di mana-mana engke emang nganturkeun ieu anak kaula anu ngaranna bocah ireng
0: engke di nagara Amarta bapak mang bakal pangih
1: Arjuna bakal pangih
0: salah teuk-teuk cilik kaula ke coba aki
1: nya barang siang heueuh leuy
0: kumaha kira-kirana kersa mang pikeun ngasuh anak kaula ulin lumampah ka nagara Amarta.
1: Teh sudi abdi kabdi ganteuy ning ngasuh nu kitu. Daerah eukeut mah eukeur urang teh jelema hina kacamata mah anu kitu beuki dihina we murid nu ngahina teh.
0: Ayeuna mah ulah nempo jelemana. Urang tempo duitna we duit. Pokona mah duit teh ayeuna mah.
1: Ih, kasar sia ngomong teh. Ngujung dula dulu.
0: Jangan sampai lah begitu. Kitu aya mah duit teh duit. Ulah dipanang kana rupana jeung deui urang panangna teh bakal kahasilan teh di akhir kamun. Dian nya bakal pangih cenah bapa urang. Ieu teh lah rezeki.
1: Salah.
0: Ciduhan ka ulah kumang. Kitu
1: iya
0: kira aku ka ulah ngabohong.
2: Kumaha dae nganturkeun Uri, mang, doa ya.
0: Nah, apa lu?
1: Nah, apa lu?
2: Lain Dewi Sinta, lain Dorna, doa lah yang cepot ngerana.
0: Ya.
2: Yang asda jinga.
0: Waduh, percaya. Anak kau lah matara benang dibohongan, sana jangan beri goreng patut oge. Gusti, kitu nya sakitu kasimpulan. Mangga atuh teu nanaon ki, bra. Kade hidupnya anak ama. Hidup anu ayeuna geus boga ilmu saeutik-eutikeun prak-prak pikeun nulung. Kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labu. Kade ilmu dibawa teu bener sanajan rongkah eta ilmu tetepe bakal jadi runtah engkena upama upama dijalankeun teu bener. Ulah takabur.
2: Nya mudah-mudahan wae ama siapa munut tinuluran siapa nejati nekanan.
0: Bra kasep. Geura lumampahnya jeung deui saat lebet jingci etak kasep anak ama ujung dawala ujung astajingga mangkade amalkun ilmu teh. Lamun ilmu tadi amalkun sarwa jeng tangkal ulah akaran. Sabalikna lamun ilmu atau lamun amal tanpa ilmu guntang gantung hukumna lir lebu katebak angin. Ayeuna ilmu amalkun ikhlaskeun jeung ridokeun. Semohon mudah-mudahan we. Mangga. Iye kasep.
2: Leuleuyan amanya. Putra mudah-mudahan aya dina penang tayungan anu maha kawasa.
0: Nya, bra. Sakitu saacana. Ayeuna tidak pocah ireng kalayan asa jinga oge dawala lumampah ka itu. Ditiup ku kaula sangkan ulah aya nu wawuhkeun ka dawala jeung ka asa jinga nya. Semuhun kulan. Moal. Moal aya nu wawuhkeun ka mang asa jinga jeung dawala. Moal sakitu.
4: Duh, duh. Hei.
2: Kunaon?
0: Nyelek euy. Nya bra sakitu kasimpulanana.
2: Amin. Amin.
0: Bra kasep didoakeun ku amacing salamet.
2: Mangga atuh
0: bra. Ari abdi kumaha ieu? Heh tuturkeun itu anak kaulanya. Sumohon atuh pileuleuyan eh sapu nyere pegat simpai bah aki nya bra. Astajinga ongkosna. Ih. Teu boga duit siapa jere goweng kaula teh. Percaya ke anak kaula loba duitnya gerejik. Sumuhun atu mangaki. Kelana. Kaula bakal amanat hilanya. Sumuhun. Dimana-mana engke anak kaula ayah kacilakaan di negara Amarta. Sumuhun. Sumuh. Sama tinggalan kaula panita sukma pawana. Engke kaula bakal datang ke harapun anjir. Turta ke harapun anak kaula anu cilakan engke. Bisi ima bisi. Bisi, lain bakal bisi. Sumuhun, mangaki. Gula, ay itu naon? Rorodaan barudak, barudak catik cete. Pada ditamu teh ku abdi sareng muningna. Jig cina naon jig jig jig jig. Sumuhun itu ngageyote jiga entok jalukna. Ya jig jig.
2: Astajingalan dawala.
0: Oge. Bocah kirang anu sami diringkeun ku dawala sanga sajinga. Kalayang nyanak rodaan oge muningna ditalikeun ka rodaan lajeng telat ngayakeun sempaguyon di perjalanan. Nah,
2: kitu kalumampahna asa

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana, Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon, mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
1: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
2: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
1: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
2: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Angus perlampahe pun astra jingga dawala lan bocah ireng.
9: Anu maksadna bakal lumampah ka nagara Marta ka pusir dayeuh indra prahasta.
8: Gentos sawi Nursita. Pecah paun tening di alun-alun nagara Amarta anu keyah-keyahkan para penonton yen ningalikeun anu oko begalan pati di alun-alun nagara tengah poe ereng-erengan sadayana para penonton sami suka gitu kasimpulan mama anu kiwari
9: kantun Raja Bligung ti panca seberang. Anu maksad lebet karena aku begalan pati maksad ngaruhuh ke jago saimara. Nyanak agan putri Sumadra lan Sri Kanik itu kapalaina maka Ratu Bligung. Raden Nakula anu janten panicia tiap dinten estu daya rerekna cocorowokan di satengah king lapangan alun-alun.
8: Para penonton, para penonton, ya. Dina mangsa ayeuna kaula bakal nyaurang deui raja anu kiwari kantun kiji deui nya tara Ratu Bligung ti pancen mah.
10: Ye ye ye ye ye siap sorak
8: mangga.

0: Dornia!
1: Dornia! Dicabok siapa yang penonton?
2: Ulah, nyaksikan penonton.
1: Bahan kueng yang panisiana.
2: Dina tanget ayena unyuk sumanga. Ratu Blikung di Pancasbang Maksat. Ngalawanan jago saya maranya teranen putra kota
0: sakit. Ulah, dor, siap, siap.
1: Siap, siap, siap.

0: bangsat. Ini pretan kana mata tepi ka ngaburi. Yai.
1: Aing labuh tepi ka belak. Blik luk si jahat si orang kanungkul.
2: Jahat. Aing jaga kena baca tidak.
3: Aja.

Pirna stiker sayang tumampara Ratu Bligung.

0: Kelingan yete pusaka kang jema paman dipada juna. Mang, mang, iya pusaka mang. Waduh, tobat.
1: Oi, Batur. Naha ayam musuh langit?
0: Langit.
1: Langit musuh?
0: Nyali.
1: Tinggali kemana itu musuh dah?
0: Langit. Jadi berdama ya tinggali.
1: Aduh, kata jasa nahon.
0: Pancar rumah, mang.
1: Aduh, tobat.

0: Bajana tak kadipati atau di mana salera dina banget ayeuna tak kadipati aduh kumaha
1: karniaya upama kitarana
2: cing juragan kula kumaha ye salajengna
1: oh dina banget ayeuna rupina acara saya mana ditutup
2: maha
1: acara saya mana ditutup
2: nah
1: teruskan
2: teruskan
1: Teruskan
2: keluar.
1: Teruskan.
3: Barang para penonton mireng yen acara sayembara bakal ditutup. Aya suwiji masyarakat anu luncat tina kalang menuju lapangan alun-alun nepangan. Nah, kula ka tengah lapangan.

0: Sao hết?
1: Vừa bị tiệc lớn.
0: Nào chứ? Sao các ca sĩ?
1: Ở bị lớn nhá. Anh cũng kết lời mà bị tiệc lớn.
0: Sao hết?
1: Bà gia mi ở bị tiệc lớn.
0: Ồ, bà gia mi. Dùng lớn. Mặc sát?
1: Vừa bị tiệc.
0: Cái. Anh đi mang thứ mặt ạ.
1: Ở bị lớn
0: nhá.
1: Gitu dia we tipe kampungan.
0: Kampung naon mah?
1: Abi
0: nya.
1: Lanu kurung.
0: Wih. Oh gitu.
1: Jauh.
0: Maksud
1: abi teh kieu. Untene ulah janten beunuh ieu cilila.
0: Henteu sok.
1: Abi teh dagang
0: nya.
1: Modal teh kenging namutan bulan. Kenging acrak ecrok modal oge. Balanya kan kumangin cina di dia ayah ngayakan saya marah. Nah, atu dina denget ayuna saya marah na maksa ditutup sedengken dagangan mang titu acan seep. Kedah dikamanakan dagangan mang sedengken. Modal na tekeng namutan tete. Bau ingis kulis silempan kukayaan. Mubah pangitin dagangan mang tete. Supados meninggalih weka mang senes manggung kulite sarayana. Rencangan mang titu lah. Mang aluan tun kadia bakating nyaka anak sareng pamajikan mang di mana dalaharna ai mang teh ieu mah kulah.
0: Oh kitu.
1: Sedengkeun bari naon supados diteraskeun ieu ngaha carana.
0: Oh kitu.
1: Nya
0: mangga. Dina nangat ayeuna kaula bakal deuk seula ka acek sumada kan sikan ieu.
1: Kulah dan tose kulah.
0: Bra, maju keluar deui.
1: Mangga amin. Bra. Raden Nakula
0: maksad nepangan kelas Sumadelan sikani kumaha ieu teh acara di beber oh di tutup acara diteraskeun kalayan jawabna Sumadra lan sikani kedah diteraskeun kalayan dina danget ieu mah dibebaskeun tong boroh hingaraja sanajan budak angon salilana tukang ati tukang ngarit bebas atawa dibenerkeun asup kana pakalangan. Sok panas bisa ngarubuh kenyang.
2: Abae nama ieu.
1: Atuh bingah anu taya papadana na kula.
0: Para penonton.
3: Iya, iya, kula, kula.
1: Abdi, kula.
3: Ya,
1: iya,
3: iya.
0: Kaputusan ti Aceh Sumatera Kalansikani dina nangat ieu saya marah diteraskeun.
3: Dah. Beres, Den. Beres, Hon.
1: Beres, Hon. Tuyuh, Den.
0: Kalayan, ayeuna mah dibebaskeun tong boroh hingga raja satria brahmana sudah wesasana jan budak angon daya halangan anak naon mikarep ka Sumadra lansikan
3: ya
0: sok kadas bisa ngerubuhkeun jago.

0: Ay, maraming yata na rin puta kong asa.
1: Yeah. Beres, beres. Sige, Lon, Lon, set, sok, saha, nor.
0: Ayat si Lon?
1: Wah, robong, Lon.
0: Ikinu,
1: lapur.
0: Tiwetan?
1: Ah, ya tuh.
0: Sugan, tikaler.
1: Wah, boleh, Lon.
0: Sok, sok, bro, diantos ke kalian.
2: Sabda panipun dawala lan astajinga.
0: Oge bocah kirang anu lumampah tadi tipa depokan kiwari parantos tumeka.
1: Ah, hei.
2: Nya cekuing oge tita tadi tita menta duit.
0: Ah,
2: tingali itu barang-barang beliun. Duh, nya we. Na emper-emper tepi ka ngajajar kitu nya kumaha ieu. Nya duh.
1: Weluh nyuy. Duh.
3: Mandawaya. Mandawaya. Naon? Kadieu.
0: Ih, ah, peke di dinya cicing geus gede.
3: Kadieu ya, Nan.
0: Tek naon teh budak teu di atuh? Naon?
3: Mandawaya.
0: Naon?
3: Hayang kawin.
0: Ah, motor ganteng. Maka jeung hayang kawin sagala. Kayak barang jeng tukang goong. Nya geus dua kali tukang goong mah teteh. Nya. Si Hamur.
3: Hayang kawin.
0: Ka saha?
3: Ka Sumadra jeung Sri Kani.
0: Oh, hayang diteke mah ku dewek.
3: Teu nyabejakeun ka ama.
0: Ah, jik wae kitu. Ngerakeun pisan di babawa ge. Nya aya nu lalajo awet di hareup geura di suntrung-suntrung. Ku kaera.
4: Bangor pisan.
0: Heeh. Sembutan ge sembutan euy, sembutan euy.
3: Mandawala.
0: Ha, ieu teh saya marah.
3: Wiwala we saya marah.
0: Nawani sling.
3: Wani?
0: Ah.
3: Masyakane.
0: Bujug sling ngomong teh.
3: Hayang geut.
0: Oh ka era. Dagor geus euy lah. Nalipak maneh. Nya teh geus lepun ka rancak geus. Ih.
3: Hayang kawin.
0: Bener hayang kawin?
3: Heeh.
0: Ah, euy. Lain tadi kuring ditiup, naon ditiup tadi mun-munan. Euy, cenah ditiup ci sanggan ulah anu wuhuhun euy. Hah? Sanggan ulah anu wuhuhun.
4: Eta cirina kangkalan-kangkalan teng dinya hayang nya kah?
0: Heeh, bener kaget ku inget kita tadi euy. Kalantang-kalantang di dieu eueuh nu nanya. Nya sing horeng. Ya tawe meureun ditiup tadi teh mangkaning kuring mah geus kawentar di dieu geus nyarahun saraya teh ka kuring geus populer
4: di mana toko-toko
0: heuh we uh nu wuhuhun bener panitia teh nya ternyata teh di dewek ilmuna teh teh
4: nya atuh pakang rada dipake
0: hah
4: rada dipake kuatan
0: rada dipake sote candi puasaan ye
4: naon puasana kan
0: puasana dikana endrin 7 poe
4: palingan tua namanya
3: hayang kawin
0: kawin ka saha
3: ka Sumadra
0: nawani glutna
3: wani
0: awas nu heueuh we
3: hayang kawin
0: tegalara
3: tega
0: pati
3: tega
0: dibenarkan ye jelma ki diasupkeun nanti kadenge geuseung di pengumuman
4: atuh bilu awong-awong mana pangarasuhara
0: awong-awongan dina panghalowan dina halow-halow sate dua ningning
4: dua meureunna
0: atuh sate dua mah nya naon dibenarkeun cenah ayeuna mah cenajan budak kangon oge panas bisa ngarebukeun jago wani rang henteu
3: asaha
0: ka Gatot Kaca
3: wani
0: benar
3: syok ya
4: teu boleh wani anjeunna
0: mah teu boleh wani sia teh mah nya
3: syok
0: ha kuring nek daftar atuh
3: syok pang daftar ke urang di gelut
0: sing geus cenah dipaehan di ditu mana ya cenah digagur ku juragan anu bot kaca da
4: akang nya nak ki atuh
0: sabigeh daerah atuh mamawan kitu kan seling ulah nanya ka juragan anu ka kitu wawu ka direk mah leuwih bari ikhtiar mah jika we jiga we jiga lain ke kono mah
4: kuring nek daftar
0: beuji paling katulu daftar sapa aya tatu lewetan
1: daya
0: sugan ti paling kidu
1: lapor
5: Ikaler.
1: Boleh.
5: Aduh.
1: Tah, sarung kajeng tah.
6: Sarung kajeng.
5: Saharwa kajeng.
1: Punten
5: kulan pasihan galan, pasihan galan. Punten kali ke tukang beca teh kumaha deui? Kalah molotot we.
1: Naon tah? Wawanianan lah.
5: Cicing kieu ai wabelu. Tempukeun hayang nyaho kieu ai satria.
1: Cik hayang nya.

0: jauh sahaja.
1: Sahaya?
2: Abi ulang.
1: Saha?
2: Siron.
1: Saha?
2: Siron.
1: Ah, ulang mana?
2: Abi
1: nya
2: di situ magenit.
3: Nya. Oh, situ magenit teh.
1: Aya naon?
2: Abdi
1: nya
2: bade daftar.
1: Oh, bade ngiring saya mara.
2: Sumuh. Manawi kitu bahan katampi.
1: Oh, mangga. Laras?
2: Sumuh.
1: Tega lara?
2: Tega, tega.
1: Miharep?
2: Gusti Sumadra sareng Sikani.
1: Naha ge Gusti?
2: Sumuh da abdi pangkat kieu itu mah tuda tun abdi. Rumah sarayat.
1: Oh gitu.
2: Sumuhun.
1: Benar?
2: Sangat. Nya Siraun.
1: Coba. Raden Gargasa. Oke ka para penonton nguningakeun jadi ieu bakal ngini saya mah ieu. Siraun. Ngaranana.

0: nakot na gus mimiti nga gerung ta.
1: Banyak nga gerung.
2: Iye direk mo saya mana.
0: Sumuhun kulat.
2: Sabah inyo.
0: Ke. Sales abi kalanan.
2: Nasa. Sa.
0: Sa harag mo saya mana saya. Itu pun adik kulat. Sa pun adik. Sabah silah kariya.
1: Tahar
0: nya. Ah, oi. Bawa kariya. Ah, hiling. Oh iya, anu diikat bakal ini saya marah.
3: Nah, unyi je.
2: Iya, anu diikat.
0: Sana siya.
2: Anu mana atuh?
0: Enak. Bawa ke dia.
3: Hei, heng. Tukang arang.
0: Hei, ke dia. Haling. Cabuk siya garam-garam.
3: Tong kasar sila ngomong teh. Kewanianan ting.
2: Eh, kini cendek kojoran dulu ya.
3: Oh iya, makan ini saya marah.
0: Nya, Abdi.
3: Op, tenang, mangat. Ditujukan ke Mang Anu Duaan, Anu Hiji, Mang Saha. Antong dinami-nami kulan.
0: Nya, dua nana sok keluar, tong di luar. Dina mangsa enak, sangat iya, bocah ireng. Nya, bakal ini saya marah, pikir aku pegangan pati jeng, Raden Putra kalau gak salah.
2: Hei, hai hai, kaya budak semua.
3: Hai hai, kaya budak semua.
2: Jejak kayaknya lah.
3: Oke lah nan, tempol lah nan. Ula janji, sekeluar. Enggak, badai kuat.

0: haoy.
1: Ilaka kumaha ka?
0: Dibantingan teh tepi ka aduh. Muni buburalukan lu itu kumaha teteh? Aduh, kumaha teteh jeung rada teriak lawan atuh. Bo. Eta budak. Lawan. Ih, jeung kana hulu bisa. Ah, aduh. Lawan reng. Lawan reng.
2: Lawan cah.
0: Reng lawan reng. Cah reng.
2: Ayo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter yang teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, konten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka radio ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: sepuh di kereyeh nyambuk yang di kereyeh ngalah ada apa-apa berita yang saya kamar dengan tapi ajakan ibu ajakan kang warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kang ngalah ada apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa poris.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadiena gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya banyak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @PerumdamTirtaGaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
4: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
4: 6 sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geningan, mung harita wung kuah terus ngelain muntah ayah wedoi karawas doi.
3: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ihungkul.
4: Nah gitu mohon penekan sakit ihungkul wedoi. Terus ngelain malah anger wedoi.
3: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangen bapak hungkul.
4: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
3: Eta panyawatan anu penuh di bumi.
4: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ka enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih.

Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan cara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus nyeri, geus di dada geus nyeri. Kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada tujuh golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. mereka tidak lagi merasakan kebingungan, mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu, itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah, juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini, bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
4: Banyak.
2: Ada orang kaya enggak?
4: Banyak.
2: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim. Ada yang alim di sini?
5: Ada.
2: Tolong dengerin orang alim. Yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat. Ada pejabat?
5: Banyak.
2: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya. Bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, Lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal. Perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan. Setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodakoh. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum. Hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya, tapi tidak pandai memberikan hak. Maka pemimpin semacam ini, lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada 3 hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar sholat kita, adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya, sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
7: Betul.
2: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, gak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah, sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi, adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana. Tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah, Allah cinta betul pemuda semacam itu, sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Amin.
2: Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat, supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the lightful memorize. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the lightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda puas-puasin ibadah. Mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida, wa syarun nasi zu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, oke bos, kulunuun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
5: Amin. 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya, dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya, ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial, yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensyiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid, wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah, bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

pun harus benci, bencilah sederhana. Tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini." Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenlipen alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya.
Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat.

0: dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, gak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang, enggak, kita gak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi, dia kasah, kusuk, gerasak, rusuk, cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlakuma baqiyat fa in zahabathumu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balig sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima Taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: bila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat, mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur, tengah hari, panas terik, di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang. Dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliya halka anni sultaniya. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam. Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'affaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir kesini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Lah, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran, menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat. Cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya, Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiri sakhi ashad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita, apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, ya, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itulah ya mutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja onta yang bawa. Itu baru kunci itu. Onta yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, Korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? "Gue dapat harta karun." Peninggalan si Korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Okey, boleh jangan ungi orang Sunda Sadayana.
1: Sunda Wungkul.
0: Sunda Wungkul.
1: Sunda Wungkul lain Sunda Batu. Sunda.
0: Orang gadinya tuh
1: Irang ya, salit. Kan banyak tuh abis ngat yang ketan kayak. Tuh, nasi sumpah tuh.
2: Kayak anak, aduh abis mah ngadu ketan.
1: Berat.
2: Ayak, ayak dong lah.
0: Ayo, oke orang dah ke kolon cetik ya.
2: Dia, kedaplok abis.
0: Oke, boleh jangungi sadayana. Sama terus biasanya. Ayah gelar anda Sundalen
2: Leres
0: Nyata lagu-lagu Sunda. Lagu-lagu Sundalen. Terus informasi dipindahkan ke bahasa Sunda.
2: Bahasa Sunda Leres.
0: Oke. Masih di Agustusan. Ini puncak nanya 17 Agustus. Ini tak kelarasan katanya.
1: Kurang balap karung.
2: Tapi mah agar-agotan tipung ang nak nyiru. Agar-agotan tipung nak nyiru.
3: Agar-agotan nyiru.
2: Ngeretakan iya koin.
0: Oh koin ya. Di nasa manggan ya.
2: Sana sih nak tipung.
0: Oh nak tipung. Oh nak tipung katanya. Berarti dina iya dina tampir.
2: Tampir semuhun. Siapa yang malah dina samping.
1: Yang ikutannya tap.
0: Nanti ditampiring
2: jadi putih lepotan gitu kena muka.
0: Kayak aja wangi sadayana ya. Pinten Senin ya ini tanya.
2: Leres.
0: Teka raos. Terus aya
2: pertengahan ya.
0: Langkung mohon terus di tengah-tengah terus mudun ya ini tanya.
2: Leres.
0: Ya, mudah-mudahan sehat sadayana.
2: Amin. Ya Allah ya
3: rabbal alamin. Sadayana ageung milik rezekina.
0: Leres.
2: Panjang.
3: Panjang rezekina.
2: Yuswana.
0: Lujung ngi kangge adi Sundalen.
3: Lujung ngi.
0: Jawab. Yang cuk saya Pidin Sundalen.
2: Weh, damang Kang Pidin, Kang Adoy.
0: Aya Agas, terus saya.
2: Lujung Agas.
0: The Hans.
3: Hans. Lujung ngi.
2: HS.
0: Udah gitulah. Nah, pastinya ya seperti biasanya Senin, Kamis setengah 7 kirang lah atas maghrib dugi ka setengah 8 teh. Pasti kita teh senang-senang lah ya. Menyenangkan orang Sunda sadayana nu ngadangukeun di radio 102,4 FM atau ningali bungkeulna dina TikTok na Sundalen ya.
2: Sonten radio mah teh nyairarain nama dina
1: TikTok. Ah, aya dina TikTok ge.
0: Upami hayang ningali nu episode kapangker aya di YouTube.
3: Aya di YouTube,
0: YouTube Sundalen. Oke. Katingali atau tiasa dibulak-balik sangat. Aduh, hayang ningali Rarai Wapidin. Ini kata di paus we.
2: Sugan mas, sacan utak mater.
3: Dan redang abri gidik.
2: Ya kan matak iya mah, matak naon di sebelah.
0: Sebelah mah ada tuh.
2: Sebelah pantoy.
0: Wah, Saurian Suk mah basis ganteng cenah.
3: Basis ganteng.
0: Basis ganteng saanya.
3: Ya sok basis ganteng. Abi main bass.
2: Adonge kacasa.
3: Abi mah bass tara.
1: Ya kalah jalu.
0: Iya Rian kuda bahaya teh. Jalu nyebut kasep mah.
1: Yan atuh Yan.
0: Aya Koh Cuan wae.
2: Koh Cuan
0: lu jeung Cuan wae.
3: Jeung gabung.
0: Nusa Pali ang cenah.
3: Desa Pali, oh di sebelah segitu. Di sebelah, oke.
2: Cucok ya.
0: Secara
2: ya, sisian uing, oke teman nih.
3: Bin kadal.
2: Iya, yang ngelamot. Cucok.
0: Ayah, Trian Parfum karena
1: halus.
0: Indungnya ijem, Bapakna Agus, anaknya.
1: Iya, iya teh, rada dilagukan tuh.
0: Kuah.
2: Indungna ijem, anakna
0: Bapakna Agus, anakna Septian cik
1: ijem 100
0: keisukan digantian.
2: Apa di berian baik?
0: Aduh, tak apa lagunya.
1: Gampang-gampang
0: wangi buat Trian Parfum.
1: Kamu tuh yang 200 ke dia.
2: Kiri gantian 100
1: Jadi pasien nambut 100
0: cashback kan.
2: Kayak di alungan kardus.
0: Pak Pidin kenging naon teh tina 17-an?
2: Kurupuk teras nangka artos 300 perak. Sareng ieu we nu namina teh bonteng setengah kilo.
0: Bonteng tas di pasar eta.
2: Ayeuna nama sanes naon? Sanes balap kerupuk. Balap bonteng di talian kurapia teh. Lain saja mah dikaitan.
4: Kaitan ku naon?
2: Kurapia digantungkeun jadi urang teh.
4: Ah, iya biasa di biasa disantok itu.
2: Disantok. Tapi memang dilamot.
0: Batian atau eta mah.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, ya mangtang indungna safety bapak na ateng. Anakna sah.
4: Safety tang anakna.
0: Bisa mangtang ya.
3: Bisa. Ayeuna bagian naon bah ngebahas?
0: Nah,
3: bagian naon?
0: Bagian.
4: Ah, ulah jauh-jauh.
3: Jauh-jauh.
2: Indungna mang baban, anakna banteng.
0: Anakna teng-teng jadi banteng.
3: Banteng ngamuk.
2: Aduh.
4: Kegiatan loba keo di lembur keo tadi.
3: Lumayan aya. Biasa we lomba mancing kerupuk nu kaitu.
4: Mancing kerupuk sate kumaha.
3: Apa tuh? Make ieu, make jejer.
4: Oh, itu nya.
3: Masing-masing make jejer,
2: usupan.
3: Eta si kerupukna diusupkeun ka nu lawan. Itu kalah ka urang gitu.
2: Pangalala pala-pala bang.
4: Oh,
2: rupa-rupanya.
3: Itu ngepanan gitu.
4: Tapi ngepanana benar.
3: Benar.
4: Itu di pasek di capuk, di betot.
3: Kudu beak duanana.
4: Oh, kok baladan?
3: Baladan. Itu beak.
0: Ya, Ucok Siregar.
2: Eh, Kang Siregar, gimana?
0: Guru, aku lupa.
4: Alah, iya kamu, sialan kamu itu. Yes, bagus, yes, bagus, yes. Liriknya lupa kamu.
3: Oh, iya peserta?
4: Oh, iya, gila.
3: Wih, mantap.
4: Estema belas, ya.
0: Nah, laman Haji Iman macan nuju station Wapidin.
2: Wih, lu jangan lupa, Haji Iman. Kemana damai, sehat?
0: Salam liwet Agustusan.
3: Wah, kita liwet juga namanya.
2: Sarang peda, aduh, sarang peda mainan pisan. Terus,
4: kurangnya banyak sapeda.
2: Sapeda pak.
3: Memang enak teh usum di itu kayak norek lomba gapleh beri ngeliwet cina.
2: Ainat.
4: Lu nilai nana naon?
2: Liwet nai.
0: Lomba gapleh.
3: Gapleh nana menang.
4: Lomba menang Padang gitu.
0: Iya. Nggak. Nonton.
3: Gitu.
0: Ucok Siregar ge, tolong guru.
4: Setahun harap cok, awas cok.
0: Cuma
4: itu ayeuna teh keur memeriahkannya,
2: leres
4: atau itu tapi
2: ulang tahun aja.
4: Ayah sebagian oge nu teh atau
2: leres, termasuk si Buring.
4: Seperti di musibah di NTT,
0: leres.
4: Ikut prihatin lah. Gempa gede pisan, 7,7.
2: Ya Allah ya Robi, tinggal di seluruh korban oge nan gusti. Mudah-mudahan bintang tayu
4: sudah ditangani lah.
2: Gitu. Amin.
4: Terus iya orang erek macakan iya. Aya opini, opinina mau ditulis ku penulis Irfan SH ketua bidang hukum dan HAM semi cabang Bulukumba.
2: Bulukumba.
4: Di Indonesia teh geus 87 tahun.
2: Leres. Okay.
4: Jadi aya ungkapanna antara merdeka jeung belum sepenuhna merdeka. Cingcong baca naon ieu tujuanna.
0: Uli jeung wengi oge Kang Kasahos sareng Amelia MC official.
3: Yeuh jeung wengi. Uli jeung gabung.
0: Iya.
4: Itu 17 Agustus 2026 nandai 87 tahun ya perjalanan kemerdekaan Indonesia.
0: Leres.
4: 8 dekade leuwih bangsa ieu ajeg sebagai negara nu berdaulat.
2: Leres.
4: Boga pemerintahan sorangan, ngelola sumber daya sorangan, serta nentukeun arah pembangunan tanpa campur tangan penjajah. Dan tumbuhannya
2: ASEAN.
4: Dan di tengah berbagai capaian eta, muncul pertanyaan nu layak direnungkeun ku kabehan ieu.
2: Leres.
4: Apakah Indonesia poe ieu geus bener-bener merdeka?
2: Leres.
4: Tah, cicing ulah ngaluarkeun opini. Kopi heula aing
0: mah. Salam ka sadayana spesialna ka Mang Iip.
3: Waalaikumsalam.
4: Kasohos.
2: Kasohos. Hatur nuhun kasohos.
4: Kasohos di manas-manas.
2: Manas-manas. Kasohor di mana-mana.
3: di kampus jangan di kota mana kan sahles.
4: Nah, terus secara politiknya
2: beres.
4: Indonesia memang geus merdeka. Rakyat boga hak milih pemimpin.
0: Iya.
4: Nyampaikan pendapatnya yang berpartisipasi dina kehidupan demokrasi.
0: Iya.
4: Dan berbagai kajian yang refleksi kebangsaan masih nyoroti tantangan dina ngewujudkan kedaulatan rakyat nusa benar-benar na. Jika tinggina biaya politik, terus ketimpangan akses kekuasaan, ya, terus polarisasi sosial, tapi kan urun na kualitas partisipasi publik. Itu bah.
0: Bisa manggip dasar rada sensitif
3: begitu. Tidak partisipasi bang bang nama.
4: Sedihnya. Dengikan lah mentong komen.
2: Ngajedog kadang hilang.
3: Punya jodog.
4: Jadi secara ekonomi Indonesia geus tumbuhnya jadi salah satu kekuatan nu gede di Asia Tenggara. Dan kemerdekaan ekonomi can sepenuhna oge dirasakeun ku
2: masyarakat.
4: Masyarakat secara merata.
2: Leres eta.
4: Di tengah gedung-gedung naon? Narangtung luhur.
3: Eta
4: naon sia sirit di sana?
2: Tah si Agreng.
3: Tarik mah.
2: Dawuh nu asup kana uing mah.
3: Coba volumena tinggal geura.
2: Eueuh, volumena tuh kurang teh dileutikan tina FM AM na nanti.
3: Jadi nol.
2: Nol.
4: Da ya bah pika sebelahna si Subla. Pan aing teh keur live TikTok gitu dan nempon batur. Nempon batur balakop teh aing.
2: Ya, apa penasaran aya anu chat komen gitu ka abi.
3: Biasa
2: salah asup.
4: Tapi orang teh jadi ngambek nanya karena kan orang apa karakter dulu di tempoh nanti anu
3: kamu udah kudu
2: ngapain
3: kamu udah kudu ngegeol
2: karena mau bujur dia masa kapan gitu
3: bujur ayam
4: memang bohong-bohong bohong ya kan
2: lan
4: bohong tuh
2: sakapan
3: kamu kercager itu bohong
4: artinya di tengah gedung-gedung nuluhur nu cangkung dan kemajuan teknologi cina. Masih aya masyarakat nu berjuang memperoleh pendidikan nu layak
2: bener
4: itu
2: bener pisan.
4: Jadi aya kene nu hese hayang nyakolakeun jeung sekolah
2: bener loba nu hese dahar ge loba sebenarnya mah
0: oh di kayu
4: ngajedog sia teh
2: dah atuh dah kurang kumaha nu beunghar makin beunghar sangsara ubah eta yang adil urang mah kabeh.
0: Nah, di leuweung beton teh kitu nya masih kana ayahnya.
4: Nah, tuluy. Hese
0: sakola teh.
2: Hese
4: lupa. Cicing ya Kang Reng.
2: Siap.
4: Ketimpangan ekonomi, kemiskinan di berbagai daerah menjadi pengingat bahwa kemerdekaan teh kudu dirasakeun ku seluruh rakyat. Kan lain hanya sebagian kelompok.
2: Kuno ngarana teh ya.
4: Tah,
0: cek mantang ini macam na indungna cucu bapana Subla anakna Jojo.
4: Jojo dong, benar.
2: Aye nurut anak
0: nanti nama.
2: Indungna cucu cenderung kan anakna blak jadi jublak.
4: Bapana jaja indungna blak jaja blak
2: jaja blak. Lajang dia agak emosi. Karena mulai naik ya emosi api ya teh
0: sarasna. Bapana Abas, mana Kokom?
2: Mas Kokom.
4: Nah, in colang. Nang gedean.
3: Ember.
4: Jadi nanti kan disebut nanti. Alah lain lintuh nanti disebut nanti.
2: Baru.
4: Lain anjir.
2: Bayu yuk.
4: Lain. Cicing gak yang pokoknya.
2: Anakna bapana jaja hidungna rambah
4: gede teh
3: lintuh lintuh
2: gentong gentong ah
0: aya Tabib Ayong cenah aya
2: Wilujeng
0: Desandio Desandi 02 aya Uchkio
2: Uchkio gimana kabarnya sehat
0: Desandi teh udah ya
4: ucap
2: ucap simbara ucap si butar-butar
4: nah si ucap kan kemari lomba karaoke nya
0: oh iya mangentang sana ngakak barilah kadang kalah era sebelah
2: aduh dan
4: juplek
2: mangentang
4: rada tahan ya rada tutupan
3: tutupan bisa
4: bisi nomor kalah malundur karawase
2: ramana hehen jenisnya bapana katang mangentang
4: heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh gitu.
2: Leres.
0: Nah, nu leres can gacan.
3: Eta can gacan. Pulang gitu. Can kayak ngomong ke leres. Kumaha
4: sih? Cek coba kena nya. Di era digital, bangsa ieu geus ngahadapi bentuk penjajahan anyar ya. Datang melalui senjata. Jadi ada

0: ngerasakeun merdeka teh keur iraha ka umur sabaraha gitu. Sok tanya. Rada mundur keo. Teka tinggal keo. Tah.
1: Ceng, Asep bageur.
2: Atau bari palong tuh bener.
3: Hayang nuleu kana ieu kumana mah hayang nepo kana layar gitu.
4: Oh, eh ngomong sok suka nual ngomong.
1: Cicing ya.
4: Sok.
1: Ceng. Ceng kasep bager. Jenengan teh akeonya. Aduh itu aduh di.
0: Aing bari
1: kuring erek naros ka anjeun.
4: Teu kadang umpang.
1: Aing bari naros ka anjeun.
4: Sok, sok.
0: Sebagai
1: masyarakat.
0: Sebagai babaturan.
1: Sebagai babaturan.
0: Nuku kuring dipik.
1: Nuku kuring dipikannya aja yang mau dipikah geleh sekalian. Tanya sama sama mungkin tingan geluh nu ayah gitu. Kan ayahnya barang yang disebut nak. Ya gitu.
0: Sopanya.
1: Di umur sabaraha hidup ngerasa jadi jalma merdeka. Ngerasakan naon hayu artina merdeka dina umur ayeuna.
4: Eh dijawab.
1: Ya dijawab atuh punya buku aja dong.
4: Isukan teh moal, like isuk.
1: Kapan aing nanya?
4: Kanya teh. Sebut nama aja. Nu karasa anu bener-bener mah merdekanya.
1: Lalaunan buat
4: tak tinggal. Lamun kurang ngarasa sebagai manusia. Nu disebut nama merdeka itu disebut sebenarnya ti akil balik sih.
1: Eta mau ngarasa jadi jalma.
0: Ukurannya sih gak
4: ukurannya
0: gak bisa karena.
4: Maksudnya.
1: Palangit.
3: Baik,
4: kita
3: pasti kan
4: deh. Gus bisa ngalodong gitu, ayo.
3: Enggak pernah.
4: Salih, salih ngalodong.
3: Ayo, kita
0: sing bener atau
3: balik
0: nyanyi istilahnya dipakai.
4: Ah, tapi gus akil balik. Akil balik itu artinya gus.
0: Gus bisa nantu
4: ke jalan sorangan. Jalan sorangan bener, ejeng salah gus apa. Nu ngecebutna bapak, emak, gus wawuh gitunya. Akil balik apa sih gus wawuh jeng ngabapak. Beda jeng nuker letik bawah 5 tahun meren.
3: Kang ieu orok mula ka indung bapa.
0: Iya, Kang ieu maksudna teh wawuh teh kieu. Jadi si kolot si bapa indung teh geus apal karakter urang. Terus urang geus apal kahayang kolot seperti
1: kumaha. Oh, ndur sapada mundi
0: geus akil balik mah ngarasa merdeka teh karena rada bisa nangtukeun jalan sorangan. Teu terlalu diikut campuran dan siap mah hayo wae. Karena eh tapi pikiranna teh sok
3: eta. Akil balik.
4: Dicing kumaha? Padahal siap bandu bener. Tah geus kitu mah kan aya geus akil balik mah istilahnya geus ngarti nu bener jeung salahnya tadi.
1: Jadi jalma teh.
4: Lamun arek sakola meureun geus apal ku sakola teh pan nu ieu nu leres. Tah berarti pan ka bapana meureun ngomong tinggal bapana fasilitasi menehna sina sakola, dibiayaan, sina jujur, sina soleh, sina jujur tapi karapi ka sakola kitu tah. Kitu wungkul meureun
1: nu ngarasa merdeka teh secara pribadi menanya.
4: Gitu.
1: Secara umumna teh kumaha?
4: Secara umumna mah eta mah geus dewasa engke lah gitu.
1: Tina
4: masalah meureunan bebas secara ekonomi, secara pribadi, secara urang berkeluarga meureun eta bebas teh istilahna geus lain teu mikirannya.
0: Geus ideal
4: sagala. Geus ideal lah. Geus pak aya gitu. Pak urang hayang
0: kitu.
4: Pak hayang kitu meureun urang aya. Pak hayang ngulas meureun ka WC gitu.
1: Ih, hayang dina merdeka. Jadi warga negara gitu. Kira-kira naon tah?
4: Nya warga negara meureun urang diakui secara kependudukan lah
0: di
4: negara. Ayeuna di catatan sipil urang boga NIK, budak urang boga NIK, pemajikan urang boga NIK, keluarga urang boga NIK. Lamun ayeuna dina perlu dibantu atau memang kayaanna di bawah standar ekonomina meureun meunang bantuan ti pemerintah kita.
3: Ulah ngarepkeun. Teu meunang aing ogenan.
4: Ih ulah kitu. Ulah kitu ku pamarentah mah kudu nurut urang mah kitu pemerintah mah.
1: Napan desil-desil ditangtukeun eta mah cenah.
4: Bener secara agama, bener secara pemerintah, bener secara pribadi kitu. Nah kudu tilu kitu.
1: Anu terakhir
4: eta baru merdeka.
1: Aing terakhir. Cintana aya ucapan atanapi isih naya kesan dan pesan kanggo negara Indonesia ti pribadi naon tah kinten-kinten na
0: kinten-kinten di denge
1: kan aya keluhan atau aya masukan kanggo
4: aya bima tah aya keluhan mah
1: ada ayanya
4: tah aya da memang kewajiban urang sebagai warga negaranya ngadukung pemerintah ke pemerintah meureun mere ka urang mere fasilitas naon lah jalan
0: mudah-mudahan lamun acan meureun eta teh acan
3: acan tepi eta teh

0: di jalan lihat lah kan.
1: Kalau OPD ini juga dokter nanyakan keluhannya apa? Ya.
0: Nah, ini cang balikan. Lamun OPD bebas merdeka karasana sejak umur berapa?
2: Kia kau ya kia.
0: Kau.
2: Tanya nak kia. Wah, si Wapidin kan orang nate kritis kan?
0: Ya.
2: Kritis dan krisis.
3: Kritis dan krisis. Nah. Moneter.
2: Jadi karena nilai kemerdekaan iya teh nu keur ieu teh mana nate rada panasaran kene nya, rada tepuah. Cik ku akeh tanya. Geus aing kitu mah kitu daek sia ya, hirup di masa penjajahan. Ya. Sok tanya ke.
0: Daek teh di penjajahan teh atuh
3: sia nu keur. Sia nu rek nenggeul wae.
0: Langsung aja udah bisa ngerti panjang-panjang.
3: Iya, aing ngaranna kan saluhureun mah sing ada blanya, sing lalaunan.
0: Saluhureun naon?
2: Barang. Sing naon badannya, Pak?
3: Ada blanya.
0: Ada blanyot.
3: Kan sia barangnya teh sieun rekna
0: aing. Ngamareun kitu nya, tadi ditanyakeun teh.
3: Laras.
0: Sejak iraha gitu ngerasa merdeka. Terus saya tahu untuk menuntulkan pertanyaan-anak.
2: Tidak usah ditulis kira etawe.
0: Oh, enggak, sok, sok. Jawab.
1: Kalau dijawab, mang tanggalnya ya.
0: Oh, sok.
1: Nanti teh.
2: Mang Akeo, badeka mana? Surman Subla, badeka MK.
1: Ambre.
2: Ambrebes. Ada cek tong.
1: Cek mang tanggal, abimah merdeka teh mentos.
2: Tolan beres.
0: Beda-beda sih. Beda-beda orang.
1: Tak cenah, duh, akhirnya tahu ya bener sinarinya
2: tadi
1: bener ya.
2: Tadi kah, tadi mana?
0: Tadi
2: papa tangku mang Subla, teteh di luar memang dimulai.
3: Beak dicarikan ku abi mang tang.
0: Abi tos mang vitamin C tadi tuh.
1: Subla,
0: vitamin
1: Subla,
0: vitamin calakan. So kata jawab.
1: Langsung dijawab.
0: Jawab ini.
3: Tahun
1: dia tuh. Wah, ya.
0: Iya sejak tahun sabaraha.
1: Iya, ngerasa merdeka.
3: Ari ngerasa merdeka mah sim kuring saatosna jadi jalma emang.
0: Jadi lain jalma.
3: Lain. Tadi nggak mau uka-uka sim kuring teh. Kau nungaku.
2: Saatos jadi jalma yang bebas.
3: Ayo si Akil makamaran tadi nggak rasakan terus jadi nonsen lagi nang.
0: Akil Bali.
3: Akil Bali.
1: Sanggis manggil es krim.
3: Ayo sim kuring mah lain. Anu ngerasa merdeka teh sanggeusna kuring sadar
0: gitu. Jadi jalma
3: sadar. Kercan sadar mah baheula ngarasana ngarasa jong-jong
0: teh. Jadi jalma sadar.
2: Jong-jong
3: teh di negara mana? Di negara mana gitu. Alasan teh hiji waktu mah asa keur di Afrika, asa keur di Jerman, asa keur di Inggris. Arab can pernah
1: can ini. Ai baheula mah ning usumna darkum sadar hukum.
3: Sadar hukum.
2: Kang Dardog.
3: Sadar dog.
1: Dadar dog.
2: Dadar
3: direndah
2: terputus.
0: Dados lah.
1: Ingat cek mantang apa mensaran motor Kawapidin tas beres macam merdeka pisah.
2: Kira mantang mau motor Kawapidin?
3: Ah mantang sok aya wae acan pernah oge nan aing
2: mah. Arek berarti ka.
3: Amin. Sok nyandak mantang ka abi peliokin naon. Bingi bade enme kana aerok.
1: Candak motor Kawapidin di bumi.
3: Aduh zaman nu hawi
0: canda koyolah
3: mangtang moto.
2: Jadi masih lama kan?
1: Bebas. Nah, 10 menit.
0: Okay. 10 menit.
2: Balik deh nya. Dia lebarna geus jauh teh. Lanjut nya.
1: Lanjut.
2: Ada eta lah.
3: Nah,
2: kamardekaan
3: kaya agar beureum.
2: Cicing salah sinteng geus jauh. Kamardekaan nu sejati teh lain hanya tentang terbebas tina penjajahan asingnya. Jadi kemerdekaan sejatinya eta ketika rakyat bebas tina kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, kasieunan jeung nyora jeung ngomong. Maksudnya ngeluarkan pendapat
3: dari bungkam
2: terus berbagai bentuk ketimpangan sosial. Jadi kemerdekaannya eta ketika hukum berdiri benar-benar tegak. tanpa nempo status, dulur dan sebagainya.
3: Terus,
2: terus ketika pendidikan bisa diakses ku kabeh jelema, ketika kesejahteraan jadi hak nu bener-bener dirasakeun ku seluruh warga negara.
3: Eta leres.
2: Makana eta di umur ka 8 hiji tahun Indonesia, peringatan kemerdekaan teu menang eureun hanya dina seremoni jeung pengibaran bendera semata.
3: Kudu aya arti nanya.
2: Momentum ieu kudu jadi ruang refleksi jeung nanya ka diri sorangan, sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa diwujudkeun? Mun baheula lah pejuang-pejuang ya.
3: Toh pati jiwa raga teh.
2: Toh pati jeung dewa bencana. Apakah kemerdekaan nu diperjuangkeun ku getih jeung pengorbanan teh geus ngahadirkeun keadilan can bagi seluruh rakyat? Urang teu bisa ngomong Kang eta mah.
3: Acan.
2: Lain bagian urang jawabna nya.
3: Leres.
2: Gitu. Indonesia poe ieu cicing di antara dua kenyataan ya. Urang geus merdeka sebagai bangsa tapi masih boga pegawaian gede yang memerdekakan rakyat itu tina berbagai persoalan nu mengabelenggu kehidupan ya.
3: Iya,
2: tugas generasi ayana lain ngarebut kemerdekaan, melainkan mastikan kemerdekaan ieu bener-bener bermakna. Sebab bangsa nu gede lain hanya bangsa nu berhasil ngaraih kemerdekaan
3: sanes,
2: tapi bangsa nu mampu nah hadirkan keadilan, kesejahteraan, jeung harapan bagi seluruh rakyat.
3: Rata, merata.
2: Gitu, Bah. Ambil alih lagi, Bah.
1: Cek mantang, wacana. Asa mending milu mayaran, me diperpanjang waktu siaran, asa kagok, cek.
3: Tambian sama raja, mantang.
2: Tambian dintarnya, mantangnya. Udah orang esok garagetin, gak mantang, orang kerengenah-ngenah, eknepikin, komo kasih sublayer. Beak mantan, cek sahabat itu saya waktu saya canepi karena tujuan anak
0: materi itu pakainya ya
3: seru bahasa Prancis nama amigos nah kan asa amis di gorogos
2: atau sanggup saya tete si sublat nanyakan ke orang yang nerangkan tak orang terkadang
3: sesaliwat udah
1: oh gitu kadina berarti kudu ti jam 4
0: ya
2: ayo mulai lemah anggar weh
3: apa yang sulit kena kenong
0: kenong tapi kaisu
1: karena ame ngangenin kantangnya kagok teken saya bang sanes kagok udah sakit waktu
3: saya
1: kumah ada itu nih masing mayar 5 miliar gitu bawa duit nah nah eta mentanya merdeka teh bukan sekedar sanes identitas tuhnya bukan sekedar selebrasi atau naon kemerdekaan tapi emang kudu sina teh urang teh bener-bener ya bebas gitu nya merdeka
2: kudu apal sejarahna baheula para pejuang seperti itu
3: mesti
2: itu
0: topati jiwa raga
2: nu teu apa kecong dibahasnya jadi sejarahna kumaha terus ngarawat kemerdekaan ngajarkeun sejarah teh kumaha
1: nah eta penting ya
3: ulah aya anu bunga-bunga aya anu bangga-bangga tapi nu loba keneh anu sangsara jeung saleurik eta nu paling ngeureunana mah kudu mun bunga-bunga kabeh rakyat teh erek mamur-mamur kabeh rakyat teh ulah-ulah wawarehan gitu
2: tah aya nu aya nu kitu nagara mana
3: eta nagara Bling
0: mulai nubengar, mulai nubes kaya lempeng.
1: Jadi kaya wapi ini ya.
3: Sok ngalang sah, ini pun ATP
2: kan. Sarableng.
1: Terus dari senang kabeh mada mual nih. Pasti ayah likalik mana tiap individu nih. Ya. Cuman inti nama merenan. Kayang teh, meren ngurus negara teh sing bener gitu. Ayah masalah senang yang susama balik deh ka urang na. Ya, gitu.
3: Ini ngali pas dina hun media sosial tarapi na TV gitu nya. Loba keneh. Warga Indonesia anu kasebutna hayang dahar wae geus hese gitu. Hayang sakola wae hese eta tapi loba gitu. Amun isirannya sama model teu terlalu tinggi loba mah mun nantepatieun. Ieu mah di tempo-tempo teh asa beuki dia asa beuki loba gitu jalma anu.
2: Bener eta teh loba Kang tapi ketika urang mengacu kana satu momen bahwa ternyata cenah loba, loba teh lamun secara manajemen negara mah Orang kan tak apalnya, orang analisa bahwa tingkat kemiskinan kekurangan teh geus nepi mana, bahwa kamari mah kitu ayeuna mah leuwih halus, aya progres gitu.
3: Amin.
2: Nah itu makanya orang-orang sebagai rakyat oge mengkaji itu dengan harus dengku ilmu nu benerna. Jadi ulangan ukur, wah anjing tetep balik gitu. Padahal mah ketika pemerintah ngeluarkan data, tah membahala iya teh si A si B si C teh ayeuna mah kondisina geus membaik. Jadi ulah diobrolkeun ayeuna bahwa seolah si A B C teh can membaik kan jika gitu. Tapi lah eta mah bentuk-bentuk kekecewaan ungkapan jika si Wasubla bieu loba loba ogé nu ungkapan itu gitu.
3: Termasuk uing.
2: Berarti kan informasi sebenarnya informasi-informasi eta bisa geus bisa di teangan di internet ya. Maksudnya mungkin tegamblang tapi orang bisa leuwih ngarti iya gitu.
0: Yang kudu ditinggali deui waktuna teh eta teh up to date ayeuna atau memang data
2: mohon makana kan
3: terbaru
2: makana kudu ditinggali. Ayang kena karena ungkapan-ungkapan seperti itu iya. adalah bahaya. Kalau dikaitkan karena non cyber
1: cyber crime.
2: Itu karena ketika orang berbicara menuduh tanpa data, tanpa bukti, nah itu bisa jadi tsunami balik blunder.
3: Terkecuali Lunda. Di tempat urangna sorangan biasa ningali itunya kekurangan anak seger.
2: Nah, itu berarti orang kan boga data.
3: Data.
1: Cina asli kagok waktu na cina kerake Bismillah tas waalaikumsalam. Tapi cina sok emot zaman sok ngiring siaran di radio Pangandaran. Sepeting jeput cek mantang. Mana di radio mana mantang radio ini siapa RJ
2: mantang salah nulis sa sepeting jemput. Jemput mantang.
3: Tiras tiras penyiar kang tang.
0: Oh penyiar
1: di radio Duka RJM apa Risnya tak Pangandaran meta.
0: Pangandaran metanya dua.
3: Muncul apa pas angkatan Wakepoh mantang.
1: Oh, wantang ya.
3: Wantang. Jadi Wakepoh.
1: Jadi ya kita wapidnya
3: arti
1: nama merenda emang pemerintah gitu tidak tercicing gitunya berusaha cuman merenda iya diberesan itu yeah. tepung iya diberesan ayo terus acan merendanya
3: amin mudah-mudahan mah biasa adil gitu kanggo rakyat
1: nah ya, emang kedah ya tamanya kedah cuman duka saha duka iraha nu tiasa
2: duka ngalaman duka moal
0: zaman saha gitu
3: mudah-mudahan progresna
1: mah gitu. Progresna cepat
2: tapi terlambat ya tenana nu penting nu anak incu
0: generasi
2: sukan bisa ngalaman
1: iya jadi jika misalkan kerja nu hampang ge duitnya gede misalkan gitu kayaknya yang diharapkannya seperti itu ya jika di Australia gitu ya part time oke kerja sampingan bari kuliah ge uangnya tuh ternyata gede gitu seperti
2: awak,
1: itu
2: awak lu tuh katanya gede gitu
3: sana milena itu danya
1: ya atas adan lah
3: adan
2: siap beri kenalan
3: beri wilujeng tetap Alisa
1: oke kasadayana.
3: Kasadayana.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ayo, 102,4 FM Peace Radio, Ciamis. Ayo, orang Sunda. Neng Gelis, kamarana, Neng Gelis. Iya, kamarana deh. DJ-DJ tanya. Jeput cene. Gesalah deh, wae jeput. Jemput salah ngetiknya. Hanas teh disebut Mrena cene. Kalah poksang, gak apa-apa. Dah. Balad-balad dongkol semua nak. Eta teh di 2024-an wah geus lah minya. 2024 teh nama ada tas ngalih tas di akuisisi. Aya nu akuisisi. Keo ayo keo. Keo. Hei, kamarana. Ayo. Oke. Di hayu-hayu kamarana ini. Nenggelis tuh lagu nangis kemana deh?
1: Nenggelis?
0: Nenggelis bila lagu nangis. Tapi pas tanya
1: ulah jadi putut.
0: Eta nggak kenal nih tuh teh? Nah dibuka lagi nih kan?
1: Berharga dah. Beli kamalangkem.
0: Kamalangbong.
1: Kamalangbong.
0: Jadi kau ini kange jarum sodia, sodija, sodija apa?
1: Sodia.
0: Sedijak, nice. Thank you.
1: Oke, hati lu. Jarum Khodija.
0: Khodija.
1: Sodija.
0: Sodija. Sodija. Sodija, ya. Beli jang wangi. No, no tos ngadokin ti tadinya. Ada tos tajan oge di TikTok ti tabu setengah tujuh tadi.
1: Leres.
0: Beli jang wangi. Terus oge no di streamingnya peaceready.com oge beli jang wangi sadayana.
1: Waduh. Kang kan tinggalin kan bisa karena gugusnya. Kita di kamar. Bisa atrok kan. Dan udah kuahnya karena gugusnya.
2: Karena tungir aja.
0: Tungir ayam.
1: Karena apa maduk ya. Itu udah. Rada segit pamaduk deh.
0: Emang ayam pamaduk kan?
1: Ayah.
2: Aya jika bango.
0: Kecap at.
2: Lanjut.
1: Lanjutnya.
0: Nah, oke, okay. Tadi tenang menjaganya.
1: Ini ngarawat kemerdekaan.
0: Oh, ngarawat.
1: Jeung ngajarkeun sejarah. Nah, di momentum hari ulang tahun ka-8 hiji. Ieu kunaon ngarawat sejarah jadi bagian penting dina jaga kemerdekaan bagi generasi sekarang.
0: Ya, kelancing.
1: Jadi ngawalina tina ngarujuk pendapat dua sejarawan ya. Nama dunia hiji Marcus Tullius Cicero.
0: Wow.
1: 106 sampai 43 sebelum Masehi. Di Itali nu ngomongkeun ieu bahwa Historia Magistra Vitae cenah. Atau sejarah adalah guru kehidupan.
0: Terus.
1: Terus saya dari Ibnu Hal Ibnu Khaldun.
0: Ibnu Khaldun.
1: 1302 nepikeun ka 1406 lain Cikaldu Ibnu Khaldun akhirnya si akhir itu kan
2: Cikaldu
1: di Maroko nya yang Tunisia.
0: Terus.
1: Dina buku Mukadimah bahwa sejarah besar manfaatna sejarah besar manfaatna dan bertujuan agung yang membuat kita paham perilaku dan akhlak umat-umat terdahulu sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi kita sekarang sarua kene jeung nu tadi
0: leres manfaat sejarah teh tanya.
1: Nah, terus mun jadi seorang muslim sejati misalnya orang kudu diajar jeung ngamalkeun Al-Qur'an nu separuh isina berisi kisah-kisah sejarah tentang kehidupan umat-umat baheulanya baik nu terpuji maupun tercela.
0: Leres.
1: Ameh jadi pelajaran bagi urang-urang jeung ngalangkah ayeuna terus saterusna.
0: Leres.
1: Nah, dina konteks hari ulang tahun proklamasi poe ieu kudu inget karena pidato Bung Karno 81 tahun silamnya tepatnya hiji Juni 1845 benar gitu hiji Juni nah iya mah hiji Juninya
0: satos kemerdekaan
1: pidato na cenah
0: pidato awal juga
1: bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas yang harus kita lalui di ujung jembatan itulah kita akan membangun bangsa yang cerdas, sehat, adil, makmur, dan sejahtera.
0: Yes.
1: Oh gitu, jadi ayeuna teh tinggeus di ujung jembatan eta ting acan.
3: Nah, ya, tengah-tengah ting di tukang kene mangnya.
1: Jadi
0: ting dibangun kene
3: jembatan.
1: Sababara menit seungeus Bung Karno didampingi Hatta macakeun proklamasi di Jakarta 17 Agustus 1945. Soekarno ngobrol bahwa revolusi Indonesia nu sabenerna barulah dimulai hari ini.
0: Pas kemerdekaan.
1: Ya, kemerdekaan. Jadi kita harus mempertahankannya dengan satu semboyan, sekali merdeka tetap merdeka. Itu. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Selama hayat
3: di kandung badan
0: kita tetap.
1: Jadi ulah
3: tetap.
1: Sekali merdeka kadituna dijajah ku bangsa sorangan.
3: Ulahnya.
1: Ulah.
2: Hidup pamajikan.
1: Yes, satu yes.
3: Hidup mah hidup.
1: Satu dah Kang ya Kang. Kang, mending ngomong teh hidup pamajikan. Jika ukur ditojos itu Kang nih kan.
3: Jika ukur diancamnya. Kunaon kitu ceng ka pamajikan?
2: Lah kitu we.
1: Jika aku dulu ngomong gitu, hidup itu aja pemajikan. Ditanya,
2: awas itu aja pemajikan mau apa
3: dia? Hidup ya pemajikan ya. Hidup nana.
1: Itu.
0: Wanian.
1: Aya, kira-kira ya mana? Lanjutnya.
3: Lanjut
1: ya. Aya.
0: Aya.
1: Nah, revolusi nu dimaksud Bung Karno, itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia saja oleh bangsa Indonesia serangan. Karena samemehna
0: dijajah.
1: Karena samemehna bisa proklamasi bukan karena Jepang menyerang kepada bangsa Indonesia, cina. Melainkan karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu awal Agustus 45. Tak urang mangpaatkeun momentum singkat eta jeung nyatakeun proklamasi. Jadi si Jepang teh ampun ka Sekutu. Ah, kabeneran aing merdeka gitu.
3: Jadi
0: kitunya. Sabenerna mah kitu.
3: Mulina bogohan menyatakan cinta secepat-cepatnya.
0: Sanggeus kituna.
1: Aleh ku batu.
3: Aleh ku batu.
0: Weh, keur ieu ngalayang ye.
3: Asupan weh.
1: Eh, eta ge kun kentak dir alusnya.
3: Leres.
1: Ku urang sorangan geus mah mungkin dielehkeun, aya nu elehkeun batu.
0: Merenda jalanna kudu kitu nya.
1: Mohon leres eta.
3: Momentumna nya.
1: Kitu bisa.
2: Momen.
3: Merdeka.
1: Pamajikan.
3: Pamajikan.
1: Tah. Perjuangan bangsa urang ya. Lamun ngarujuk ka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya ya. Tibalah pada saat nu berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, terus ku cara naon urang bisa merdeka gitu. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ngalanjutkeun bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi tetap bantuanku
3: Allah
1: berdeka.
0: Nah, cek mang tang mah ningali kasus di Aceh. Si aku mah sebenarnya menangis ningali lambang negara.
1: Bener mang tang saruan. Tapi mungkin itu adalah sebagiannya, jadi oknum lah mungkin mang tang. Mudah-mudahan yang orang mah yakin lah untuk KB seperti gitu.
0: Iya betul.
1: Cuman ya orang-orang kan masih nungguan nih sepak terjang pemerintah karena kasus eta kumaha. Nah, karena kan aya update ya.
3: Iya,
1: itu kakarek sibuk kerang nyiarkeun pacara itu ya. Mungkin kayak besok lah mantang ya.
3: Iya, dinakan
0: lah. Pasti mantang ini.
3: Keur mau keur
1: mali tadi. PSGC kan keur nungguannya, keur nungguan kalau itu fokus. Kenungguan dua pemain asing dinya. Mantan eta mah teh asingnya lain penjajah mantan. Dibayar mantan.
3: Keur ulin ka dia.
1: Itu. Nah, terus kalimat ieu ngandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin, amin, amin.
1: Jangan jadikan selanjutnya orang bisa memanfaatkan momen singkat vacuum of power cenah untuk menyatakan kemerdekaan.
0: Leres.
1: Jadi tetap bantuannya ti Gusti Allah.
3: Leres. Kersaning Allah nomparinanana.
1: Maknana bahwa kemerdekaan nyaeta sesuatu nu diperjuangkan. Dimimiti penjajahan dengan segala pengorbanan lahir batin ya.
0: Yep.
1: Untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat.
0: Leres.
1: Nah, buktinya kita masih sering mendengar kata merdeka secara lantang. Tadi si Sublaunya, merdeka, itu kan pakai hati. Tenggara keten aja.
3: Keten nafsu aja.
1: Apabila, apalagi di bulan Agustus.
3: Leres.
1: Ya, seolah bahwa orang belum merdeka atau harus berjuang terus untuk mencapai kemerdekaan. Singkatnya, kemerdekaan adalah hasil sejarah sejarah kita poye dan di masa depan yaitu memperjuangkan kemerdekaan.
0: Betul.
1: Inilah makna kemerdekaan nu perlu dipelajari oleh generasi ayeuna.
0: Tuh cek mangtang tos sarumping sadayana komplit pemain asing PSGC.
1: Oh gitu eh.
0: Kantun
1: naonnya geus muncul.
0: Kantun naonnya itu teh.
3: Kantun ngaliwat saudara teh pas ukuran.
1: Pelatihan bersama.
0: Ber.
1: Jeng kantun ngantosan mangtang lagu Sundalennya PSGC.
2: Amin. PSGC.
1: Aya mangtang aya.
0: Ngantosna eta mah. Enak pokana.
1: Urang yang klip di dinya mangtang ya.
3: Siap di mangtang.
1: Heeh. Sal kaciri mah stadionna mangtang.
0: Pokana ke bareng PSGC.
2: Launching
0: lagu Sundalen PSGC. Leuwih teh lah.
3: Amin.
2: Amin. Mudah-mudahan.
3: Biasa ngebakar semangat warga-warga galuhnya.
0: Leres.
3: Amin.
0: Salit deh lah prosesnya.
1: Nah, terus balik ke merawat sejarah ya.
0: Iya.
1: Di tahun kamari 2025 Kementerian Kebudayaan RI memfasilitasi 110-an sejarawan, arkeolog, jeung filolog di berbagai kampus dan instansi di Indonesia yang nulis sejarah nasional Indonesia judulnya Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sebanyak 11 jilid. Ya, tarupakan proyek penulisan sejarah nasional katilunya setelah sebelumnya tahun 1875 berjudul Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid. Terus 2012 berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah 8 jilid. Ajang nulis sejarah secara objektif syarat utamanya nyata hiji menggunakan sumber-sumber primer serta diperkaya ku sekunder gitu.
0: Iya.
1: Terus menggunakan konsep teori metode penelitian sejarah.
0: Iya.
1: Terus perspektif nu jelas dina hal ieu nyata Indonesian sentrisnya.
0: Iya.
1: Terus kaopat ngabogan tujuan penulisan nu jelas.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Ditulisna kusaha jeung naon terus keur saha gitu. Gitu. Mamah sok tiga sajola-jolan abah itu.
2: Teraling-teraling
0: Mamah Najwa.
3: Mamah Najwa. Mamah Najwa.
0: Terus Mang Tang mah cenah diantos lagu PSG cenah.
1: Siap.
2: Siap. Siap.
0: Rido abi jadi video klip nage.
1: Siap.
3: Oke. Okay. Ayo
2: gaspol.
1: Yang dibikin video klip rarusuhnya Mang Tang ieu. Jadi embung hayang bareng intinya Sundalen ngeluarkan lagu PSGC hayang bareng jeung launchingna engke si PSGC
0: dua
1: gitu.
0: Itu
1: mantan.
2: Begitu.
0: Asal ulah jadi bana we.
1: Oh, udah mata. Udah. Ya urang teh kan kieu mantan. Si Subla dah. Kumacana lamun bari main ba. Alah, sia teh cek aing teh. Naon mangtang?
3: Da pareng kuna toti.
2: Nyebut nama cenah hayang bari main bal urang geus meuli sepatu anyar cenah.
3: Geus gamblang sepatu mah di baheula.
1: Da bener masalahna engke ngarakeun.
2: Oh, ngarakeun. Ulah tuh.
3: Da paleun kulit pemain timnas.
1: Manya aya striker Egang.
3: Timurut. Eta mah burut.
2: Timnas Cileur.
3: Awas si Ake geus sekeleun.
0: Acan we di ieu. Kenan teh kue ilmu hitam ke rumah ente.
1: Eta kelanjutan teh gitu.
2: Di magicnya ba.
1: Ke abi ke dina klipnya ya cek. Ke abi lompat. Si kiper teh ujug-ujug ajuk betul para rupu. Di belah ditu nanti ayah perupuyan. Nah ini semua bener cek aing teh.
3: Papa ada orang
1: kitu lain kitu aim aim PSGC mah.
2: Arek arek ngawaleun ca cenah nyebutna teh.
3: Ai ai yo pernah disleding ke tiang gawang ai.
0: Cek mangtang mah nya aya striker ngaranna Sublas.
3: Lah padu lain Sublas sama Sinama. Sublas mantap.
1: Sublan 2
3: Sublan 2 SN Goblok kita pemain mana ada di Kongo ada juga
2: cadangan itu lah
3: leader betong
0: Bengkok di Kongo
2: saya keluar
1: di Mantang ya speaker aktifnya Mantangnya.
3: Ayah speaker masjid di Mangtang Mang hasilnya anak ada toa
0: biasa lah ya bagian closing
2: wah closing oh
0: biasaan
2: sok atuh
3: mudah-mudahan tersedih memulainya kau kemerdekaan anak
1: itu akhirul katana berarti nya kurang sebagai nuayana menjalani kemerdekaan yang kayak generasi kareup mudah-mudahan masih bisa ngajaga lah ulah diruksak usorangan. Lamun ras ingat ka nagara batur di gajah di mana tuh wah berorah bisa seserian kieu ibadah wae hese
2: eta kaluar ge sieun ditu
1: sing rada mikir dua kali lah gitu
0: selera oke jadayana. Tepang di dinten Kamis nya ke saat tos maghrib duka sang 8 aya sendalen hatur nuhun
2: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 38. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: tematak aneh atuh. Lamun sasugrining eusi alam taluk sujud kumawula kasangkuriang. Anu kuat tapak di sagara, kuat tirakat di darat. Batinna beki kuat, jiwa na nyakitu keneh. Waruga wabeg, kulit liat tulang teas. Kitu kalaman kusangkuriang waktu harita. Kini lalu mampah nak beki loba pengalaman anak beki loba makhluk anu taluk kasangkuriang lengan ukur sesatuan wungkul dalah cai batu tanah sene geswawuh jeng sangkuriang kalaban turut kana parentah sangkuriang gesbuguhing kayani ngepala siluman jin ganerwo druwiksa berhala jeng sajabana eueuh nu wani baha ka sangkuriang anu memang sangkuriang teh kuat tirakat tatapana istuning manehna ngahadep nyang hareup ka anu maha kawasa eueuh deui tujuan hirup manehna harita dina sajroning lumampah eta sangkuriang di perjalanan geus ratusan nagara ratusan nagara anu geus kasorang ribuan negeri anu katinca ku sangkuriang lautan anu lega sagara anu rohaka anu ombakna galak laukna galede laukna galalede ratusan gunung anu luhurna ngaju langit ribuan pasir anu ngajajar paantai-antai ribuan tegal jukut sagara kesik jeung rupa-rupa kajaiban-kajaiban alam enggeus kasorang ku sangkuriang tapi kabeh teu aya hiji oge anu nari kana atina eueuh kabeh oge nu ngagoda kana jiwana kabeh goreng kabeh teupi kabetaheun ceuk sangkuriang harita kabeh eueuh anu cop kana hatena eueuh tempat anu pika betaheun teu hayang cicing di tempat anu kitu tetep sangkuriang hayang neangan tempat anu subur endah ramah hawana tiis seger matak betah tumanina eta diteangan ku sangkuriang di mana atuh tempat eta teh anu akhirna sangkuriang terus maju lempang lempang maju kawetankeun henteu pungkal pengkol sabab tujuanana tetep hayang acauhan nu jadi inung nyaeta dayang sumbi lamun seug sangkuriang mengkol saeutik wae bisi balik deui ka asal bisi jonghok deui jeung dayang sumbi indungna baraya gancangna carita teu karasa likuran taun geus kararung sangkuriang terus lumampah tujuanana teu robah maju kawetankeun mudag-mudag bijilna panon poe nya akhirna dina hiji mangsa anjog ka hiji patempatan anu narik kana ati ngagoda kana jiwa na sangkuriang reg sangkuriang eureun manehna ngajanteng heran ka bina-bina eta tempat padahal dipileuweungan asa dina pangimpian keur sangkuriang teh lantaran nenyo alam anu endah awak pagunungan seger angin tiis ngahiliwir nebak kena dang daunan aroyag pating arulang kawas ngagupayan ngabagiakeun ka sangkuriang anu keur neangan tempat keur cicing eta manuk-manuk anu recet di sarada kawas anu tembang hariring ngabagiakeun ka sangkuriang bangun anu kacida sonona ka eta tempat kawas anu geus rila ngarep-ngarep kaayaan saperti kitu ari sangkuriang palahap polohok hatena ngarasa heran lantaran kaayaan di dinya bet asa wawuh eta tempat teh asa kungsi nincak baheula dina sawerha taun ka tukang lilikuran atuh meureun lamun dibayangkeun ayeuna mah umurna sangkuriang teh dek nincak kana 40 mun ayeuna mah sedengeun initna ningalkeun dayang sumbi harita karek umur kana 17 taunan tapi eta tempat asa kungsi nincak kungsi mangihan tapi iraha di mana eta istuning teu kajawab ku sangkuriang teu kabayangkeun teu kaingetkeun poho kamilabina
1: aduh alah
0: Waduh, tekarasa. Aing yeunges dek mangkat dewasa mun kieu mah. Alah, aduh. Aduh. Aduh. Sora oge beda ayeuna yeuh. Aing teu kawas budak ngora deui. Tada dewasa ye aing yeuh. Robah kieu yeuh. Alah. Ai. Nah, ieu alam mana endah-endah teuing nya. Jeung asa geus kungsi mangih. Asa geus kungsi nincak kana ieu tempat. Tapi di mana? Di mana nya? Aing poho yeuh. Cek sangkuriang ngomong sorangan bari terus ngusap tarangna. Tapi tetep teka pikir teka inget

0: kembali, Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop nya.
4: Mohon.
3: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandong mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karaos na gitu.
3: Reaksi na.
4: Reaksi na.
3: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
4: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
3: Mohon.
4: Perih na ayah.
3: Ngeres.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tembe disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu teh.
3: Majeng sehatna.
4: Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa folklorit.
3: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
6: Eta ce, bade kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya teh ce.
7: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah.

0: peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun pepes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga.

0: puguh eueuh batur keur perebut catur atuh ieu teh di ieu leuweung teh. Kungsi geus manggihan tempat samodel kieu. Jeung iraha deuh nya. Da mustahil ari aya tempat anu sarupa onaman. Mustahil. Tapi ceuk urang sabagai manusia, ceuk anu maha kawasa mah beda deui. Bisa wae tempat teh sarua, persis. Padahal jauh jarakna, anggang jarakna. Tapi kuring sabagai manusia, asa teu mungkin tempat sarua sorat teuing kaos baheula. Sada sorat cai geuningan. Sang Kuryang dengdek ngadedengekeun sorat cai anu seah ti walungan. Sorat cai teh angin-anginan, sakapeung tarik, sakapeung alon. Tapi najan kitu oge jentre bisa kataksir. Yen eta teh sorat cai di walungan. Puguh we Sang Kuryang bungah. Terus leumpang ngadeukeutan ka walungan, hayang ngabuktikeun anu leuwih jentre. Naha nya an eta teh daerah anu kungsi kapangih kumanehanna baheula, basa moro jeung si Tumang, kungsi mudag-mudag bagong harita bari teu beunang nya kadinya kana sora walungan eta. Duh, nya asa nu baheula ieu teh. Terus Sang Kuryang leumpang, leumpang deui, leumpang deui, leumpang ngajugduk ka tempat datangna sora cai. Nya akhirna gok anjog kana dituju. Nya we teu salah. Di leuweung eta aya walungan. Cai ngakulidag ka hilir herang kenyas pi kabeutaeun. Puguh we Sang Kuryang colohok deui bae. Kumanehna geus kacipta eta teteh nyuan teh asa kungsi kapangih baheula. Tapi raha eta nu teu ngarati ka Sang Kuryang teu kapikir kana jelas mah Sang Kuryang teh kacida betahna di eta tempat. Mung incah bali lahan deui, mung init deui, moal init deui ngetan rek tetep tumentep di wewengkon eta. Tanah nu diteangan ku aing geus kapanggih. Nya geus welah aing dek cicing bemetah di dieu sabab nu kieu anu pikahayang ku aing. Asana di kuran taun aing lumampah, mustahil mun mulang deui ka asal. Pasti aing moal patepung deui jeung indung. Lantaran unggal poe aing leumpang, lunta ngajauhan nu jadi indung. Ceuk Sang Kuryang tuluy manehna mani babersih kokojayan. Ici kibung suka bungah asa betah di eta balungan. Teu hayang Sang Kuryang nuluykeun lampah, hate buleud, pikir giling. Yen rek tetep tumentep bidinya, Sang Kuryang moal ka mana-mana deui. Geus katarik ati ka geunam rasa ku eta alas Banawasa anu di tengahna aya walungan kacida gedena harita. Dina hiji poe Sang Kuryang diuk dina dahan kai, sila bangun tumaninah naker. Kasidir ku angin leutik dihibur ku sora manuk, dibaturan ku monyet nuting gurayang lutungna pating jarentul. Sang Kuryang geus ngider ka eta leuweung, dikuliling dipapai ku manehanana. Tetela gening leuweung eta teh alamna endah pikabetaheun, teu aya cawadeunana. Atuh putusan Sang Kuryang beuki kuat yen manehna rek tetep tumetep cicing di dinya. Teng Sang Kuryang ngalamun nginget-nginget kajadian anu geus kaalaman jeung tumiba ka dirina. Ngeng kadenge deui sora Dayang Sumbi basa nyarek kana laklak dasar ngusir bari tutunyuk socana celer beureum tarai keuneuk lir peusi atah beureum.
1: Sang Kuryang anjeun init init init. Sang Kuryang teu hayang aing nenjo anjeun anu geus maehan kanu geus jadi cukang lantaran anjeun gubrag ka dunya. Nyaeta si Tumang atina dibikeun ka aing, aing daek diwabodo ku anjeun. Ini Sang Kuryang ini
0: kadengekeun ngajebengeng sora indungna ngusir manehna ulah aya di tempat cicingna. Breh deui ka cipta basa moro teu beunangan, basa mentang si Tumang, basa ngodok atina, basa masalahkeun ati ka Dayang Sumbi. Kabeh kacipta kagambar dina sawangan manehanana. Lenghap Sang Kuryang narik napas panjang, tok ngomong sorangan. Duh, ibu kacidanya ahna ka aing. Aing oge nya kitu. Tapi gening ieu teh pangeran anu maha kawasa geus mastikeun yen aing kudu papisah jeung nu jadi indung cukang lantaranana cina maehan si Tumang. Tapi lamun ibu aya keneh, ibu Dayang Sumbi aya keneh, meureun geus kolot aya teh geus sepuh ninggalkeun indung teh aing teh dina umur 17 taun. Ayeuna geus tengkrincak 40. Harita ibu teh meureun umurna kana 70 taunan. Boal leuwih 75-an. Lamun ditambah ayeuna tambah 27 taun meureun geus dekana 60. Pasti geus huisan, geus tokroh-tokroh. Malah geus kemana boa ibu teh. Komo bi Umi manu ngasuh aing? Bare toge geus kolot. Komo ayeuna buah-buah karijenatna sigana mah. Duh. Ibu, ibu, hampura kuring ibu, kuring jadi anak durhaka mungkin. Tapi kadinya lamunan sang kuriang teh, lantaran diukur ku waktu ditimang ku mangsa, anu memang lain sakedeng. Tapi geus likuran taun ninggalkeun eta tempat, tangtu loba parobahanna. Tapi najan geus likuran taun sang kuriang moal poho karena naon-naon anu geus tumiba. Utama nama kajadian pamungkas mangsa rerejengan jeung nu jadi indungna asana najan rup ku padung urap ku lemah kaurugan taneuh beureum moal bisa dipepohokeun ku sang kuriang. Moal aya deui anu pangnyerina nina ati pangnalangsana rasa iwati disebut anak durhaka disebut teu marima disebut maehan bapa bari jeung manehna teh teu nyahona naon. Naha atuh indungna teh teu terbuka teu ngomongkeun yen manehna teh kungsi boga salaki ngarupakeun anjing bari teuing teu apal. Nah eta anjing kajajaden anjing anu memang bisa wae manusia jajadian atau nu dikutuk mun teh mah satria dikutuk jadi anjing teu apal sang kuriang. Nu apal manehna si Tumang teh ngarupakeun anjing anu satia. Tapi kiwari geus kapikir ayeuna sang kuriang geus sadar kabeh eta kersaning yang maha kawasa. Manehna digelarkeun ka alam dunya cukang lantaran indung jeung bapa ngan beda tinu lain. Batur mah indungna manusia, manehna manusia, bapa oge manusia. Sedangkan manehna indungna manusia, manehna manusia tapi bapana ngarupakeun anjing. Nu disebut si Tumang teh ya. Sang kuriang sadar manehna keur ngajalankeun takdir ti Gusti anu maha suci. Ngorang kadar ti pangeran anu maha kawasa. Teu bisa nawar, teu bisa ngarobah sabab takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Nasib diri kadar awak geus aya ti ajalina. Kasebut jodoh, pati, bagja jeung cilaka eta lain manusia anu ngatur tapi anu maha mudbeleng alam anu maha kawasa anu geus ngatur sagalana keur makhluk anu kumelip di alam dunya. Ngan lamunna keur mikiran hal eta Sokras inget ka indungna ras kabi Umi anu sakitu nyaheunana ka sang kuriang ka manehanna. Ras sang kuriang kakang jeung Raja Sungging Perbangkara anu sakitu getena miara ngati ka didi ka manehanna. Ras deui ka nagara Galuh ras inget basa keur moro eta kabeh ayeunangan karisawangan wungkul asa kungsi kaalaman dina impian sabab kaayaan ayeuna geus jauh pisan bedana. Baraya sadayana cag urang tunaheula sakeudeung. Urang teundeun di haneuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang mangsa datang urang sampeur deui. Urang tunaheula kaayaan sang kuriang anu geus merenah meunang tempat anu endah kabina-bina. Meunang tempat nadikeun atina ngagoda kana jiwana. Tapi katewasa incah balilahan teu hayang nguluykeun lampahna. Dina ku ngarasa kataji ku alam anu sakitu endahna. Urang ngacaturkeun deui kaayaan Dayang Sumbi anu geus likuran taun teu kacatur. Lilapisan teu kacarita Dayang Sumbi si horeng tetep tumetep cicing di saung jangkung tempat asalna baheula. Padumukan anu matuh ti mimiti misahkeun diri ti jalma raya nyaeta ini ti kerajaan Galuh. Tisaprak ngusir Sang Kuryang Dayang Sumbi jadi mineng hulang jentul. Dayang Sumbi jadi mineng hulang jentul boga rasa kaduhung. Nah, betul luasan. Bekilila, beki kapikir, beki karasa. Yen ucapanana teh salah. Istuning kaleuwihi. Eta kabeh kaluar tina rasa anu sadar. Beda jeung keur narima kanyataan. Dina mangsa gadenge omongan Sang Kuryang nu nerangkeun yen Dayang Sumbi tuang ati si Tumang. Beda pisan harita mah. Istuning nafsu kabina-bina ka Sang Kuryang. Tapi ayeuna beki sadar. Memang ucap-ucapanana salah pisan. Kaluihan pisan. Atuda Dayang Sumbi rek amak kumaha? Rek teu nafsu kumaha? Apaan pikeun Dayang Sumbi mah si Tumang teh batur hirup anu satia? Sasat si Tumang teh nu jadi salaki. Sakumaha ceuk janjina tadi teh bangs mangsa ti tukang? Sakumaha janji Dayang Sumbi? Dina mangsa naragdag kecap kedalisan basa baheula taropong namurag teh. Si horeng lalaki anu jadi salaki teh geningan si Tumang anu datang anu mawa taropong anu murag. Nya daek teu daek atuh memang kulantaran ngeus janji. Daek teu daek eta si Tumang anjing jaluna teh daek jadi salaki. Manehna daek dipihukum ku si Tumang. Numatak pantos basa ngadenge riwayat ati pamere Sang Kuryang Dayang Sumbi kacida bendukna ngemawera anu kacida rohakaana tepi ka teka ngusir nu jadi anak.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
4: Citamiang.
3: Citamiang nya minya.
4: Iya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran nya minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten nya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
4: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu da ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nampi kabian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: reumatik ieu
3: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuwur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya.
4: Panas ieu teh.
3: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
4: Batunya.
3: Laras-laras. Upami reumatik mah
4: nyeri ai gugah ge teh tuwur teh.
3: Dorong kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
3: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh ka raos teh.
3: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
4: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
3: leres tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
4: alhamdulillah ieu
3: teh sabaraha kali sadinten ngaleut eta
4: 3 kali kamari mah
3: tosok
4: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
3: alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
4: 3 genep tetes kene sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali pangintennya?
4: Iya.
3: 3 kali?
4: 3 kali.
3: Oh, berarti
4: mun meme sare.
3: Berarti 18 tetesnya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing Engal Damang ya.
4: Amin.
3: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. ini hadir. Tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: Numatak pantas basa ngadenge riwayat ati pameresang kuryang dayang sumbi kacida bendukna ngemawera anu kacida rohakana tepi ka teka ngusir nu jadi anak. Ayeuna sabada sang kuryang incah balilahan ini tinggalkeun indungna imahna asa tiiseun leungit sari ilang dangiang. Komo eta imah teh padepokan dayang sumbi teh dijieun di jero leuweung leuweung tutupan teh. Atuh dayang sumbi gawe nangan huleng jentul mikiran nu jadi anak. Ari basabi umi aya keneh mah can palastra can tilar dunya mineng di pepelingan di lelemu di beberah manahna kubi umi teh basabi umi aya keneh mah
1: parantos nyai ulah diemutan teuing nyai nu atos mah atos bae pan geus heubeul ieu teh urang teh sang kuryang teuing di mana nah masih hirup keneh natos palastra tos we atos da tos pamaha urang eta mah sabab waktu teh moal bisa balik deui terus maju ka hareup sedengkeun urang apan umur teh beuki ngolotan beuki ngurangan. Ucap nu geus digisankeun teh moal bisa dipulung deui geulis. Takdir nu tumiba moal bisa dirobah deui. Apa nyai geus waspada yen manusia teh teu daya teu upaya usik malik angin ku pangeresa pangeran. Ayeuna mah urang pasrahkeun we ka nu kagunganna geulis. Ayeuna mah sing sabar sing tawekal urang pasrah sumerah diri ka nu Maha Suci geulis. Kitu ceuk bibi mah geulis kitu urang emutan teuing geulis.
0: Itu cek bi umi dina mangsa jumeneng keneh mineng mamatahan mepelingan emongkeun ka nyaah ka deudeuh ka dayang sumbi anu diasuh ti lelemut dipiara ti bubudak dididik ti leutik tapi kiwari mangsa harita sabada likuran taun kaliwat bi umi geus rengse ngajalankeun tugasna di dunya geus rengse ulun kumawulana ka dayang sumbi rengse ngawula ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Bi umi puput umur tilar dunya pegat nyawa muli ka jati mulang ka asal di purut kurahayu di canak rumah kawasa. Puguh we atuh dayang sumbi teh asa leuwih sepi. Eueuh batur pakumaha? Eueuh batur ngobrol, eueuh batur nu ngahibur. Didinya leuwih sepi leuwih combrek. Sabada ditilar maot ku bi umi. Hiji-hijina nu jadi panglipur kalbu pangbeberah manah palipur lara taya deui iwal ti ninun. Ninun bari ngawih ngahariring sasamat kanu kawasa sumerah diri nyebakeun jiwa jeung raga. Dayang sumbi ninunna bari jeung tapak tirakat beki getol beki suhud sabab geus teu boga udagana naon iwal ti neangan karidoan anu maha kawasa neuleuman hakikat hirup hayang deket leuwih deket leuwih raket jeung nu maha kawasa kitu nu dipilampah ku dayang sumbi sabada ditinggalkeun ku bi umi jeung sang kuryang. Dayang sumbi kiwari hirup sorangan kawas basa mimiti datang ka tengah alas eueuh batur istuning cuangcing kawas bareto mungaran datang ka tengah leuweung atuh kacida sepina ke dayang sumbi selang-selang manehna teh cina ninun. Dayang sumbi sok ngadaweung dina golodog nyawang jalan paranti ngaliwatna sang kuryang. Lamun sang kuryang rek init atawa balik moro kacipta keneh dina sawangan sanajan geus heubeul kaliwat. Sang kuryang gagah ngaganeuan nyoren gonewa jeung kojak dituturkeun ku si Tumang pangawal anu satia. Lenyap hate dayang sumbi sok lumenyap ras inget ka anak anungan hiji-hijina.
1: Gusti nu maha tingali pangeran anu maha kawasa mugi Gusti mulangkeun dipun anak ka dieu. Ya pangeran Gusti pibaturan diri abdi anu nungali sorangan. Ya Allah ya Rabbi pulangkeun deui anak abdi Gusti Gusti anu geus misahkeun abdi sareng manehanana. Tantos Gusti anu tiasa ngadatangkeun deui pun anak. Ya Allah ya Rabbi kasep sang kuryang di mana kasep anjeun karasa ku ibu ayeuna sepi na eubah hidep kasep hanyakal ibu teh geus ngusir anu kabida-bina kanu kasep di mana kasep sang kuryang Ya Allah, ya Robi, Gusti Nu Maha Suci, Nu Maha Sagala-galana, pulangkeun dipun anak ka dieu, pulangkeun dipun anak, ya Allah.
0: Kitu sasamatna manah Dayang Sumbi nanada ka Nu Maha Kawasa, munut ka Nu Maha Agung supaya Sang Kuryang dipulangkeun deui ka manehanna. Lamun layung geus hurung ngempur jantung wubuh Ratu Tunggulan, mun berang teh lekasan rarasaan tamahariwang, ras inget ka Sang Kuryang anu miang na pabuburit, mangsa langit kalidih peuting, mangsa berang rek lekasan, harita sorat tongeret matak suwenedetkan hate, sorat caricang kasbet matak nambah nalangsa, sorat cicir matak ngeri kena ati, komamun ayak ajak babaung, hate Dayang Sumbi asa kusumoblak, inget kasih tumang anungan karijenatna. Rai poe, taya deui pagawean Dayang Sumbi terus ninun bari tetep ngajalankeun tapa. Kitu laku teh lain 1 tahun 2 tahun, tapi sapanjang mangsa, satutug waktu, tepi ka beak mangsana hirup di dunya. Kitu teh ka Dayang Sumbi, bari tekenat nandedak ka Nu Maha Kawasa supaya Sang Kuryang buru-buru datang maturan dari manehanana. Tindaku getol tirakat, batin jadi kuat, jiwa na beki rohaka lantaran mineng kuru cileuh kentel peucit. Mun berang terus puasa, mun peuting mineng nyaring, lain sakali 2 kali diuk diburuan, bari nyawang bulan purnama. Kitu gawe teh meh unggal caang bulan salila likuran taun ke Dayang Sumbi teh. Nyangku perwawana eta aneh atuh ajaib deui wae. Dayang Sumbi teh ahli tirakat, toat, torekat, ibadah, puasa ka Allah Nu Maha Kawasa. Heran Dayang Sumbi. Dayang Sumbi awet ngora geningan. Sanajan umurna lamun itungan waktu geus dek 60 tahun tapi kawas anu daya robahna. Dayang Sumbi ayeuna kaayaanna teu robah-robah. Awakna geulisna anggeul teu robah. Awakna icuning lampanyat. Timimiti lalanjangan tepi ka ayeuna tetep teu robah-robah. Kaayaan awak terobah, gelisna tamah endah, gelisna leuwih ti gelis nanding widadari komo ayeuna atuh da ahli tirakat, gelisna teu leungit endahna teu ngurangan, munguh batin beki kolot, beki kuat, beki jero kanyahona, beki wobeg bebentengna lantaran geus bisa neuleuman ka kawasaan Pangeran anu Maha Mudbeng Al.

0: Urang nyaritakeun deui Sang Kuriang anu kaayaan di tengah leuweung Luang Liwung. Sang Kuriang harita memang air tengah leuweung mun peuting sare dina dahan kai. Teu sieun teu keueung sabab sasugrining eusi leuweung geus dianggap dudurna, geus dianggap batur hirup di alam dunya. Cek paribasana maung cunduk datang sujud, gajah meta datang nepa, kabeh teu aya anu wani ngaganggu ka Sang Kuriang. Lamun berang Sang Kuriang teh ulin ngahaneng-haneng ocon banyol jeung sasatoan gumbira sidih heureuyan. Leuweung nu ayeuna dicicingan kumanehanna asa endah, asa ayem tengtrem, mawa senang kana hate, mawa bunga kana rasa. Sang Kuriang geus teu boga pikiran pindah, tekadna geus buleud rek tetep tumentep di dinya. Sabab dipikir-pikir beuki kapikir, dirasa-rasa beuki karasa, moal manggih deui jeung cara nu ayeuna. Saperti harita dina hiji poe, Sang Kuriang keur sideng dang dina dahan kai, dibaturan ku lutung, dihibur ku sora manuk, dipepende ku sora monyet, dijaga ku badak depa, ditunggu ku maung anu cumagung, dibenteng ku banteng gede harita teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

Sang Kuryang keur sideng ngedang dina dahan kai di baturan kulutung, dihibur ku sora manuk, dipepene ku sora monyet, dijaga ku badak depa, ditunggu ku maung anu cumagung, dibenteng ku banteng gede harita teh. Memang kaayaan di leuweung eta asa jadi loba dedengean, ting larecet, ting galaur, ting cumpagu, ting anoek, ting koreak, ting kocecet, kadenge sora rupa-rupa, harita rupa-rupa sasatoan wae di dinya, manuk-manuk geus puguh atuh recet di sarada, tapi kabeh oge juga nu tunuk anut ka Sang Kuryang. Waktu harita oge kitu atuh harita teh. Hei, sok anjeun kabeh satu-satu di dieu, ulah garaneng teuing, ulah recet teuing, sok jarempe jongjon masing-masing nyatuan. Kula moal ngaganggu ka anjeun, tapi sabalikna anjeun ulah ngaganggu ka kula. Urang babarengan kahirupan di alam dunya, sok nya. Naon maneh geus nyatu can? Neangan sorangan tuh loba rambutan tuh. Cok, neangan sorangan. Ulah bangor sia monyet. Naon maneh ngajebian teh? Geus beger meureun maneh teh monyet teh nya. Duh, monyet, monyet. Heuh, sok lah. Tong bangor, tong ngaranyah kana pepelakan jelema, karunya lebar. Bagong maneh oge neangan hakaneun, saya aya. Tong loba nyungkuran sampe pelak jelema, karunya di leuweung mangahaja dijaga, ulah diranyah ku manusa. Bisi ruksak ke kahareupna. Keun urang jaga babarengannya. Mane sing hirup tengtrem di dieu-dieu leuweungnya. Kabeh sato-sato arungeuk jiga nu ngarti kana bahasa Sang Kuryang harita teh. Aduh. Tah. Naon eta? Kadenge suara anjing, anjing leuweung geuningan. Aduh. Wah. Anjing leuweung anjing lemur, tapi jauh yeuh. Lamun aya nu moro ka dieu wayahna, ku anjeun dijaraga, karunya uncal-uncal, tong anu ngaganggu nya. Sok, kabeh dijaraga ku sarea. Sok badak, leungku depa wungkul ngajaga maneh. Maung maneh, gunakeun akal jeung pikiran, gunakeun tah. Naon teh kakalakan maneh teh lamun aya musuh? Banteng anu gede kudu jadi benteng di leuweung. Aduh. Gusti nu Maha Suci. Beki karasa, beki kaharati. Naon atuh ngagoda wae sia teh monyet? Ih, cicing sia ah. Duh. Hayang cau deui teh duh. Monyet jiga nu ngarati langsung reles eueuh, telila datang deui bari mawa cau asak pisan. Cau leuweung meureun jadi di leuweung henteu teh. Oh, ka dieu tuh kuring menta ka dieu. Ih, nanaon teh? Duh. Heug diasongkeun ku monyet teh cau geus arasak pisan. Kabeh dibikeun ka Sang Kuryang. Syukur. Ka dieu tuh ka dieu. Maneh hayang. Oh, geus meureun nya. Geus wareg maneh mah ngadar cau. Heuh. Geus keur kami atuh nya. Sok. Tatakan monyet. Monyet mangarti kening ka jelema, kana rasa jelema. Nah, ari jelema kadang-kadang teu ngarti kana perasaan sasama manusia deui. Di dieu beureun kahirupan teh nya. Aduh. Maung, maung. Oh, maung bikang maneh. Jagaan atuh. Jagaan ku salaki maneh. Tong diantepkeun pamajikan teh. Oh keurunuh geuningan, oh keurunuh jagaan ku maneh. Tong kana nyeuna wungkul, aing geus beureuteu diantepkeun. Baleg maneh mah. Duh, ulah cara manusia loba nyulaweurkeun ka anak sorangan. Maneh mah sato maung sagalak-galak maung moanahkan anakna. Bener pan? Oh kitu alus tah. Kitu turutan ku jelema nu sok nakan anakna. Tetang jawab ka anakna. Cadakan maung sato. Hayang jelema. Soreng mah jelema lebih jahat ti maungnya. Mun kitu mah.
Aduh cicing lah tong ganggu wae teh duh. Jong kan itu Arulin tuh Arulin. Sok. Sok. Jong-jong. Eta kabeh sato-sato jika nu ngarti ku sang kuriang. Langsung arinit ngaleos anu asup kana rungkun anu ngagajreng kana tangkal kai rupa-rupa anu hees wae model badak madepa we banteng rangeteng ngajanteng we ngabagung teu ka mana-mana bari nyatuan jukut. Aduh nya beki karasa beki kaharati ieu tempat memang kacida hadena matak betah jeung matak tengtrem kana hate. Nuhun, hatur nuhun, Gusti Yang Widi, Pangeran Nu Maha Kawasa, kaula geus dianjogkeun ka tempat anu sakitu merenahna, anu cop jeung hate, anu ngait kana pepikiran, merenah kana rarasaan. Ya Allah, ya Robi, duh, tapi di mana ieu tempat teh? Kaula teu inget memang tapi geus pernah ngalaman di tempat. Ceuk sang kuriang ngomong sorangan kawas hayang ngabudalkeun ka bungahna nyaeta ka daun anu aroyag ka angin anu ngahiliwir ka panon poe anu moncorong ka sasatoan anu ngariung tapi keur kitu hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora anu narik kana ati mata kapeng bat kana rasa sang kuriang. Sora naon etanya? Asa sora tatabeuhan, sora kentrang kentrung. Pernah kadenge ite? Naon eta sora naon tah? Tapi sakapeung kadenge sakapeung henteu hawar-hawar. Sang kuriang tepi kadengdek hayang centre kana eta sora. Sakapeung tarik, sakapeung alon, sakapeung ngiles teu kadenge nanaon. Hate sang kuriang nyeredet, jajantungna jadi ratung. Renghap narik napas jero. Tapi teu ngomong, malah mun bisa mah hayang nitah jempe ka manuk, ka soto leuweung anu garaneng wae, ka angin anu ngahiliwir supaya leuwih jentre dedengianna kana eta sora. Naon atuh sora eta teh anu karasa ku sang kuriang? Duka sorana naon atuh? Kadenge gede eta sora kentrung.

0: kentrung keprak ari keprak kentrung eta sora ngawirahma sada sora anu ninun kadenge hawar-hawar ti kajauhan kabawa ku angin anu ngahiliwir sang kuryang narik napas cerok nakaranan terus dengdek deui ngadedengekeun sora arat ninun sora gedogan sora barera jeung sora lusi harita teh
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-38 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Wah, siap. Hai, dasar buta. Ayo nagus di lini di lesa warga cekungai. Muat gerak siap. Syok.

Y'all.

0: Ambush Karaluan, dikadek tutura. Sok, si sebera poi sebera putih ngasah tapi saja. Hah?
1: Rasabat kerjanya.
0: Masih ada cara aing dulu. Ti urang buah dua oge diberi bedog rasake sia.

0: cing lagu naon ya lagu saka ingat teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kana ceking dek laksana mangkaning widadari macara reking
1: oh cara reking atuh awakna ge
0: siapa aingnya ge buta aing mah loba deuleuan jeung alus deuleuan
1: alus tara kadu goreng
0: beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak kapeureung peuneuhna eta teh kuti kocok hayu paturang ini

0: belum jadi lesot kene ai.
1: Aye silere Prabu.
0: Aduh Lur. Tah. Deh ulin kanya ka jono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga kan teh sae. Sugana di bekalan
0: atuh. Bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk buah-buah. Aya ku bagjanya Lur.
1: Oh, katenan.
0: Aki umbaran di radio Alba buah dua.
1: Aya.
0: Bapak Momo Cikeresek
1: Supi
0: Api Mamat Ruhiat Baros
1: Aya
0: Abah Yaya Ibu Ipo Pengrajin Bedog Ukir Cibitung
1: Aya
0: Bapak Ulih Dono Pasir Muncang
1: Aya
0: Bahdul Alba
1: Aya
0: Mang Dewa Penjahit Buah Dua Sumedang
1: Supi
0: Jawa Barat Indonesia Dunia
1: Aya
0: Bapak Haji Apo
1: Aya
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa Sadege-degena teteh beureuja. Heeh. Bapak Haji Asyik Taruna aya.
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Si Dibja kan dia
1: Ayah Ius
0: ayah Alah nuhunah kada rumpul masyarakat aja dek
1: Aduh
0: kucing iya asyak kureg-reg
1: Reg-reg
0: Dulu itu ayah orang Perancis
1: Orang Perancis
0: Iya Saudara Stepan
1: Stepan
0: Aduh bangsua Stepan Bonjour. Alah. Komo siapa? Ada tua. Wiwi siapa yang merci? Aduh ampun. Prongsua. Aya.
1: Aya.
0: Nuhun. Kesua. Di Australia saha eta? Juragan Chris.
1: Chris.
0: Aduh, good night Chris. Hello. Nuju neleman lewi dede Ayo neleman lewi Neleman gamelan Di Australia
1: Di Australia
0: Ya
1: Disebut keris manjing marangka deh
0: Alah Nuhunah

0: atuh ieu kalungguhan sawarga maniloka ayeuna jadi di kawasa Batara Kala. Dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku Batara Kala.
1: Ieu kajadian sawarga jadi geunyileung ka marcapada.
2: Tah, yeuh.
1: Yakin kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerengkeun ka kawasaan ka Batara Kala.
2: Deh, beja pabeja-beja.
1: Atuh, kaayaan masyarakat marca pada ngamarudak.
2: Yege, rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa.
1: Ngadak-ngadak dalang ruat para rayu. Nyaeta supaya hinar tina ancaman kala. Kitu kaayaanana digeunyeuleungkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut ka kawasaan sawarga.
0: Nanging anu dina waktos ieu
2: dah
1: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya.
2: Yege.
1: Anu kiwari ampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayaca.
2: Leres. Aswata mah
3: baulan.
2: Angger citrak-citrak situ marak saparto manmu biru paksa daru citra-daru kita soma citra yuda bawai kata wi kata bawai kata jaya jaya wi kata.
3: Iya iya
2: iya. Iya iya iya.
3: Blok blok blok.
2: Kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul.
3: Maga maga maga.
2: Maga.
1: Aswata mah.
3: Aulah.
2: Siap kumpulkan barudak.
3: Maga maga maga.

0: 的。这，
1: 耶，我稍微没时间，我这不要上这里。
2: 哎呀，
3: Apa
1: mana? Ya saya wikata batu ini.

Parantos, hampir dugi orang ya, atau maritis. Ya, malah ini.

lamun jimasi Semar anu ngaran Enong jadi bikin dina harti modar kabeh ya. Tenanglah.

Go! Yeah!

0: Tumarima Desa Tumampra Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis meureun. Urang gentian eta Enong Semar teh. Si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun.
1: Kira Enong tina lamang.
0: Bere beas sakinta lumayan keur para japati kitu.
2: Iya.
1: Di merek rokok.

0: akan gusti
1: Julu kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitih wansir panang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun aya nu nyabok.
2: Alahna. Sok dilewihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge paleuwih?

rawas samia panam merbayaksa samia merbayaksa.

0: Asuata majayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhkan ku Rasidrona.
1: Kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal. Yen nagara bakal waluya, masyarakat bakal salamet teka ancam kala. Asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong. Semar Badranaya ngan bika.
2: Kumaha
3: ulah leutik hate sareaya.
4: Ulah percaya ka paranormal teh.
3: Nya eta sareaya geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngabrontak di sawarga, ngarebut ka kawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
4: Politik.
2: Politik kumaha?
3: Politik meureunan geus cape we jadi pamimpin geus seubeul deui. Tuluykeun ku anak api-api kitu.
4: Ya, kulila teuing teh
3: strategi. Strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na.
4: Hese diterka di kana.
3: Leuwih cantik
4: lemes.
3: Ngan ieu mah malahna urang sararea. Sabab aya Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal angko radikal angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang ngakanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakana jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala. Meunang tatanya tinitu di dieu. Di jelema tinu meunang dipercaya. Yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar. Wah sakitu omah cing bisa ngolona eta Endong Semar Badranaya. Urang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana. Asal eta Endong Semar Badranaya kapimana jeung kabawa ku urang ka nagara astina. Ari sabab cenah numutkeun beja tidur.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, ngeten bapak tuh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
3: biasa sok dipijet.
2: Pijetan, enak mah henteu gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
2: Di radio
1: cara ngangeina kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
2: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah iya na, kumaha asam uratna, nusanesna, karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma, sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuhun kana waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Hari ngomong tetap boleh dikit di Labuan.
10: Seni.
11: Karaja we.
10: Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
11: Percaya murid Patang.
10: Iya. Ulah ngaraja.
9: Ya.
10: Tak kitu, hayo. Urang siapkeun tereh nepi urang ieu. Katumaritis. Omat-omat cing bisa ngorongna.
9: Iya.
10: Hayo pada-pada lomba.

0: Sarawak, nalet ngengkeng apa nalet ngajuk-juk kampung tumarite.
1: Yege.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempa Kapiguyon.
1: Ya, kulang.
0: Cong, kadia kitu kakang selenju.
1: Oh, maaf.
0: Ulah kabawakeun ngamaruda kitu urang dumeh di dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang. Sae
0: wae. Kareknya ho meureun cu.
1: Duh, naon teh?
0: Jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres. Kena kwartos.
0: Heuh, ka dieu kitu Kakang Selinya.
1: Sae.
0: Alah, ya. Kasih aku warara asli ngaido.
1: Warara asku mari akan.
0: Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akan eta menak wartos kulan. Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Leres aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Ayo di ruat wae.
0: Aluh dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh,
1: dina luhureun panto eta kulan tulak bala meuni.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tihir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak bala beureum.
0: Maksudna mah tulak bahla teh teu.
1: Eta aya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Nya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Moal katerak urang kakala sasi.
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani, bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing.
1: Bener Kang, ulah pungsa teh.
0: Sok dijieun kasempetan ku nu palalinter. Dimanfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener Kang.
0: Mangka ning ayeuna teh ajas mangfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh. Oh, nya tak kitu Kang.
0: Dunya keuna ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna mah.

0: cuman uwa pake
1: tanggening
0: ju pake gumujeng
1: uwa paingan atuh paingan
0: dah kumaha uwa
1: abong kena hariri lain nukuri haluang lain urang nya ju
0: sumuhun
1: hariri nu maha wening haluang nu maha wenang
0: ta eta uwa
1: urukan teh bil ceu kata-kata cu
0: kumaha kulan
1: ulah waka suka seri muncan panggih jati diri
0: deh sumohon leres wa
1: saperti nu teu sapira teteh basa teh ya
0: sumohon tapi maknana ageung
1: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
0: kumaha teteh gua kulan
1: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
0: eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh
1: jati geus kasilih ku junti
0: ai kurungna kurung titiran ya
1: ai kurung kurung manuk titiran eusina teh incuing
0: incuing ka eta geus teu sumang haji
1: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
0: geus teu balan deui ayeuna mah
1: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
0: leres wa kurupi-rupi ka
1: nyawa jelema geus murah
0: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
1: geus leungit jen diri leutik ringkang gede bugang
0: sumohon
1: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
0: ulah
1: najan begeng ge ulah digotong ya ju
0: eta
1: ha wa mah rek pacuane ka baruda
0: tah kumaha wa
1: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi ka marurang kali nu rek neruskeun
0: dina seni
1: regenerasi
0: tenang
1: pe korehan gerak korehan
0: elmu nasing nepi ka pangih
1: moanya ah moal lebar uampe papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang
0: keur si ujang eta da uam teu sepu
1: ua mah geus sakil ka kolotanana ua mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik
0: sumohon pindah kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ah eta 50 kaluhur mah
1: tina sumanget ayeuna geus ngurangan
0: geus rada nahnai wa
1: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana
0: ha kumaha wa
1: ua ngagupay teh kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
0: ulah dugi kacul dog-dog tinggal igel
1: ulah dugi kacul dog-dog tinggal igel ya cu
0: sumuhun
1: ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun
0: leres kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu
1: ha? Malah lamun di basa Indonesia kan tetengena
0: nah cawerang
1: kadena
0: cawerang ke kuping
1: kode cikaraca ngang batu laun-laun jadi legok apaan tete hese
0: hese
1: putri gelis gagaweran capetang taranjarita amis budi taraseri berehan taramasihan upama init-initan meme urang init geus nepi kebo muli pakandangan nya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka
0: hehe hese
1: cek bahasa Yunani kuno mapasapah Yunani kuno ech nihilo nihil pit
0: nihilo nihil pit
1: back to back si tea tete cu
0: oe tete
1: kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
0: rajiun
1: tuh geni
0: laras
1: nyaujak numawi dina laresan desa ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
0: bisa nanyeur
1: gali pe dina wanda nu anyar de kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirubah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis
0: mutlak hudan
1: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleulang teh lain nu urang nyaujang
0: sumohon eta
1: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mah da puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning
0: nya cuk
1: teh geuning eta urang Prancis kadarieu
0: neangan ilmu
1: urang Australia eta teh neangan ilmu
0: borokan teh
1: heeh jara di duit ngan maranehna mah jara di duit
0: juta-juta
1: nya cuk jang
0: Quran
1: oh tak kitu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan we ka payun tiasa ditepangkeun deui nya ujang
0: leres hayu
1: ai deuleuh itu uluh urang mah jeleng ka aya
0: aya urang mah jeleng ka wa eta tapi urang Sumedang
1: bapak de Barkah aya ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka oluh mudah-mudahan cing jadi bupati
0: amin
1: titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus
0: laras amin
1: aduh ya
0: ulah
1: Bapak Haji Ade Firdaus
0: luhun
1: ucu ujak
0: kulat
1: cing gua
0: naon gua
1: sono ieu ka Pak Haji Sidi
0: kaki umaran sono
1: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
0: laras
1: atuh geuningan itu Pak Haji UU Rukmana
0: aya
1: nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Banu nuhun ucu nuhun ya
0: kula
1: cing wa hayang kaul cu
0: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
0: sumohon
1: sakonya
0: sok ka Jajang Wani
1: mental lagu wa Jajang Wani ka Jajang Wani
0: kumaha Jajang Wani we kenya hayang wa
1: Pak Obar Bapak Bupati Banu nuhun ucu nuhun ya
0: kula
1: cing wa hayang kaul cu
0: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
0: sumohon
1: sakonya
0: sok ka Jajang Wani
1: mental lagu wa Jajang Wani ka Jajang Wani
0: kumaha Jajang Wani we kenya hayang wa

0: Dibalikeun dari mana we?
1: Manehna mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerna kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugut teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Yang nyebut produk gagal
0: tadi yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini
1: kata si doraka jalan
2: bakitnya karena merugikan halayak ramai
1: produk yang sudah kadaluarsa
0: lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa
1: kandung permolin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ka kana obat teteh overdosis. Bapak dewek.
2: Jantung lagi geus
0: jantung sehat. Jantungna geus digenti ku jantung cau.
1: Ka kolot. Sieun sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh. Sarisi
0: teh batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa
1: coba geus kana karepe teh teh ari ngomongna teh
0: hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka
1: Bandranaya
0: Lurah Semar Kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Kenapa ya saya ulah ka bapa urang?
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini. Oh.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, coba ka batur
0: sih. Dina lebah dia bapa dewek mah geus dah tempur digugulah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya.
0: Oh.
1: Batur sok dijarugjug
0: ningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana deryeun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Syukut pining abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang.
1: Jang dagang
0: padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit
1: eta
0: jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis
1: salah kaprahna teh
0: oh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun
1: oh. Bungkus ku lawan bodas.
0: Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh maka minyak seungit ka Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mah jauh.
1: Aya gunung Arjuna. Kuburan Pandawa
0: aya. Aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajaruk juga Gunung Wayang tara rapa itu teh Hayang Payu. Hayang Payu masih ngalus ya wayangnya malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang anu di jaka itu
1: eta teh heueuh Kang sok aya nyarita kitu
0: nah aya ku kabina-bina teuing yeuh dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh
1: beuki
0: lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: bener
0: ulah ngawur pamadegan da lain meunang jelema ari Islam mah lain meunang jelema sateh ngaranna da tiritunna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok nu matak ulah wa kamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran eta kuloha hakotu qotihi wala tamutuna ila wa antum muslimun ulah wa kamararawat saehna can cicing dina kaislaman
1: dina kaislaman aya kataranganna
0: heeh aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa jadi we marah kahiyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu
1: da syukur kana peles
0: belegu ge hantu namun urang mah ngencar der nyabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa beki jara rauh akang
0: hantu teu gableung pamadegan teh teh
1: asa beki jara rauh
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning rupana teh jiga hurang gedena sia gede kuring rupana jiga urang
1: soreng dina diri urang
0: kumatak sileng teh kerepek ngeunteung
1: ngajari ka juri
0: tapa asyik teruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dia balik tu goreng patut tu batur aji ka Mekah meureunan loba urang negro di cece aya leuwi pan gede hate manehna balik kada jadi montok jadi senang ya
2: sembarangan ngomong mesti ditilep lah
0: benar ngomotak Semar mah wah Semar ngaranana ge
1: naon ulah kitu teuing
0: ah oh
1: ulah kitu teuing sakolot teh ah si Doraka
0: nu matak aya nya hayang geura kiamat teh hirup
1: ta ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieuna neraka Doraka ti anak
1: ah oh ai bapa Doraka ti anak mamun anak Doraka ti kolot loba ngomong teh geus ka mana ka
0: naon
1: eubeuh bapa Doraka ti anak mun anak Doraka ti kolot loba
0: aya
1: ah eubeuh
0: aya
1: eubeuh
0: anu kolot Doraka ti anak
1: eubeuh di mana-mana oge dina katerangan ge eubeuh
0: aya oge
1: aya ge anak nu Doraka ti kolot
0: anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana Doraka ti anak
1: lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapa Doraka ti anak
0: loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok geuning eta sia Doraka ti anak aya wayo jempe woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epang na dipiceun ke bareng anak jada
0: naon
1: epang na dipiceun ke kuinungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: ya heueuh epang dipiceun ke
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada epang na dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
1: oh maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarakeun budak geuleuh budak pasien boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak nuwuh bapaan teteh.
0: Naon?
1: Anak nuwuh bapaan.
0: Anak nuwuh bapaan?
1: Oh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewereuna teh teteh gasa-gasa kana pager. Bekeung nuwuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab bungku nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
2: Masakan dosa.
0: Hei, dengar masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nu watak cing salaladar teh nepi ka perbadinya ka hirupna.
1: Bener tapi ka
0: jaman nu watak lamun Semar hayang bahagia hirupna hayang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh mumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rayu tangka darajat
1: ai kaparego jiga nu heueuh
0: sabab gusti mo nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana jeung bapa
1: ari kaparego jiga nu heueuh ngomongna
0: leres leres tuh bapa ge leres jeung bapa. Sedangkan lamun urang dorakati inung di bapa lamun dilemur kairanu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya-panya leres tuh
2: eces mah kana
0: bae eces tah
1: dikadu benar
0: dek teki cukup maha sabab inung disiksa tikir nyiram kene ku anak tului nepika gede salapan bulan dek nangkarak sare engap nyangigir nyeri nangkuban tebisa pisan burusu te ngajuru nepika guyang getih inung disebut nage ngajuru juru namaot dendam ke anak te kalahnya nyapanya leres tu
1: aik kaparego pada benar ngomong
0: nanti teteh. Nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak. Ya,
0: leres.
1: Tuh. Biasa dipamunangkeun. Nah tadi malain kitu
0: ngomong. Kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapa.
2: Hormat.
0: Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Cekat tuurna cing tarik di mana waktu

0: Burma.
1: Kawih bos Burma nya.
0: Oh bos Burma.
1: Aduh. Ampun Kang Gunawan anjing. Panama.
0: Panama rekor.
1: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
0: Sumuh.
1: Alah wilujeng e Pak Haji Dinar. Akang oge ke taun payun Juni teh urang ka Prancis sebulan di ditu.
0: Wah beres kok.
1: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
0: Dua tahun e meureun Akang mah.
1: Duta Indonesia. Cik, ai pingkeun lamun dewek urang coblak kitu teh kodean. Aya aya. Aya tadi pengker aya.
0: Sugan kuring mah.
1: Kodean.
0: Ah sugan kuring.
1: Ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna.
0: Tadi kodean kitu ngarti-ngarti. Piraku teka ciri lagi kireun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha kaosna, Pak?
3: Kaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
3: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha ka raosna, Pak?
3: Ka raosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
5: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes ma. Ah ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah

0: Tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Heeun, macak ulah kitu pinggeun mah inya mah geus kudulur ka dewek. Punya hoetika seuteuh.
7: Kemamun aya teh ulah aya atuh.
6: Atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngelea jeung teh. Kodean.
7: Jika babaturan urang ka si aya.
6: Heeh, jiga babaturan urang ngelelan muning ini. Muning. Juga ne ko awih mekelan ka dewek ah.
7: Iye. Mekelan roti bakar.
6: Alah nuhun ah. Naon? Doana we teh sarerea.
7: Ah, doa Doni eta
6: mah. Alah, ampun cing euy.
7: Kang.
6: Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy duh.
7: Ali Dinar.
6: Kagungan mantu aduh.
7: Pararang asna.
6: Tereh kagungan putu meureun nya geus teh.
7: Sumon.
6: Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, meunang jasa euy. Unang-unangan ke
7: Australia.
6: Iya, profesor tete gitu-gitu oge.
7: Oh. Ai daek mikir mah kitu.
6: Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk caha reungit teu mangpaat.
7: Ah,
6: cenah mah sok demam berdarah nya di lain pihak mah. Ya. Tapi sabar ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Baygon obat nyamuk tuluy naon deh. Autan jeung sajabana. Pe ku pangeran teh eueuh sia beureungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh.
7: Loba deui penganggur.
6: Loba deui penganggur. Nya. Eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah.
7: Tapi heueuh bener mah. Orang sakala rupa ge mangpaat ku
6: daek. Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung leuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
7: Oh, listrik
6: teh. Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
7: Oh, bener Kang.
6: Tapi si sadar pikeun bawah dinya. Kitu. Tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
7: Rebab dapat dikesetkan ku jelema.
6: Alah. Aduh. Kitu teh. Oh,
7: sareng daek mikir, Bo.
6: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Hah?
7: Tina jenuh, tina kesel bisa.
6: Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda di nu anyar rupe ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus para rae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetekon ditentang. murukana murukana koyak aing. Oh, kalah aing ngebolen yang ngedreg ning keliling dunia.
7: Keliling dunia, keliling Eropa.
6: Ya, eta teh hasil kreativitas teteh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tina segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring. Oh,
7: rak piring mah teu kudu keliling Eropa,
6: kagak teu. Sarga
7: bedang kuli besti.
6: Tak kitu euy.
7: Heeh, bener ka.
6: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jeung waya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mah mangpaatna mah. Hikmah na mah moal keresahan mah tak mayar wayang teh gede.
7: Gede.
6: Teu ngahiras.
7: Ngahiras mah boga
6: kaena. Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah dek namahan geura ongkosna kitu.
7: Kitu.
6: Ka dewek Pak Haji Ali.
7: Bener teteh.
6: Lain hayang kapuji di tempat Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh. Nya ah ka urang.
7: Ya ah.
6: Ya ah kana seni.
7: Ya ka seniman.
6: Nuhun Pak Haji ah.
7: Ya. Ya ka seniman.
6: Pak Haji Ali ceria gitu. Ampun aing.
7: Ah, ari basa di mere gubernur mah ulah dicerekan.
6: Alhamdulillah ye euy.
7: Pakak.
6: Urang teh pan aduh. Kubas bisana patepung laung pambrok jonghok ngene pecing ieu sarerea.
7: Leres.
6: Ngari umum pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh.
7: Nyah.
6: Hayu dewe salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Bandung.
7: Oh, di Bandung.
6: Belenya teh ngadongan ka itu ka lah cicak ieu teh jadi ka Ciwastra. Jadi muwi he aing. Heeh.
7: Duh. Pada aya jan. Aya janur. Ulah teruskeun ka jadi
6: hangap. Oh iya tak itu di lemur sorangan ya kadang-kadang linglung.
7: Oh ayo nama dah. Oh. Ayo nama ke spinu ku perumahan.
6: Cara di Inggris di linglung. Cara di Arab ayin.
7: Makan di Arab.
6: Di nasyai teh sopa marwah teh gini.
7: Ya pulak balik teh.
6: Eta mah katilu balikan jo lekat teh itu lulus ngadak-ngadak tuur nyeri kunung nyeri.
7: Nah kan.
6: Aduh. Jobrek teh eta mah diuk.
7: Olah.
6: Liur ongkoh. Ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kajadian kitu teh kudu salat teh dua rakaat salat tobat.
7: Salat tobat.
6: Yeuh ka cai tayamum. Salat teh aing teh. Keur sujud buludag teh katajong kunu lalumpang. Muni muih atuh. Heuh, eta semplek dicak semplak ya aing. Naon dosa aing? Inget teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong wae. Aduh ingat eta.
7: Oh, emoh.
6: Heeh. Oh,
7: si orang teh balik ti ka urang ka keuleunan mulia domba teh. Eta ka domba.
6: Eta mah euy. Oh,
7: tah da Kang Seri.
6: Aya deui da.
7: Kumaha?
6: Keur dahar bereng teh teu moal laleur mun dipinuh. Di Arab. Ingat aing di kandang domba teh sok ngalaleur ku lem.
7: Ku lem.
6: Heeh. Sholatan di dua rakaat ayo ke sholat kalah buki loba lalur ah lain dua rakaat di lalur cinta iya mah aduh ampun
7: ayo ke sholat ayo ke sholat kalah buki
6: ya riwayat aing mah historis ada ampun
7: lain dua kalah buki napu
8: balik di Mekah di Tiara di Dominton
6: deh heeh tak itu oi
7: bener akan
6: cina dek oke hayang hiburan oi ya
7: hayang hiburan oi sok eh? Oi sok atu
6: da hiburan eh hirup mah kudu gitu atu
7: lepas hiburan
6: oi doakan atu penayangan syariah cing bisa ke Markah
7: amin bisa bisa bisa umroh
6: iya atu bisa bisa umroh seling den
7: bisa umroh bisa umroh kita ke Jakarta
6: gitu ya.
7: Hah? Oh, gitu. Sugade ka hareupna.
6: Pan rukun Islam anu kalima teh teh mun kawasa di jalana.
7: Ampun boga.
6: Heeh. Alah. Ampun euy tah. Hayu geus kolot kieu mah roba. Hayu kahayang gede geura.
7: Oh, dak.
6: Hayu awak eueuh, tenaga.
7: Heeh. Tenaga leuleus.
6: Alah, lamun teu nginuman aladina kapsul, lapur.
7: Lapur kan.
6: Jerek nong jeung ning aladina.
7: anu untung
6: ginseng dari Royal Jelly.
7: Royal Jelly.
6: Ah, sia geura pek pecakan.
7: Wah, deuk isuk ah.
6: Heeh, aduh.
7: Isuk pare adek meuli ah.
6: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
7: Ejek menggairah, ejek menggairahkan kepada istri orang.
6: Menggairahkan kepada istri, heeh. Dicampur gara kotak bumi
7: ada
6: pasak bumi,
7: pasak bumi
6: dan bangunan. Alah ampun alah dina kapsul
7: paingan bere gegeh wae
6: hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso
7: pacak darso
6: mah pajalan satapak mah kitu. Ngajog-jog ka hiji lembur teu karasa capena sababayan diteang hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung tubuh nu penting mah jana pi ka tempat anu dijuju deuk ngalongo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul.
7: Suka nu kolot teu baeut.
6: Suka teh moal baeut. Alah ampun. Tah, mapai jalan satapak. Tapak saha? Tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor tapak rasul teh ya ulah gede bohong
7: bener
6: kitu jujur
7: kudu nyunah we nyunah rasul
6: nyunah rasul heeh. Nyontok pan nyontok.
7: Ayang salam lah punya padah. Salam
6: betulah. Alah. Alah. Ampun. Hiburan aja.
7: Ah, sok atuh. Itu gerak badan we itu kayaknya.
6: Aing ngaputing kemari mah seuri mun aya-ayaan.
7: Jeung seuri kenaon ya, Kang?
6: Yang syarikan aki-aki adan di masjid ayah napas terus beak cing atau mun orang ngebudak ngora ya yang mau aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM
7: ini maksa ke mana ya khawatir
6: Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas murjeun
7: napas beak
6: dungtungna we la ilaha illallah la
7: capek
6: ngageuing ngageuingkeun subuh geuning leng dolor muslimin mustofa aeh salah kitu cek manehna keneh pohon
7: muslimat kan agus kolot karena
6: gitu. Aduh kurang berjamaah di nasolah subuh itu kewajiban orang gerdi dunia padahal aja padahal cuman orang aduh diajar nyeni seutik mah
7: make seni nya kan
6: eling eling dulur muslimin muslimat ayo sholat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeun engke di majalaya
7: di akhirat.
6: Aduh ampun wala wargi gitu geura gugah
7: ulah ka jongjona.
6: Geura gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae sholat.
7: Geus kolot paling beurat eta dadah.
6: Para wargi sadayana geura gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Jam dinding. Beureunan barang ngareret kana jam dinding geus eueuh deui aya nu mau. Di teteangan pek teh ku injungna di pau tadi.
7: Di bere rokok bari lagi sabungku. Ya jangan apa kurang kesusaha.
6: Heeh. Komo bulan puasa?
7: Komo bulan puasa.
6: Walawargi. Hayu geus salat asar meureun tunuh tapi aki teh. Kusah kesare.
7: Kerasa
6: ai nyari-nyari geus poek. Padahal poek sia teh hujaneun.
7: Angkep bret.
6: Heuh yo cetrek teh kana mic der teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek setengah lima. Da ieu mah keur latihan. Atuh pukul nu paruasa teh mana locor.
7: Oh. Aduh. Didinya da aki-aki teh mah. Ngumpul ka masjid teh didinya. Trauma.
6: Alah. Komo geuningan eta aya bulan puasa modelnya da aya di imam modelna sanggo teh pangirim.
7: Pangirim.
6: Da teh boga pamajikan da aki-aki teh.
7: Kolak oge pangirim.
6: Kolak pangirim datangga. Hararaneut teh di dahar teh da ngadaguan adan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Song. Ngadaguan sejeng kena ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke desa re. Heeh karunya.
7: Heuh da palu muskolot
6: teh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Alam malah kasyumju. Barekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Hor aing teh buka henteu, sahur henteu. Kusah ka paeh.
7: Bagat ku lapar.
6: Tragis teh endingna teh euy. Aduh ampun aing.
7: Bagat ku lapar.
6: Alah ampun aing.
7: Hah? Oh kitu Kang. Alah. Oh si Aki boga tipe.
6: Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Gage. Syah. Uluh.
7: Hei,
6: Bapak. Sgam. Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu itu.
7: Rek nanahaon
6: Kang. Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah.
7: Alah.
6: Naon ja? Ningali Pak aya tuma.
7: Wah.
6: Tamu kitu.
7: Nya tamu. Ulah dibandingkeun.
6: Tamu ti mana? Ti Astina. Ha? Ti Astina Gusti.
7: Astagfirullahaladzim.
6: Oh, waduh lamun ningaleut amuing.

0: ulah kaget. Iya winang no. Amuing. Ngaturkeun semak aturan rawuh geuning teh menak ti hatina nya. Hang nuhun hay nuhun hay nuhun. Semak aturan rawuh cageus leuwih bagong. Kasar-kasar di Sunda mah bagong padahal di Jawa mah dewek teh bagong. Hay nuhun nuhun nuhun. Cageus leuwih bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari ai? Baru kada embok dewek nyebut cedit, urang bubu cegih. Semah aturan rawuh sepuak nuhun ai nuhun ai nuhun ai. Cagur euy. Sae sae sae aya hibar seuh. Wilujeng sumping, doloy doloy doloy. Wilujeng sumping bulat, dot pot pot pot pot pot pot pot pot pot. Tiap digi, doloy doloy doloy doloy. Hei, ngomong. Tering ayah kini solenang kene tak enong lah.
1: Ah, cicing, cicing, cicing, cicing, tenang, tenang, tenang.
0: Sarang sah, loba man, loba man. Batos tenang kasepuh. Di akhir Prabu Suyudana Raja Astina uluh nuhun nuhun nuhun kumaha kahayaan di Astina dina waktu saeuna mojeuh pot teh hasyukur euy keur kumaha pareena dilebak
2: nah teu galanggung ka dinya
0: hanya tante keur kumaha pare
2: nuju cara ricing di sawah
0: cing balik sia ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh.
2: Duh, kada jeterang pare awewe na ulah.
0: Apaan pare mah digambarkeunna da ge Dewi Sri? Ha?
2: Sri,
0: Sri, apa sia Sri?
2: Apa anu sok diage kana gorengan?
0: Teri eta mah.
2: Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan, pamajikan urang teh boga anak, teh eta teh hukumna anak teri.
0: Anak tere.
3: Anak tere.
2: Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi.
0: Tere beleguk teh mah.
2: Tere mah samara,
0: samara mah sere.
2: Goblok si cepotnya. Tong dilawan anak kemarin lagi. Saruana.
0: Eta ka mana karepa yang ngomong teh si goblok.
3: Eta ku saruana atuh.
0: Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep ka kuas lain jeung menak.
2: Ai menak mah puguh sok hiber.
0: Nu hiber mah manuk, lain menak.
2: Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan. Aduh, kuy ieu manuk duit.
0: Menak. Menak sama sia teh. Ini jauh tuh ini ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak-tak.
0: Di punak beleguk teh mah tuh. Atuh sia teh kawina-wina tenjang tong dilawananya.
2: Punak mah handak kunjira.
0: Punuk teh mah.
2: Aya punung mah dicarekan batur geuning urang teh ini
0: punung. Punung teh beleguk.
2: Punungan mah punung mah aya laguna geuning.
0: Nya.
2: Walungan ti kota Bandung.
0: Si kapunung teh mah.
2: Nah, sia teh.
0: Punung.
2: Nya punung. Punung teh eta teh geuning.
0: Naon?
2: Nya pasok geus pake tiung ku awewe
0: tudung. Tudung dengekeun ku sia.
2: Ai tudung mah di mana urang ngiring ku batur teh. Cilaka dewek diteungeulan euy. Nah mah keur diteungeulan ditudung maling,
0: dituding nya mabelenggung.
2: Ai tuding mah geuning sok dioperasi,
0: suing teh mah. suing mah geuning sabangsa jeung etong soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebengan wae teh soang soak tamato. Ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak soek teh. Eta ku dilayanan wae atuh jateh.
4: Garelo, garelo, anak si Semar mah.
0: Nah, sete.
4: Gelo sieunnya.
0: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo,
4: digali, teu goblok.
0: Tuh, saha kabeh we gelo imah.
3: Eta ku sarwana atuh.
0: Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuy. Ali, belegu. Ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila. Nah, sede.
3: Jauh-jauh ali teh.
0: Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngutus maot Lili teh mah atuh. Ai Lili mah geuning sok dipais lele teh mah.
3: Beuri jalan, beuri jalan rauh atuh.
0: Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngalawan. Lele, lewe. Ai lewe mah dengekeun. Naon? Apa ku sareng ge pika hayang ning palelewe, paleleuwi, bapak.
3: Jauh paleleuwi.
0: Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh teh mah.
4: Sarwana, ieu sarwana gelo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih.
0: Mulisit teh mana jate. Ari jauh atuh.
3: Begini eta mah sijarah rauh.
0: Ai mulisit mah kapang ning maju ti handap. Waduh mani mulisit melesat jang. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu naon? Melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng.
3: Manuk dadali eta.
0: Maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tariuda, manuk dadali mah.
4: Dadali bapak bapak Tari si Dadan.
0: Dali atuh tamah. Nah, cete.

0: Ulah kaget cemar euy.
1: Ulah kaget euy.
0: Geuleuh kuliru was teh. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi. Aya naon ieu teh nun? Kieu ieu mah. Saperkara hayang pangi datang ka ditu euy. Sumuhun sumuhun. Kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngemban timal anu jadi raja. Bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga mani lokateh di Astina geuleuh.

0: ayeuna teh sarieuneun. Sabab kitu numutkeun meja tilu barang dipercaya cenah batara kala téh rakanan jelema jararahan. Nya hasil tatanya ti paranormal. Bakal negara Waluya bakal salalamet sarerea tapi raja Hastina kudu nya kahiji pusaka. Ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh. Wayahna eta endong geus ditukeuran ku rupa-rupa harta kakayaan. Tujuh paturunan moal beang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
2: Mak Icu.
1: Mak Icu linggihan palimana mak?
2: Dawan tengah Pajaten.
1: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
1: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
2: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
1: Ma upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karaosna mah?
2: Lieur muter gitu sareng muntah.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah?
2: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
1: Ma atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna mah?
2: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
1: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mah?
2: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
1: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun hasiatna mah?
2: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, seueur probihan nyamanya.
2: Nuhun alhamdulillah.
1: Mae cu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mae cu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini,
5: ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Wah, enong. Iya, enong. Iya, sir.
11: Hal, eta. Nah, bukan siapa lagi sih yang cendok itu?
10: Ada mungia hiji-hiji.
12: Kita jauhnya di negara Astina, ke dia siapa dinten di Duklan.
11: Seminggu, oi. Marukan nanti. Tidak tanyakan ngakak doang, tidak pulunan ngadudut, tidak datar pun gitu deh. Kehujanan, ketinggian, kepanasan.
12: Semua.
11: Jauh di jujur kalau di tiang teta enong dipakai kemana rek di penta rek di tukeran ku harta kekayaan
12: wajah nomor
11: eta tenaun usina te ah
10: iya mati ayah usina kosong molongkong
11: eta naon atau memakai nuk itu
12: eta sini aisyok ayah numasihan artos nesuk bapak mana
13: aksesoris
12: aksesoris
13: masihan wajib
12: pantat tangga tetap aing galangkung masihan wajib ramina bus iya ayam masihan beas tilu kinta bus kena endong
11: nah abus gitu
12: ada abus wae kena endong semar mah iya
13: kan dibawa ada kena ojek
11: tah dek dibeli eta teh
12: ya jualnya buah
13: jangan rahal
12: buru-buru Pak, ambil yang HP. Iya. Rek SMS-an Pak. Cukup halau na telepon dan begitu nih. Aduh. Nah, dah HP meloba di singkat di nyata geus si patat geus ngagarantung barodas.
11: Tape, teh mah euy tape.
10: Ieu mah HP. Ari HP mah di mana urang melapar geuning eusian jalan HP teteh.
11: Hapa atuh mah?
10: Oh, hapa.
12: Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalau di balong.
11: Apo teh mah Haji Apo?
12: Jadi kana hapa atuh sih teh.
13: Jauh-jauh.
12: Apo nya? Ah, Haji Apo. Ayo apu mempergi nyupah apu teman ayo apu mulai minantu bah umri apun teman hari apun mandi-mandi digebung kurang tu bisa ngelawan apun
11: ampun
12: ayo ampun melau beletik impun coba eueuh deui meureunakeun antep. Hayu impun mah sok dipake ieu gini eupan paringan mujair lukut tamu mun jauh cenah impun kana lukut.
13: Jauh atuh teh impun kana.
12: Ampun euy. Alah. Rame euy tuh.
10: Mangga cenah make jeung kedah ditukeuran sagala nun.
11: Ha dibikan.
10: Ih. Demi katang terman nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga
13: ikhlas
10: soleh ini jisim abdi
11: tersangka jisim abdi tersangka mana teh soleh mah
13: yang tercedit gini kata
11: nah satu teh soleh ngepikin pajar jisim abdi pelite
10: nyeta duka tuh ingat tuh
11: gini soleh kabina-bina syukur mah syukur eh kira-kirana hayang sabaraha dibari duit tekedah
10: nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teing proyogi iuk enong maka jeng kedah amuing bisi pajak ke simpuring komersil cici jang karunya udah teing jang.
12: Nah gini ngaleos mau ditukurkan anda dah ngomong hiji-hiji nak lah pada dibuka pada dibuka punya ada izin
11: lah nama ke izin
12: bisi ngoceak dah dipaku gitu
11: dipaku hor tina naon bahan nasi jaman
12: tina kai albasiah nah gitu alah ngambu
10: bilih ieu mah seuneuh. Bilih janten sudon mangga.
13: Eta diaksaraan.
10: Ieu endong jisim abdi mangga kasangakeun.
12: Eta mah bade digentosan nuhun.
11: Aya naon maneh, Bot?
12: Ieu teh tika pungkur pur lanceuk teh seun ngalamun wae hayang mio.
13: Hayang mio teu pira.
11: Hor.
10: Padahal loba teh cincin dalam lacang mio mah di ditu.
12: Uluh nuhun atuh kulah.
11: Dek nu jabrik, dek nu naon bulu tilu.
12: Mio
11: gede eong kitu leuh.
12: Ya da ucing nya mah.
10: Hayu ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu ah urang ucing ah.
12: Ulin.
10: Oh beureun.
11: Jadi ieu teh dibikeun mah, sumuhun mangga. Sok atuh anger citraida bawa ka jauh
10: bab jaru kaya papadara penas tiker sayang tumampara
11: nggih
10: ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku citraida ngadak ngablesat ka wangawang dulu itu nah amuing
11: nah ya entong naha sete koprok sakina terido mah kurang ajar ka mana karep geus ngomong teh deh ngaheur yan kai
13: rek ngaduna guna
11: deh ngadu ilmu kai
10: tejo loba kurawat geus ngomong saratus kurawa teh apa hiji-hijina
12: anana teh apa kurawa ge moal kana-kana teh nyatu ya kudu beak waktu sapenting jeput nataan kurawa
11: lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia-sia kulawarga kudu dipodaran ha
10: itu ujang nah ieu kajadian eta ku bapa di leureuyan nyao
12: ah meureun teu ridoeun eta mah nya
11: teu ridoeun teh sahana
12: mun eta enongna
11: nu gablegna sia teu ridoeun mah
10: sok dek dibalikeun deui mah
12: itu ujang cilaka dia cu
11: dipaeh aswata macan kadia.
10: Hei, keluar.
11: Ayah.
10: Ulu.
11: Tuman.
13: Oh, kalau kecah idang kek ketika hari-hari.
10: Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong.
13: Jauh kenyahan teh.
10: Di mana bela anak kanu jadi bapak?
13: Mana letak nak kenyahan teh?
10: Ayah cerita kawas nuh, rek bela. Kanu jadi kolot, ayah buktina gini. Ngan barang pentana we, tiba heula.
13: Pandalenget.
10: Mikir lain leuleu.
13: Aduh,
10: ngomong soal agama. Ai sia geus dong bae.

sendiri. Yeah. Weh, modal siapa? Hah?

0: pertengtang dah ningali kaendahan ieu patempatan ngandika
1: kansa
2: pulang aya naon
1: cep eces jentre pertela ngemang boleh
2: dah kumaha ulah nu katinggal
1: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupa nikmat-nikmat pangeran kansa
2: ih kanten urang dia makitu ulah
1: ngajen kalingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih
2: mawa sehat
1: mawa sehat

0: kunaon sampean rag-rag bil ka dia? Nepi ka teh Elina. Dikersakeun kaula melekung ka rumah Agung Ujabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeung dikersakeun can nepi kana waktuna maot.
1: Dikersakeun eh pangitana bisa kudu panjang umur bulan. Ade saha teh aden teh? Saha teh aden teh? Asa asing ilmu lima aden teh sih.
0: Ngaran kaula sumu Jaya Sakti.
1: Jaya Sakti. Jaya Sakti, Jaya, Jaya Sakti. Jaya teh. Jaya teh 27. Jeung 8. Dolae 27 jeung 8 sabiji. 35. Jeung 7. 35 jeung 7 42. 42 nya. Ayo 4 jeung 2 genep. Genep jeung 11. Jeung 11 genep jeung 11 teh 17. Cokot 4. Cokot 4 17 tinggal 13, cokot 10. Cokot 10 tinggal 3, tadi luan itu dewek si lain.
2: Kadinya bagian
1: naon maksudna nya? Euy. Nya teh teu ieu kayak beda lieur atuh. Nuhun atuh kulana. Di mana lingih teh?
0: Kaula. Anu mawi kaula teh ieu teh, ti hormanihor.
1: Ti hormanihor. Hor teh 5. Manihor teh 14. 5 jeung 14 geus ulah sabiji. Angges ah ganeng ah. Oh 5 jeung 14 teh ganeng, ganeng. Alah.
0: Bade kaula teh bade nepangan Bapa Semar. Eh? Bade nepangan Bapa Semar. Uluh.
1: Nadacan ulinga
0: naon?
1: Maot.
0: Aduh.
1: Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh? Cicing, tong pipilir kana urusan politik, cicing. Moal ngarti sering mah.
0: Bapa Semar teh maot.
1: Maot lah.
0: Iraha.
1: Abdi ge teh kantos terang. Duka taun sabaraha? Duka taun Masehi.
2: Jigana mah jaman Belanda.
1: Duka taun Mas Jono.
0: Jadi salira ge teh apa?
1: Henteu kan.
0: Aduh deudeuh teuing eta Semar.
1: Aye Semar mah aya kene.
0: Kumaha ieu teh ngomong teh?
1: Nya ngomong dalam hitut. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapa Semar. Bapa Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah bener-bener teuing. Kudu kitu eunya cerita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya cek nyana lain cek lainna.
2: Tah
1: kitu euy. Wong tua gawe wetan, wong akeh pada kelingan. Ya, dataran nyambung sia teh kaitu mah.
0: Dupi salira teh saha?
1: Abdi teh putranya.
0: Putra
1: Semar.
0: Jadi Semar mah aya kene.
1: Aya.
0: Aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapa Semar.
1: Bapa Semar
0: nya kaula salah nu
2: salah.
1: Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. IQ na tinggi budak ieu. Nya. Geura sok ge budak pariksa ka laboratorium. Oh, udah hamil teh.
2: Hamil, apa jadi tes darah?
0: Saha kakasih teh?
1: Abi. Nah, dah saya ingat karena Abi Michael Jackson si Abi.
2: Penyanyi itu ya, Bang. Penyanyi
0: sama. Air itu
1: kayak dijak. Mana we harap sia teman. Ye. Hayang manehna hayang Michael Jackson. Eka aing dibja. Nya. Urang mana dibja teh bee. Tukang Cianjuran eta.
0: Kalaresan pisan atuh upami leres salira putrana Bapa Semar mah.
1: Danes injungna.
0: Oh nya. Putrana Semar. Nyuhun. Kaula teh bade deudeuhus.
1: Maksudna
0: aya nu bari ditaroskeun ku kaula.
1: Uluh, saya atuh kulain. Maksud maksudna pisan mah bade aya nu ditaroskeun. Nuhun ulah. Numawi anu teh buka kumah nasibna Semar teh kulain.
0: Nah,
1: pada deungeulan. Pada ngepung kulain.
0: Nah.
1: Ah, bangsat pangjeng.
2: Coba kasai ka balon teh.
1: Aya tamu
0: ti
1: Astina sarombongan.
0: Maksudna
1: teu pira nyuhunkeun endong. Ai enong teh dipasih menuju pulesat teh kabawa angin.
0: Naon teh
1: enong teh dipikeut pendak deui. Panjar abdi pedit.
0: Doreng ngayakeun tindakan anarkis ular. Imah dieuneuk-eneuk.
1: Nepi ka runtuh keur mareyon.
0: Eta mah sigit, leuleubar mah sigit, karek meunang yeun abdi. Can dikentengan-kentengan acan.
1: Kantun pasang mata. Bata ke karek tim siki.
2: Kita ke panibu.
0: Ayo nate.
1: Dikepung wakul buaya mangap.
0: Maksa minta naon?
1: Minta enong.
0: Ayo enong nate wah. Ngacang.
1: Buka kemana Fajar? Geni hurian ku abdi.
0: Atuh kunaon diantep ku ngabapa disiksa gitu. Apa dialungkeun? Rang-rang di dieu.
1: Tain teh bari kajodoh ieu abdi teh.
0: Yuk jeung kaula tuman manusia nu modal kitu.
1: Alah, nuhun atuh Aden.
0: Di mana eunah? Bari di jungla nanti heula.
1: Kapali dinya dibja sakedap. Aing bade ngaliwat. Nah, atuh ka dieu geus lega. Oh, heeh. Simkuring atuh tinggal.
0: Persisnya Mickey Mouse. Ayo pada.

0: Yannick.
1: Sorcière Yannick, et moi. Hein?
0: Non, non, frère, n'est pas gifle, la donateur. Aïe,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
3: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampai ante aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya, sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
7: Iya.
6: Ya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya ya,
7: iya,
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6880. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
1: Di podara siap siap.
0: Cepat!
9: Dah.
0: Bawa bapak mana dah?
9: Dah.
0: Nah.
9: Waduh, bapak dewek kali urang ruang euy.
10: Makaon.
9: Wah, bisa keburu bau.
10: Ya bawa ka sakit ai sama.
9: Iya,
0: tong di ruang eungap cicing bisa keburu bau. Naon dah?
10: Coba sia tong sakala.
0: Hudang sampean.
1: Ayo naon ya ini?
10: Cik, asuhan sama sampur ke kita.
1: Ayo, wih. Goblok kebawahan temeru. Kebawahan temeru. Ayo, yang hidup pula.
0: Ewa.
1: Satria.
0: Pula.
1: Naon nenggelan jelemanu tetua terdosa sampean. Tidak
10: dosa.
1: Kabina-bina teuing sia.
0: Munuh dola. Tomang deh, tomang, munuh.
1: Kabina-bina teuing sia.
0: Bapak aing disiksa amun kana kana sasara. Tomang sadaya urang.
10: Tak, si sabar teu bae bisa ade.
9: Geuleuh leuh aing mah kana. Rewet,
10: rewet tiuk teh atuh.
1: Saha sampean Senadria?
0: Ngaran kaula?
1: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanana pipilun kana urusan kaula?
0: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
1: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tuleungit?
0: Lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik.
1: Sahaja.
0: Ya, kaulah salah seorang simpatisan Semar. Simpatisan, teteh. Mundi jono Bapak Haji Sidik, teteh. Atau di buah dua Bapak Haji Ingkus, teteh.
1: Apa kon wani barang ngaku?
0: Orang wani dini ngapa kulanang koi lana?
1: Haji mula titikah dia.
0: Pada pada.
1: Maju.
0: Dor. Siap. Are you ready? Are you ready?
1: Yeah.

0: dicapokkan pesaing di meja mana budak teh.
1: Etan budak sadiran bieu.
0: Heuh.
1: Tongwa ka eta deweke heula.
2: Sapela anak
0: lain kelas.
2: Lain level.
0: Cucungik maneh geut jeung ai.
1: Nah, ai wani mah.
0: Ya, dina meunangna aing era. Dina elehna wirang.
2: Boga bandera.
0: Sok cenah ka dieu teh budak. Si hareupan kitu aing
1: jeung dewe.
0: Oi, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktuna keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Lain si lain geus percaya.
0: Ya,
1: di mana?
0: Duh. Juara.
2: Deket pindar.
0: Deket pindar.
2: Neraka jahanam
1: geus. Ah teu cak teh sareng Pak Haji Sidik.
0: Sok kaya jauh lamun si leing bener laki-laki dan jangan tersebut budi itu kerasa semua kerasanya wai sakai
1: syuruh
0: wai
1: ngat tenggelan dan berkawal lu mati gitu
0: acar urang tenggelan aing mereh-reh gitu ayana di tengah ke 100 tahun itu
1: ngawat
0: ayah kejadian naon cing dunia yuk
1: yuk gitu ngat nyamuk aing dia buka tembakan si jidan
0: itu gue.
1: Salah tembak viral. Hah. Bangun.
0: Goblok sudah mau malas ya teh.
1: Karawas liurnya. Tenggelan merepek ke dewek teh dibayar ku hiji ge bi punah.
0: Acan urang. Punah naon punah. Ya, sana jangan mana pintura kata ngerti syarat kata dah puji lah bapak. Aing mah gajah sekarang dah dengar. Untuk ada dah masuk long. Ya. Awal turunan tadi tu dah aing baru kita masuk. Sok. Wahid ya. Awal turunan aing ya. Ayang ya. Kunci jahit ya. Awal turunan aing baru kita masuk ya.
1: Waduh itu woi. Wah siap.
0: Tah, sieun. Sieun tah si goblok. Maruk kana kumaha bari si maing. Si jepot kabur euy. Maruk kana aingna jalma jagung gede atuh.
2: Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya. Di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy.
1: Coba teh.
0: Di mana teh jelema teh? Mamah Suhaya kitu. Gua dulur mangading.
2: Cing, na si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masa kedeng deui ge euy modar.
1: Coba teh euy.
2: Mun panan poe mah si lain teh tereh surup. Lati hayang jadi jelma bener.
0: Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari mulain. Di mana teteh?
2: Lain teh wanian kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Dah benget mah kasih lain teh merahmai tukangan mah merupan. Emang nu teh wanian tapi ka urang tu maritis. Emang nu dihiding. Lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deuh.
0: Aduh, ada petir di siang hari. Aduh, si cepot kain neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu, mana kana mati, mana kain. Aing teh raja siluman.
1: aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, siapa?
2: Siapa raja Namrud? Aing raja singa, singa ada sok. Aing tukang telu kurang dia.
1: Dua kali aing lengah kada ulu ayo. Dua kali lihat awak ni, ay. Nah, dah lewat. Ayah nunggu nunggu. Wah. Eta bungut tapi kasarupa kita juga ini. Anu nengel kana hulu aing teh sia.
2: Aing? Aing jelemana? Moal dipungkir dewe. Sia teh sarupa jeung aing. Sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deuleuh ku polisi.
1: Kekeke naon maksudna nengel kana hulu aing?
2: Aing si aing datang ka dieu, ka lembur tumaritis.
1: Dengan cai endong aing mah teu didikeun. Goblok.
2: Maksudnya
1: kata Nabi Nabi nanti saya dengan jago hidup tu siapa?
2: Sok.
1: Nampak kena ini siapa? Sok. Sok. Sok. Sok. Sok. Sok. Goblok siapa lu ayu di muka dah? Goblok kemana? Mau belo ayu dulu.
2: Naon maksudnya yang enok
1: teh? Ya, Batara Kala teh ngancam jelma.
2: Terus?
1: Dek di hakanan ku si Batara Kala kakara jele, si Batara Kesieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar
2: cek saha
1: mau ke jeung jeung ya
2: make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir rasio teh jelema geus kolot. Kali ngarobah laku lampah sia tirasa karena bener kongsien kukala kala teh apa kala kuan sirain goreng matang jadi madawa setan
1: kasih goblok kamu kan uluti kain teh sia kumina-mina teh ya rege kusia rege kusia lamun sirain hayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju. Kungfu benyang. Lain seuri ka mana?
2: Nganggap enteng ka urang nih.
1: Oh, lain nganggap enteng.
2: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu dieu nu dianggap enteng mah leuwih mulih istilahna. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani geus sia.
1: Bener.
2: Bener.
1: Buktikeun, buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun. Buktikeun aing hayang deuleu, buktikeun, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleu, ieu pajigrak kitu awak lamun tukang nyatu teuing.
2: Langsung
1: ing neuleuh euy
2: enta tepat tilu langsung moal langsung tepat.

ayah silat punya entot-entotan gitu. Aduh, lain silat sama goblok meratikan hap-hap. Nah, silat medelekan, silat medelekan. Delekan, silat medelekan. Contoh ya.

0: kamu syahid gitu loh. Jeung siapa? Balik ka teu siapa cigrang. Kamira-mira teuing jarot pipiluhur kana urusan aing. Jadi we aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Kamira-mira teuing.
1: Karek fir.
0: Sok sialah. Hayang nyao cebah. Cebah, tuluykeun euy. Bieu mah kaganggu kunu gelo. Sanajan mana nepi ka perbawana oge tetep deuleuh. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka wae deuleuh.
1: Moal bener aya.
0: Alah alah alah alah. Orang goblok sia.
1: Goblok.
0: Goblok.
1: Goblok jeung aing mah. Moal aman dunya teh. Sapanjang sia ku melenang di dunya moal aman aduh euy ese euy. Aduh. Sok. Aduh aduh.
0: Bolo tulung yang dikerebok.
1: Ay ay ay ay. Nah, nah ini pikap dia kajian.
2: Ayah.
0: Kabina binate. Tepayus munguh diwiku telayak ayah di panita tegining ayah di resi kalakuan tebedati uang-uang. Den,
3: ngau?
0: Aden nu sisa urang anak abdi nu neungeulan.
3: Sok.
0: Kabina-bina teuing sia teh.
1: Aya.
0: Marokana aing geus sieun. Tuman sia.
3: Aduh. Nu puas nongkeun deui dah.
4: Puas Kang, moal aing.
3: Nuhun, Den, mun teu aya aden mangeunan lu moal aman. Den.
0: Rumah apa?
3: Seneng duren.
0: Oh, sok.
3: Mes ya ratu. Da abdi geubeugi.
0: Sugan terek mere nawaran teh.
3: Ih, hayang mulus yeubeuh we tu.
0: Udah.
1: Ampun satria aja.
0: Cepot,
3: lah sok papatahan.
0: Papatahan.
4: Papatahan kan jalan di benar suka deh bisa sekali-kali mah.
0: Naon cepot?
1: Ya promo. Oh, ayo.
4: Ya promo di pinggir-pinggir di setan terbalik.
0: Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? Da silain dunungananna. Kumaha cepot? Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah.
4: Jang sapribadieun
0: eta. Sapribadieun si lain we atuh. Kumaha cepot aya. Bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Da urang nyokot ceuk falsafah. Bisa na nagara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Semarah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja, bersih kana rosong. Hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih. Pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih. Kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa. Ieu mah da pararinu hate teh ku hayang humbung. Sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh ayeuna cekalah kitu padahal ti baheula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus teukeur. Ai kalah teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi moal di kumaha deui jebot moal anjing kuring malah pedendam jiwana lain pembunuh masih dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok geujug.
1: Ha mau adik kok kumaha?
0: Moal teu sangka mana teh soleh. Teu sangka geuning bapa maneh teh soleh. Entong adean ku kuda beureum aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor. Cik kitu. Arek mah muli. Maju jalan gerak.
4: Wah, kilo.
0: Jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun. Dibarengan ku kasolehan. Hayu kitu mah nya geus disebut panita dari peureupan ti tukangeun atuh. Diomongkeun baturna kalakuan teh.
1: Cepot.
0: Saha? Ulah kaget ieu kulah ti sawarga. Bapak.
1: Ya.
0: Aya papayung ti sawarga aya batar guru.
1: Mana ya?

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jan hampang jantan kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namé teh kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya.
7: Mudah-mudahan bermanfaat
5: dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
7: Amin, amin.
5: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat ngariwuh rindunya ieu sumaturan rawuh lah, sumaturan rawuh nuhunjang. Aya bejana cenah karajaan dipasrahkeun ka Tuang Putra Batara Kala nepi ka geuneung kaayaan marcap

0: Kang Badranaya.
1: Iya nun, hari ini budak di mana? Ih, tamu. Sa ngaran kaulah teh Jaya Sakti. Jaya Sakti leres melaan iwe di kampung Tumaritis aya serangan sih.
0: Murid abdi itu ngeningakin lah. Nga murid kenaon maneh pot. Nga murid gen murak. Cara nangalah belut sanes. Naon cara nangalahan urek tina bujur. Angus kau nak karap wen.
1: Lain kaulah masrahkan kerajaan tapi kaulah terek dihakan. Jadi kaulah teh leungit tina paningali sikala. Sikala kang. Dek menta izin ngakanan di jelema. Jadi kaulah teh teu bisa kumaha maklum si eta. Moal aya nu mampu ngalawan tong boro ayeuna geus dewasa baheula we. Keur dina cacahi keneh diansurkeun teh lain ansur kalah ngagulung sagede baligo. Tuluy ngagedean. Rumasa anak kaulah eta nu saurang mah teu indungan.
0: Uluh. Lajeng?
1: Lajeng? Tayeuna teh menta idin deui ngakanan jelema. Kamuh deui ka hayangna nu baheula teh. Takuhal sakitu kaula lunta ti sawarga terek nepungan sampean aya anu moal aya nu bakal bisa. Ngumpulan ieu kajadian kajabat ti salira kang tulungan kaula.
2: Tiwu kacongok-congok na ku amis puhu na parantos gamos.
0: Hah, ngelilir batu rima kolote. Dipenta tulung ku batu dijawab ku tiwu. Datu nyambung gitu.
2: Hati na teh bujang hingat dunungan gening abdinya jelemak dia geus teu bisa gitu.
0: Wah, tu kecukupan abe ngerti. Abe tere ongkong.
1: Percaya kaulah. Nyuhunkeun kamandang kedah kumaha lain nganung harti kaula rek cicing menta tulung ka Kakang Semar. Kumaha ieu gawe barengna Kang? Nyangakeun.
2: Ieu teh sabenerna mah urang teh geus cuah kana budaya.
1: Budaya kumaha?
2: Eta baheula rengsehna si Batara Kala teh kunaon?
1: Waya naruatan
2: naruat
1: nyata
2: geus dileungitkeun budaya eta padahal balik deui ka semula geura sok balik deui kana budayana sewang-sewang
0: heueuh ye euy
2: cara entah ngan cara beda
1: carana
2: eta ngaruat teh asal tina kecap naon
1: nya tina kuat
2: tah jadi ngaruat
1: nya nguatkeun
2: nguatkeun tah cara nguatkeun dina jaman kiwari kulantaran itu gunung geus gunul pasir geus bulistir tah ngaruat teh matak naon lamun barudak sakola teh abringkeun ku guruna menta ka pamarentah bibitna tatangkalan tutuwuhan jeung sajabana
3: kitu carana ngaruat teh.
1: Yeah, oh.
2: Bisa nak kuat teh kuaya nak gawe bareng ulah pagirang-girang tampian
0: maksudna kolot baheula ge kitu teh masalah nu narima na dar jadi mitos nya jamana atuh da meureun.
1: Aduh iya ya kang
2: gitu. Apa urang teh dituntut hirup teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
0: Adaptasi jeung apresiasi.
1: Leres.
2: Da ayeuna mah ngarukul jadi slogan kamuflase, da ngarukul jadi di seremonial siasa siasa teh lamun gak dina gawe mah dina amal dina karya nu nyata jadi kuat segala rupa teh.

0: kumat baheula ye euy.
1: Naon? Lalemes Kang.
0: Tapi kalalemes kitu. Paingan bapa sok kada ngewe aya dikir. Ya latifah ge. Hah? Teuing anu dagang kangkung ge teh. Mang Latif atuh teman. Lemes, maha lemes. Ya holik, ya holik. Sok itu gitu, ih bapak mah, ya latipa, ya latipa, ya holil. Lain holil, holik.
1: Holik.
0: Hari holik mah di mana sih lengah harinan holik tam dirinya
1: halik
0: halik sama atau hari halik mah lik siun hayu tutur kentang lo bahar di mana kurang kasawar gaman iloka dina wujud kaula ayah bapa maneh dina wujud kaula ayah mang maneh hayo
1: sampai
0: tu kesangka bapa bisa ngahiji dola Gupi aden teh anu salarasna teh saha? Engke ge bakanya. Oh, hayo urang sami nu mampah ka sawarga mareloka. Tutur.

0: warga. Dek milu kasih warga.
1: Apa wang? Oleh-oleh
0: ini sa warga teh deukeut Bancoy. Nya geuning aya papa nama toko Panama.
1: Oh, eta teh Panama teh.

0: dumb question.
1: No, no, no.

0: Ella que siente.
1: Pang bunga-bunga na dewe teh lamun manusia nya tatabuhan kieu. Tatabuhan tereh narima amplop. Aduh.
0: Lan lagu bentrong
2: petit lan layangan.
3: Satria kula
2: sapa harane?
3: Ngaran kaula Trijaya Sakti.
2: Aye ta
1: abdi gorengan teri.
2: Hey, mun teu nyari sia.
1: Pantai saya mana gula kain?
0: Kain gawa mana kang? Nyari.
2: Maksud yang tujuan?
3: Maksud tujuan kaulah gerak turun tina kerajaan.
1: Ya. Kudu dipilih ku rakyat.
0: Belanjang jigek, gue.
1: Belanjang jigek, cete. Kudu aja pemilihan umum.
2: Ia masih tim kerajaan.
1: Sanajan raja adalah tetap lembaga nupang luhur nama rakyat. Sanajan raja nasi lain ngamun awur rakyat rek mimpin cucungu. Aje nulut tiket. Oi. Lain zaman kolonial itu. Mikir siete.
2: Dihakan siak waing.
1: Iya waing dihulakun.
0: Wani akan.
1: Dicacak siak. Kecau wani anjulung mua.
0: Wah. Penek-penek tapi wani.
1: Saya bisa bilang petek ilu. Ya geletik kayak loba mah dulu. Eleh siate. Dah eleh nasi siate kudu letik. Sok asia. Hai kaburayan sok tulang setum.
2: Coba itu setum tulangan. Abong nugelo.
3: Kaulah Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala.
2: Kurang ajar.
1: Dorakati kolot, siya tekala.
2: Non?
1: Siya dorakati kolot.
2: Wah, siya. Lamun kitu carana, haling tong. Maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar. Belakin ku siya, akan. Ngenah tigera peksa wajung bawang Bombay.
1: Oh, siya disangka cikur ku ing.
2: Non?
1: Oh, siya cikur.
2: Tenyamung, goblok. Cikur madele perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran. Syukur, reguk.
0: Rebok buta tu akang nu
2: bawa. Aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur.
1: Cu, tama cu, cukur.
2: Cukur mah kueh nu buleun.
1: Cucur. Nah, sia teh.
2: Cucur madele di tukang si aya liangan.
1: Bujur tama.
0: Bujur.
3: Coba gerak keluar Batara Kala.
2: Ayo, ayangnya.
3: Tapi syaratna ulah ngalibatkeun sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula.
2: Bener. Tega larah.
3: Tega
2: pati.
3: Dor, ditunggu di luar.
2: Yah, siapa? Gede ai.
0: Jantan. Anak buah anak
2: tilam. Urang patutunggalan sajeung ai.
1: Yo.
2: Bina-bina teuing sateh. Ulah hayang karaja ekek. Cucurut handapeun batu. Ulah hayang kana pegek. Cemerut sateh gede nyatu.
1: Yo.
2: Urang silih hina jeung aing. Hina kumaha? Lamun ambek eleh. Naon? Lamun ambek eleh. Sok siah. Hayang nyaho. Dek saha heula dek dewek heula ka silih atawa silih heula ka dewek? Dewek heula ka silih jadi perangna perang mental.
1: Dor.
2: Saha nu gede ambek di antara urang duaan? Aing heula.
1: Sok.
2: Siat yang goreng patut pege ketos nyaho siat ketos ngucur celi bau siat yang bangsat garong culametan leheng lamun bogoh kabudak orang pada siat yang ini bogoh teh Eukeun mah hapur si tongkoh. Roromeuhun. Purujus. Aye kabeuki nu umum mah batur mah sangu deuri mah timuning.
0: Allah beri bebeakan.
2: Naon timuning dicoyak ku simut? Naon ngeunahna?
0: Teu teka panci.
2: Kata mah sia teh bau sungut.
0: Naon teka panci?
2: Sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke. Kuat euy. Kuat euy. Geus, geus. Naon teteh? Nutupan jeuling teh kadenge jeuling cari teh. Paingan anjing. Paingan anjing.
0: Paingan teu ambek atuh.
2: Paingan teu ambek na jeulina dicocokan. Si goblok. Dangguan. Deuh rek nutupan jeuli.
0: Bener ngarulik dang ieu.
2: Sok manehkeun ka aing ngahina. Si gelo. Naon? Si gelo. Naon teh? Ajeun. Ajeun. Lambok kok sia, eleh. Eleh. Ngabekok sia teh. Goblok.
4: Eleh amek, eleh.

0: aing mah eta teh budak ti mana wawanianan da wala. Eta teh murid abdi teteh kulan urang riung Bandung budak teh. Eta teh cumuh.
1: Aduh, bener teteh
0: wanianan. Hayu usahana teh teteh sok membersihkeun cai. Sok dewa cara ngajajar nonton.

Sugante kahayang maneh gening maneh teh aya nu nyupiran di jero. Aduh. Maneh teh gening aya nu nyupiran kalu. Sadaya-daya saha salira. Hampura kala. Ieu sanghyang otipati kaluar tina wujud ieu.

0: Bekasi, Balai Apis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeletutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Namanya seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pali mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kaduanya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak? Saya di dinten.
1: Upami abi pribados mah nya

0: ngomsum Cina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak
0: di radio.
1: Bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertas Bapak.
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertas abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos ras ieu gitu mangalah ngomsum si ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya kelebihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Muntah. Kapain-painnya teh ya, inu lalinu teh araya, puyengna udah menurun gitulah. Tainya teh, teh ayah sadayana, kamari-kamari mah kene gitu. Asumai nih.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah, ini teh ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu, teh ayah ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua?
1: Ya, mohon. Kedua ini.
0: Mohon, bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana lingkita?
2: Di Cihideng.
1: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabar wihan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh.
1: Mohon.
2: Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras dari
1: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Gitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
2: Di 2012.
1: 2012 ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Ya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon. Laras aya kesandet teh kang ngomit ran kang undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian pangitenya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaos na nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
1: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nah, terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rante di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinen sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
0: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya. Payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingannya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeri dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: teueul gitu. Ngabata masuk dicicakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami dipayun aya lieur wae enak. Kenten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah
0: gitu. Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: Pak, ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68 mungkin.
4: Oh, 68. 68
5: iya,
4: usianya ya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya? Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik itu kak medis kak klinik kak mesti kak Kuningan di perios gitu tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perubahan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Minum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saboto, sarang ayeuna nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tok kan sok ngawitkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes mah aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT1 RW2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge tes mah aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser tes mah aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang laos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 meh sabotol. 6 meh setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teningal kumapa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
5: sabaran terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kemarin teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Mohon.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada itu asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewodoh gitu kita. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus bapak ayana tos sabraha lami pak ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus abli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alfa propolis alhamdulillah
0: ibadah dia lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teriat pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
0: Mohonnya. Ini tiba tahun pertama saya perubahan, Pak Oming ya.
1: Perubahan, ha.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga, Pak.
1: Nah, hari abli mah cocok sih. Iya, Kak propolis cocok. Hari abli mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu baden. Kos abli baden Kak propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma sholli ala sayyidina

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nafsuku yang tidak melihat ke.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Dalam mendidik jiwaku.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat pagi. Di kebersamaan pagi hari ini kembali Allah memberikan sebuah kesempatan serta karunia-Nya, sahabat MK, untuk kita memulai kembali perjalanan hidup kita, aktivitas kita, dan juga segala amanah-amanah yang hadir di kebersamaan kali ini, sahabat MK.
1: Karena takutkan siksa.
0: Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak di tengah rutinitas yang terus berjalan, yang terus kita lakukan, sahabat MK, terkadang kita begitu terbiasa dengan apa yang ada di sekitar kita, sampai pada akhirnya hal-hal yang sebenarnya berharga, sahabat MK, justru terasa biasa. Tentunya seperti kita bangun, beraktivitas, bertemu dengan orang-orang terdekat, lalu juga menjalani hari seperti biasanya yang akan kita jalani di hari ini. Padahal kalau kita renungkan ya, sahabat MK, dan melihat lebih dalam, semua itu adalah nikmat yang Allah titipkan, Allah hadirkan kepada diri kita. Dari sanalah tentunya rasa syukur bisa bertumbuh ketika kita mulai menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan ini tidak selalu kita minta, tetapi Allah hadirkan sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Mari kita tentunya menghadirkan syukur kita kepada Allah, dan juga kita manfaatkan, sahabat MK, kita maksimalkan segala karunia, segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita yang Allah berikan, dengan tentunya menebar kebermanfaatan, melakukan hal-hal terbaik, sahabat MK, dan juga mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, sahabat MK. Salah satunya kita dapat gunakan mengawali pagi hari ini dengan kembali menambah hazanah keilmuan kita, sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir, kembali mengudara di hari ini, hari Selasa, sahabat MK, di tanggal 18 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat Cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk nantinya kita bersama, sahabat MK, menyimak sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK.
1: Waktu.
0: Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Dapat Anda kirimkan, sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, menyapa di kebersamaan pagi hari ini, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, sahabat MK, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat disampaikan di kebersamaan pagi hari ini baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811 224 1027. Tentunya sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, selain Anda dapat menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, kami informasikan juga bahwa sajian program MK pagi ini dapat juga dapat Anda simak, sahabat MK, melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube MKFM yang dapat Anda ketik dan juga cari MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di radio MKFM Bandung, di Instagram di @MKFMBandung, dan di live TikTok kami, sahabat MK, juga dapat Anda cari juga ketikan MKFM Bandung juga tentunya. Selain itu juga sahabat MK dapat Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM yang nantinya juga dapat Anda simak langsung juga, sahabat MK, yang dapat Anda unduh melalui App Store yang tentunya dapat Anda ketikkan langsung MK FM dan dapat nanti langsung Anda unduh melalui App Store tersebut tentunya. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda langsung simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Mengganti. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Alangkah susahnya mendidik. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Wahai Tuhan. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kau dapat bersihkan diri dari.
0: Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Putus asa tiada lagi semangat.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Dan mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Selamat menyimak. Dan

senyamannya. Ini terhalang nih sebagian ini, yang belakangnya nggak bisa lihat. Duduklah. Sekarang tidak harus berbaris pada waktu belajar seperti ini ya. Maju sayang. Ini tidak bisa lihat, tidak bisa lihat wajahnya. Selang-seling aja deh. Tidak perlu duduknya baris ya. Silakan diatur. Tidak perlu duduknya baris. Yang paling penting AA bisa kontak mata dengan santri semua. Selang-seling yang nyaman. AA ingin bisa lihat wajah-wajah yang ada. Tidak perlu berbaris duduknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: ilmu yang membuat hati kami yakin kepadamu ya Allah, ilmu yang mengantarkan akhlak kami akhlak yang mulia, ilmu yang membuat hidup kami istiqomah, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Amin ya Allah. Jadikan anak-anak ini anak yang soleh. Cerdaskan akal pikirannya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Berikan masa depan penuh berkah ya Allah. Lindungi anak-anak ini dari kehinaan, dari kedurhakaan, dari kejahatan makhluk, dari apapun yang haram. Amin ya Rabbal Alamin. Beruntung yang barusan doanya sungguh-sungguh sehingga doa bisa mengubah takdir. Baik, AA ingin menyegarkan dulu suasana. Tiada prestasi. Bukan tanpa disiplin. Itu yang lalu. Sekarang ada yang lebih bagus. Tiada prestasi tanpa akhlakul karimah. Jadi kalau ditanya tiada prestasi siapapun pasti gagal, pasti hancur tanpa akhlakul karimah. Ingat baik-baik. Sekali lagi ya anaknya, tiada prestasi tanpa bagus. Sekarang pertanyaan kedua, tiada kebahagiaan? Jawabannya sama. Tiada bahagia. Jadi orang-orang yang akhlaknya kurang baik pasti kurang bahagia. Akhlaknya yang tidak baik pasti tidak bahagia. Mengapa? Karena Allah tidak memberikan bahagia kepada amal salah, hanya kepada iman dan amal soleh. Ingatkan, hayatan thayyibah itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. Ulangi, tiada prestasi tanpa akhlakul karimah. Tidak mungkin. Semua pangkat karir pasti jatuh kalau akhlaknya buruk. Kita lihat tuh yang ditangkap S1, S2, S3, profesor, jenderal, menteri, gubernur, semuanya hancur karena akhlak. Betul? Jadi kalau mau berprestasi, apa yang paling penting? Akhlakul karimah. Pertanyaan kedua, tiada bahagia. Jadi orang yang bicara jelek, orang yang kasar, orang yang pemarah, orang yang pendendam, pembenci, hilang bahagianya. Sudah capek saja hidupnya tuh, menderita, tidak tenang, galau. Yang ketiga, tiada kemuliaan. Benar. Jadi orang hanya bisa mulia dengan akhlakul karimah. Pegang baik-baik. Siapakah santri yang paling disukai Allah? Gampang. Santri yang paling baik akhlaknya. Nah sekarang, tiada akhlakul karimah tanpa, ayo, tanpa apa? Tanpa takwa. Jadi gak bisa orang berakhlakul karimah kecuali orang bertakwa. Ulangi, tiada akhlakul karimah. Yang mantap dong, tiada akhlakul tanpa takwa. Mantap. Ulangi, tiada akhlakul karimah. Jadi hanya orang yang bertakwa. Kok itu ada orang yang tidak beragama Islam baik sama kucing, baik sama anjing, baik sama pepohonan, itu baik bukan mulia. Kalau kepada manusia baik, bagus. Kepada alam baik, bagus. Tapi kalau kepada Tuhannya, penciptanya tidak mau mengakui, tidak mau sujud, maka tidak disebut akhlakul karimah. Paham? Makanya orang yang berakhlakul karimah harus karena takwa. Tiada takwa tanpa tanpa akhlakul karimah. Bulak-balik dong. Tiada akhlakul karimah tanpa takwa. Tiada takwa tanpa iman dan ulangi, tanpa apa? Jadi mungkinkah orang bertakwa yang kurang iman, yang tidak beriman? Mungkinkah disebut orang bertakwa orang yang tidak iman? Tidak. Mungkinkah disebut orang bertakwa orang yang tidak beramal soleh? Tidak. Tiada prestasi. Ayo semuanya bicara. Tiada akhlakul karimah. Tiada takwa. Nah, sekarang ada lagi nih, satu lagi harus dihafalkan ya. Tiada iman dan amal soleh tanpa apa? Ayo, siapa yang tahu? Tanpa ilmu dan mujahadah. Ah, ya. Siap? Tiada prestasi. Pokoknya siapa yang tidak serius memperbaiki akhlak, udah nggak ada, nggak ada yang bisa sukses. Tidak bisa. Mungkin ada akademiknya, nilainya bagus, tapi bukan sukses. Kenapa sih? Akhlak, karena Nabi itu diutus oleh Allah ke bumi. Bagaimana dalilnya? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi berjuang pagi, siang, malam, tidak kenal lelah, bersimbah keringat, bersimbah air mata dalam doa, bersimbah darah bahkan dalam pertempuran. Goalnya manusia memiliki akhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah hidupnya bahagia, mulia. Meninggalnya husnul khotimah. Orang yang berakhlakul karimah di alam barzah kuburnya lapang, enak, nyaman. Ada jendela yang bisa merasakan surga walau belum masuk. Aromanya, keindahannya, pokoknya di alam barzah enak. Dan ketika di yaumal akhir, orang yang paling dekat dengan Rasul ketika dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi nanti kan dibangkitkan, nah ada yang dekat dengan Rasulullah, itu yang paling mulia akhlaknya. Lalu dihisab, ketika ditimbang, tahu timbangan terberat, timbangan apa? Saum, sholat, ngaji, itu berat. Tapi yang terberat adalah timbangan akhlak. Jadi ada yang ibadahnya pas saja, tidak jelek ya, tapi akhlaknya bagus. Disebutnya orang yang akhlaknya bagus itu digolongkan ahli tahajud dan ahli saum. Walaupun mungkin tahajudnya masih belum hebat, tapi derajatnya sama, terangkat oleh akhlak. Lalu kalau masuk surga bagaimana? Dengar ini, Rasulullah bersabda, aku jamin rumah di pinggiran surga. Surga tapi pinggir juga surga ya, bukan pinggir sungai, pinggir surga. Bagi yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Jadi enggak, saya enggak mau berdebat. Emang tidak boleh debat sama sekali? Boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat, tapi dengan cara yang sopan, baik, tidak emosional, bukan ingin menang-menangan, tapi ingin mendapat kebenaran. Tapi kalau sudah emosional, dah tinggalkan debat. Walau kita benar, loh, nanti gimana dong? Nanti kalau sudah tenang, baru kita bicara baik-baik. Kalau lagi panas, diam. Itu surga loh, di pinggirnya. Tapi aku jamin rumah di tengah surga. Mau?
1: Mau.
0: Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Artinya bersih dari bohong dalam segala keadaan. Yang pertama, tidak emosional. Yang kedua, tidak ada munafik, tidak ada bohong. Aku jamin, lihat nih, rumah di tempat tertinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya. Jelas? Makanya ada sahabat Nabi kalau tahajud itu terus saja Allahumma hdini li ahsanil akhlak, minta akhlak yang mulia. Sebab di dunia bahagia, meninggal husnul khotimah, di alam barzah bahagia, nikmat, timbangkit dekat dengan Rasul, timbangan jadi berat, sorga tertinggi. Itulah sukses. Tiada kesuksesan. Ah, suaranya ada yang lemah. Tiada kesuksesan. Tiada kebahagiaan. Tiada kemuliaan. Tiada akhlakul karimah. Orang takwa itu yang bagaimana sih, A? Orang takwa itu yang hatinya yakin ke Allah dan perbuatannya melakukan yang Allah sukai dan tidak mau melakukan yang Allah tidak suka. Itu takwa. Sederhana ya. Hati yakin, perbuatannya Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Itu takwa. Sederhana. Kalau orang udah takwa gimana sih? Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ini di antaramu di sisi Allah adalah yang paling pintar. Yang paling pintar bukan? Bukan. Jawab, yang paling pintar? Yang paling gagah? Yang paling terkenal? Yang paling kaya? Yang gelarnya paling panjang? Bukan. Yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling takwa, yang paling yakin, yang paling banyak melakukan yang Allah sukai dan paling berusaha menjauhi apa yang tidak Allah suka. Apa keuntungan jadi orang takwa? Satu, mulia di sisi Allah. Yang kedua, dengar surat apa ya ini ya, At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa ya, boleh dibangunkan teman yang tidur ya, supaya dapat ilmu. Bantu. Mungkin musrif membantu yang ngantuk. Oke, silakan yang ngantuk cuci muka dulu ya, supaya dapat ilmu. Ada yang bisa bantu kah? Ya. Ya, memang posisinya tidak semua bisa di depan begini. Kalau bisa di depan, maka kemampuan untuk fokus lebih tinggi. Itulah sebabnya pakai TV di belakang ini. Kelihatan enggak ke belakang? Tapi tidak semua bisa tahan kantuk. Bantu saja karena ilmu ini manfaat, ya. Kalau yang ngantuk sekali silahkan cuci muka, ya, atau mau di sini dengan ikan juga boleh. Sayang ya kalau tidak dapat ilmu. Jadi tadi bicara sampai di mana nih? Ah, ini ada yang terbang nih. Apa nih yang terbang ini? Kucil, kupu-kupu kecil, ya. Ciptaan siapa? Bisa terbang dengan izin Allah bukan? Sedang apa kupu-kupu itu? Apa yang dilakukan kupu-kupu ini? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi ini kepada Allah. Kecuali jin dan manusia, pilihan, bisa bertasbih, bisa tidak. Kalau makhluk-makhluk air ini bertasbih tidak nih? Ikan, angin, ah benar, oksigen, bertasbih. Semuanya bertasbih yang Allah ciptakan tuh. Cuma kita aja manusia yang jarang bertasbih. Kalau orang takwa, apa sih keuntungan besarnya? Disukai Allah dan dituntun oleh Allah. Persoalan apapun, masalah apapun, oleh Allah akan dibimbing sehingga ada jalan keluarnya. Keren. Mau kuliah di mana? Kan? Ada mau kuliah di mana nak? Mau di ITB? Siapa yang bisa menakdirkan ada masuk ke sana? Allah. Kalau Allah mengendaki sesuatu terjadi tidak? Terjadi tidak? Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli, surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Jadi ingin apapun yang kita inginkan, yang punya siapa? Yang menentukan siapa? Jawab. Ingin rezeki, pemiliknya siapa? Ingin sukses, pemiliknya siapa? Makanya takwa itulah yang dimudahkan. Jadi di Darut Tauhid ini, anak-anakku, nanti para pimpinan di Darut Tauhid itu bukan masalah pintar saja. Pintar penting. Bukan masalah berpengalaman. Bukan masalah bergelar. Bukan juga masalah kekerabatan. Nanti para pimpinan di pesantren ini syaratnya adalah yang paling serius, takwa. Kenapa? Karena masalah pesantren ini hanya bisa selesai kalau dibimbing oleh Allah. Dan Allah membimbing dengan baik para pemimpin yang bertakwa. Cirinya apa nih orang bertakwa? Akhlaknya mulia. Tiada takwa tanpa itu. Ayo. Tiada takwa tanpa iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin takwa. Makin sibuk jadi amal soleh, makin takwa. Mungkinkah jadi orang takwa yang suka maksiat? Kan? Tidak mungkin. Mungkinkah yang suka berkata jelek, bersikap buruk bisa bahagia? Kenapa? Kenapa tidak bahagia hidupnya? Karena pemilik bahagia itu adalah Allah dan tidak diberikan kepada dosa dan maksiat. Makanya orang-orang yang kata-katanya kasar, sering nyebut, hei, misal ya, hei, nyet, hei, nyong. Lihat saja hidupnya, tidak akan tenang. Selalu galau, cemas, sedih, enggak ada bahagianya. Karena bahagia itu di hati, dan hati ini dikuasai Allah, dan Allah menyaksikan setiap perbuatan kita, mendengar setiap perkataan. Tidak ada takwa tanpa iman dan amal soleh. Satu pertanyaan terakhir. Tidak ada iman dan amal soleh tanpa ilmu dan mujahadah. Ganti ya. Mikir apa? Yang lagi mikir. Jadi tidak mungkin orang punya iman dan amal soleh tanpa belajar dan bermujahadah. Lebih keren gitu ya. Cocokan mana? Tanpa ilmu dan mujahadah atau tanpa belajar dan mujahadah? Yang pertama, yang kedua. Ini akan terus loh nanti. Nanti setiap santri perkataan ini akan dipegang. Tanpa belajar dan mujahadah. Itu yang lebih cocok ya. Siap, terima kasih ya. Jadi yel-yel ini keluar hasil musyawarah dan mufakat para calon pemimpin negeri ini. Tiada prestasi, tiada akhlakul karimah, tidak ada takwa, tidak ada iman dan amal soleh. Bagus. Belajar itu supaya apa sih? Belajar itu supaya apa? Supaya paham, bukan tahu. Ingat ada 4 tingkatan. Tahu, paham, bisa, istiqomah. Ulangi.
1: Tahu, paham, bisa, istiqomah.
0: Tahu kuda?
1: Tahu
0: kuda? Paham kuda? Nah, beda-beda kan? Kalau tahu, itu hanya dengan dengar. Kalau paham, dengan belajar sungguh-sungguh. Apa cirinya orang paham? Cirinya orang paham bisa menjelaskan. Jadi kalau tahu kuda, tahu, coba jelaskan. Kuda kakinya 4, kepalanya di depan, ekornya di belakang. Kalau naik kuda keren. Apa bedanya kuda dengan kucing? Bedanya kalau naik kuda keren, naik kucing zalim. Ya kan? Kalau naik kuda namanya berkuda, kalau naik kucing berkucing. Astagfirullah, istighfar. Ini santri ngegangguin kan. Allah sedang mendengarkan kita tidak? Malaikat sedang nyatet tidak? Jangan gangguin AA ya, nanti jadi tergelincir kata-katanya. Jadi naik kuda apa namanya? Dah segitu aja. Jangan berkucing, zalim namanya. Lanjut, tahu di sini banyak yang dengar rukun Islam 5, Allah itu ada, itu tahu. Kalau paham itu harus belajar sungguh-sungguh. Coba jelaskan kuda ke Ustadz Ganjar, nanti dijelaskan kuda itu punya sifat, punya karakter. Kuda bisa mendengar detak jantung orang yang di sekitarnya. Kuda bisa mengenali aroma. Kuda bisa merasakan perasaan penunggangnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang belajar tentang kuda bersungguh-sungguh. Kalau paham kuda, bisa berkuda tidak? Dengar dulu. Saya sudah belajar kuda nih. Apakah langsung bisa berkuda? Belajar tentang kuda, langsung bisa berkuda? Nah, bisanya berkuda dengan apa? Berenang, lagi berlatih. Astagfirullah. Bisa berkuda itu karena berlatih. Jadi sudah belajar tentang kuda, banyak informasi kuda, tapi tidak pernah naik kuda, apakah dia bisa jago berkuda? Tidak. Inilah mujahadah. Jadi belajar itu goalnya paham, berlatih bermujahadah itu goalnya istiqomah. Buat apa kita belajar sholat kalau kita tidak sholat? Dinilainya sholat kita bukan dari paham sholat, tapi dari bisa sholat yang bagus. Makanya tidak mungkin orang takwa kecuali orang yang paham akibat belajar dan istiqomah akibat mujahadah. Jadi apakah sudah mengamalkan bisa langsung istiqomah? Punten ya, maaf anak-anak. AA senang kuda, juga senang berkuda. Dulu tiap hari berkuda, bisa lancar, bisa memanah sambil berkuda. Nah, selang waktu kurang berlatih. Apakah bisa semampu dulu atau berkurang kemampuannya? Berkurang, berkurang. Sekarang kalau berkuda mau memanah dengan kuda yang baru, tidak seberani dulu. Tambah lagi sudah semakin tua ya, jadi takut jatuhnya itu lebih besar dibanding dulu. Ya memang kalau makin tua kan alarm diri takut celaka itu lebih kuat dibanding masih kecil. Waktu kecil lihat anak-anak kecil naik meja planting jeduk. Nah, itu dia kurang perhitungan ya. Dulu waktu SMA dibonceng naik motor, jangan ditiru ya. Dibonceng bukan ayang nyetir. Katanya kalau telinga belum nyentuh aspal, belum miring. Ya iyalah. Telinga nyentuh aspal itu berarti terguling. Tapi sekarang disetirin oleh anak, jangan terlalu cepat. Alarmnya lebih kuat untuk memproteksi diri. Dulu berkuda, alhamdulillah pernah terjun payung, free fall, pernah turun dari helikopter. Sekarang enggak, kenapa? Karena tidak berlatih lagi. Lihat ada juga yang tua-tua terjun payung, berkuda, penyebabnya berlatih. Jadi walaupun kita sudah di pesantren, keluar dari pesantren, tidak melatih diri, tidak bermujahadah, rontok lagi itu takwanya. Paham? Jadi goal dari belajar adalah paham, goal dari mujahadah adalah istiqomah. Orang yang paham agama dan istiqomah mengamalkan ilmu, inilah orang takwa. Oke, jelas anak-anak? Ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi mungkinkah orang kuat iman kalau tidak belajar agama dengan baik? Jawab. Saya mesantren nih di Darut Tauhid, tapi tidak dengar ceramah dengan baik, tidak belajar dengan baik. Mungkinkah kuat imannya?
1: Ya.
0: Jawab.
1: Ya.
0: Itulah sebabnya ada yang mesantren, kenapa akhlaknya belum baik? Bukan tidak baik, belum baik. Karena sangat boleh jadi selama mesantren kurang dua hal. Kurang bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga tidak paham, dan kurang mujahadah mengamalkan ilmunya. Jadi kunci hidup itu dua sebetulnya. Yang paling penting supaya jadi orang sukses tuh harus selalu belajar dan bermujahadah. Mujahadah apa sih? Mujahadah mengamalkan ilmu, dan mujahadah mengendalikan hawa nafsu. Ulangi. Dulu AA pernah menyampaikan, kenapa orang itu akhlaknya jelek, belum baik? Satu, kurang paham agama, tidak mau belajar. Yang kedua, jadi ada dua kelemahan nih, dengar ya. Kok kenapa ya orang itu akhlaknya jelek? Kenapa kok itu koruptor, padahal sekolahnya tinggi-tinggi dalam dan luar negeri? Kenapa? Satu, lemah pemahaman agamanya. Jadi tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Quran, tidak kenal bagaimana hidup mulia dalam pandangan Islam. Orang tidak mau belajar agama, susah. Tidak akan kuat iman, tidak kuat iman, pasti akhlak tidak bagus. Tidak akan mulia. Mungkin ada beberapa akhlak yang baik, tapi tidak mulia. Karena mulia itu harus dengan iman, dengan ikhlas. Yang kedua, kenapa ya? Kok itu lulusan pesantren, nauzubillah, lulusan sekolah agama, tapi kok korupsi? Berarti yang keduanya, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ketua titik-titik ditangkap jadi tersangka karena berzina dengan pasangan tidak halal. Apa artinya? Dia kalah oleh nafsu syahwat. Jenderal titik-titik ditangkap dan dipenjara seumur hidup karena menembak anak buahnya, kalah oleh hawa nafsunya. Titik ketua titik-titik, tidak nyebutkan ya, tapi ini kasus di negeri ini. Jenderal titik-titik jadi tersangka karena memeras. Ini berarti kalah oleh keserakahan. Orang jatuh hidupnya, rusak akhlaknya, hancur nama baiknya karena lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Betul? Maka di Darut Tauhid ini bukan hanya belajar untuk paham, tapi juga bermujahadah. Itulah sebabnya lisan kita harus dijaga. Kita tahu ilmunya, falyakul khairan awliyasmud. Tapi untuk bisa seperti itu harus latihan. Karena nafsu kita ingin marah, ingin memaki, ingin menghina, ingin mengejek. Nah, orang-orang lemah itu kalah. Itu tuh dia badannya gede, hei lu jangan macam-macam lu ya, gua hajar lu. Nah, ini orang perkasa atau tidak? Orang perkasa mungkin badannya tidak berotot. Orang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang-orang yang pemarah, orang yang mudah berkata kasar, orang yang suka memaki-maki, orang yang petantang-petenteng, itu adalah ciri khas orang yang lemah. Lemah jiwanya. Mungkin ototnya kuat, tapi dia hidupnya bekal, wah, menjumpalikan. Kemarin lihat ada orang di toko mobil Porsche. Gimana sih nyebutnya? Porsche? Porsche? Porsche? Only Porsche? Oke lah ya. Porsche ya. Ini ada videonya nih. Jadi di toko mobil mewah itu tiba-tiba ada mobil mewah bagus, baru, nabrak kacanya. Langsung kaca itu pecah berhamburan dan nabrak penerima tamu, itu meja penerima tamu. Wow, bro. Orang pada ngejerit lari, tidak ada korban jiwa. Lalu keluar dari pintu, kau pendusta, bohong, penipu. Ternyata ini seorang pengusaha kaya yang membeli mobil Porsche yang baru dengan beli fitur-fitur canggih, nunggu berbulan-bulan, Ketika dikirim, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kesepakatan. Marah, ditabrak, kemudian masuk, memaki-maki, lalu datanglah polisi, diborgol dan dibui. Porsnya gak efek kepake, rumah yang bagusnya gak kepake, karena dia dipenjara. Karena apa? Karena apa? Tidak bisa mengendalikan amal. Perkasa atau lemah? Lemah. Ada seorang petinju nih, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes misalnya. Saking segitu hebatnya, latihan bertahun-tahun. Di jalan ada orang ngalangin, minggir lu, plak. Rekam CCTV, diborgol. Latihan ngangkat barbel kuat, pukulan kuat, tapi lemah. Makanya kalau ada santri yang mudah marah, yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya tidak baik, yang sok hebat, itu merupakan orang yang lemah. Akan sengsara, akan menderita kalau tidak berubah, akan banyak terkena musibah. Kenapa? Karena setiap kali kita zalim, kembali ke siapa? Diri sendiri. Terima kasih. Sambungkan tangan. Angkat semuanya. Ayo semua. Alhamdulillah. Ya, sambungkan tangan, dorong ke depan. Angkat. Kanan. Ke kanan. Kiri. Angkat lagi. Alhamdulillah. Enak? Enak tidak? Biasanya kalau enak mau lagi. Mau coba kita ulangi 100 kali. Ternyata enak itu tidak bisa lama. Es krim enak? Mau makan 2 drum? Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam drum. Durian enak? Siap makan durian 3 karung? Nah, nanti dia karung keempat. Makanya enak itu kalau bersyukur. Kalau orang tidak syukur, beli HP baru, bahagia tidak? Berapa lama bahagianya?

diperbudak nafsu seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak. Bagaimana ini yang tidur cuma sedikit dibanding tegak? Ingat baik-baik ya, ini banyak para guru, para kepala sekolah, mudaris, musyrif. Ingat cara mengajar yang bagus menurut Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan. Jangan dibuat ribet, jangan dengan ungkapan-ungkapan yang membuat orang jadi pusing dan jadi agama ini kok berat banget. Jangan, dimudahkan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK, mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di kebersamaan pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau yang menyampaikan. Allah limpahkan kesehatan bagi beliau beserta keluarga, Allah jaga dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini, Allah mudahkan kita untuk tentunya memahami serta juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian. Menimpa, menekan di jiwa. Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di pagi hari ini sudah menyampaikan atensinya. Kami akan langsung sapa. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Ela dari Soreang. Mohon maaf sahabat MK, Ibu Is dari Banjaran. Selanjutnya ada Kang Iman dari Tasikmalaya.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju ke dikeureuye nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju dikeureuye ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dik bayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Saya
1: gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda sami darah sami tiba yu naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi yate sarang sahan namina?
2: Panana.
1: Bapak nanate timantan?
2: Tikira payung RT2 RW16.
1: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
2: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat teu gaduh panyawat teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian
1: mohon gitu. Ai beja cok batur.

0: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
0: majeng we Pak
1: Ina gitu
0: kasehat namun.
1: Alhamdulillah ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantuna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
0: Mun
1: sareng sareng aleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
0: Mun kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
1: cobian
0: we ku ngaleut alfa propolis.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000